0: di ekonomi daerah. Kapalo Bidang Program Pengembangan Komunikasi Jokemitraan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Fuad Sukri menjelaskan, target merupakan bagian dari strategi pengelolaan SARO untuk jangka panjang, yakni menarget Kota Padang menargetkan sampah masuk TPA yang tinggal 10%. Pada akhirnya SARO dan masuk ke TPA hanya terdiri dari residu dan tidak dapat dimanfaatkan atau diolah ulang. Fuad mencatat Kota Padang masih madoi tantangan dan signifikan dalam mencapai tujuan ko karena lebih kurang 73% SARO saat kini ko berakhir di TPA.
1: 90% sampah yang terkumpul tadi itu sudah dapat diolah, apakah itu melalui daur ulang, 35% sisanya dengan pengolahan recovery, jadi bisa jadikan energi dan lain-lain 55%. Sehingga nanti di 2045 hanya 10% sampah yang masuk ke TPA, itu pun sampah residu yang tidak bisa dimanfaatkan sama sekali.
0: Menurutnya untuk memenuhi target membatasi SARO dan masuk ke TPA menjadi 10% pada tahun 2045. Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang mempakai usaha untuk mempromosikan penyortiran SARO di tingkat rumah tangga. Penyortiran merupakan langkah dan penting karena SARO dan masih punya nilai dapat diarahkan ke berbagai fasilitas pengolahan daripada dikirim langsung ke TPA. Lusana Padang, Kapalo UPTD Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang, Dr. Muhammad Fardan mencatat, bahasanya tantangan pasca pandemi, alah meningkat seiring jauh meningkatnya penggunaan media sosial dan berbagai platform digital. Masyarakat terdampak banyak mendapatkan informasi saat tentang imunisasi, namun indak kasadonyo dapat diverifikasi nan akurat. Dan pada kenyataannya masyarakat punya akses ke sumber resmi untuk informasi dan bersangkutan jo imunisasi. Bimbingan dari Kementerian Kesehatan dan Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI berfungsi sebagai acuan dan dapat diandalkan untuk mendapatkan informasi dan akurat tentang imunisasi.
2: Karena merubah mindset masyarakat kita lagi tentang pentingnya imunisasi pada bayi balita terutama. Karena waktu sebelum COVID, saya Puskesmas nggak ada masalah tuh gitu kan. Kita mau ngasih imunisasi ke bayi balita nggak ada larangan tuh dari orang tua gitu kan. Tapi setelah COVID, ini kita sangat merasakan sekali memang tantangan itu sangat besar gitu kan. Karena saking banyaknya informasi-informasi yang ada di media sosial, di digital, yang kebenarannya kita belum tahu.
0: Dr. Muhammad Fardan menyampaikan pihaknya taruh magia pendidikan dan bertujuan untuk membalikkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya imunisasi untuk bayi jomalita. Upaya pendidikan ko indah hanya melibatkan tim puskesmas dan terlibat jo keluarga, kendati jo pendekatan lintas sektoral dan mencakup partisipasi pemerintah daerah. Kapalo Bidang Perlindungan dan Jaminan Dinas Sosial Kota Padang, Sri Astuti mengatakan, sekolah rakyat permanen di Padang direncanakan untuk dibangun di Kecamatan Bungus, Teluk Abuang. Tim pemerintah Kota Padang yang terdiri dari Dinas Pertanahan dan Dinas PU, ala mensurvei tampek dan juga melakukan pengukuran, menentukan luas tanah lebih kurang 7 hektar. Sri Astuti menjelaskan tanah itu, saat kini ko sedang dalam proses konversi penggunaan lahan dan dikelola Dinas Pekerjaan Umum. Hal ko melibatkan penyelesaian dokumen perencanaan tata ruang, serta memenuhi berbagai administrasi lainnya.
3: Nah itu sudah kita survei kemarin, bareng-bareng dengan pertanahan, sama PU juga sudah ukur, nah itu sudah kurang pada 7 hektar, namun masih dalam tahap proses pengalih fungsi lahan, P3B. Nah itu masih diurus sama teman-teman yang di PU. Kalau untuk penganggaran kita lagi, kita sudah siapkan anggaran kita sebanyak 12,8 miliar untuk pengadaan itu.
0: Sri Astuti mengungkapkan, selain menyelesaikan urusan administrasi jo konversi penggunaan lahan, pemerintah Kota Padang telah menyiapkan anggaran untuk mendukung proses pengadaan lahan. Dana-dana ko telah dialokasikan dan dimasukkan ke dalam rencana pelaksanaan anggaran. Beliau menambahkan, pemerintah Kota Padang bertujuan untuk menyelesaikan seluruh proses pengambilan jauh finalisasi lahan pada bulan Desember. Diharapkan target go dapat terpenuhi sehingga tahap pembangunan sekolah rakyat permanen dapat direalisasikan. Nusana padangnya sakitu dulu kabar barito pagi hari kini ko bisa kita baso balik jo kabar na lain polo pada wakatu dan samo. Ambo dan mabokkan kabar Amla Alfa Ghazali mengucapkan terima kasih. Salamai pagi.
4: Kato surang dibulati nan mana kato saio kok singke uleh mauleh sentian bilai mabilai. Sakitu dulu kabar salingkan nagari hari kini. Bisua basobo malia jo kabar nan lain.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya, Bu.
1: Yep.
0: Tuh tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe, Bu.
1: Jadi. Aku nyedia. Totalnya sampai 25000. 500.
0: Aku bu, baliknya 50-500 lah ya, Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu doh.
0: Santai ya, Bu.
1: Nggak ada piti ketik dia.
0: Oh, iya, Bu.
1: Aku nyuh scan barcode selah.
0: Wih, canggih, Bu, Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada yang simple, mangga wak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku, dia nggak panjang di balik piti lah, doh. Capek, guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Bataga Kudo-Kudo merupakan tradisi gotong royong dalam membangun rumah bagi masyarakat Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tradisi ini juga dihelat untuk mendirikan rumah gadang, masjid, dan lainnya. Masyarakat yang diundang untuk menghadiri acara Bataga Kudo-Kudo ini harus mempersiapkan hadiah untuk tuan rumah. Biasanya dapat berupa bahan-bahan bangunan atau uang sesuai dengan kemampuan.

Bataga Kudo-Kudo dimulai dengan mufakat tentang letak rumah yang tepat untuk dibangun, ukuran, serta kapan waktu pengerjaannya. Dilanjutkan Milo Kayu, yaitu mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan. Kemudian mengolah bahan tersebut dalam tahapan mencetak tiang tui, dan diakhiri dengan menaiki rumah, menjamu para undangan, serta berdoa bersama sebagai ucapan rasa terima kasih kepada semua masyarakat dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi ini dapat meningkatkan rasa kekeluargaan dan gotong royong antar penduduk yang berasal dari kampung tersebut.

0: Kakak, tolong ambilkan ibu piring di dapur dong. Kakak, mau makan ayam goreng gak?
1: Loh, kok paketnya habis sih?
2: Lagi asik-asik main game juga.
1: Bu, tolong isiin paket kakak dong.
0: Taruh dulu HP-nya, Kak. Biar HP kakak istirahat sejenak. Dan kakak juga bisa istirahat sambil makan. Lagi pula, kita udah lama gak ngobrol, kan?
3: Simpan gadgetmu, mulailah berinteraksi langsung dengan orang terdekatmu. Gadget bukan untuk dikonsumsi, tapi berbagi informasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Awas, ada motor depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
0: Ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas.
0: Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
5: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Bawah pohon.

0: Istana Paragang, pemerintah Kota Soelunto mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD K-130 di 3 desa di Kabupaten Satampe. Wali Kota Soelunto Rianda Putra mengatakan seluruh perangkat daerah mengintegrasikan program sesuai tugas dan kewenangan masing-masing dalam pelaksanaan TMMD. Beliau meminta camat dan juga pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan juga pemanfaatan hasilnya. Untuk program fisik TMMD meliputi pembangunan badan jalan, drainase, jembatan, rumah tidak layak huni, sumur bor, sarana rehabilitasi pasar. Selain pembangunan fisik, TMMD mencakup program non-fisik, berupa penyuluhan pertanian dan perikanan, wawasan kebangsaan, linmas, keagamaan, mitigasi bencana, administrasi kependudukan, edukasi narkoba, stunting, dan penyakit indak menular, serta penanaman jagung. Informasi selanjutnya, Forum Bank Sampah Kabupaten Solok dibantu untuk memperkuat koordinasi pengelolaan sampah dari sumbernya, sekaligus mendorong masyarakat mengubah sampah menjadi sesuatu nan memiliki nilai ekonomi. Asisten Bidang Perekonomian Jo Pembangunan Setda Kabupaten Solok Zaitul Ikhlas mengatakan, forum tersebut beranggotakan 20 pengurus dan menjadi forum bank sampah pertama di Sumatera Barat dan diinisiasi PT Tirta Investama Aqua Solo, Basamu Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia PKBI Sumatera Barat. Menurutnya, keterbatasan sumber daya pemerintah dalam pengelolaan lingkungan perlu diikuti jo penguatan kolaborasi Basamu Dunia Usaha dan Organisasi Masyarakat Sipil. Beliau mengatakan pengelolaan sampah indah hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, karena penanganannya membutuhkan keterlibatan masyarakat sejak dari sumber sampah di rumah tangga ataupun lingkungan pemukiman.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Falsafah Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, yang merupakan filosofi dasar kehidupan orang Minangkabau, menggambarkan harmonisasi antara kehidupan sosial orang Minang yang berlandaskan adat dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan nilai-nilai toleransi atas kesadaran adanya perbedaan dalam kehidupan yang juga diisyaratkan oleh falsafah alam takambang jadi guru, di mana unsur alam yang berbeda-beda kadar, sifat dan peranannya itu saling berhubungan tetapi tidak saling mengikat, saling berbenturan tapi tidak saling melenyapkan, dan saling mengelompok tapi tidak saling meleburkan. Unsur-unsur itu hidup dengan eksistensinya masing-masing dalam suatu harmoni. Karena itu sejatinya orang Minang tidak akan pernah memaksakan, meleburkan, dan melenyapkan perbedaan, melainkan mengayomi dan menjaga keharmonisannya sebagaimana alam telah mengajarkannya.

0: Itu laptop apa IGD? Nyala terus 24 jam.
1: Iya nih, deadline. Banyak banget lagi yang mau dibikin laporan. Belum lagi list klien yang minta refund. Aduh, libur gak berasa libur tau gak? Capek, kerja terus.
0: Udah, nikmatin aja biar enteng tuh hidup.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ketika mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya, terkadang memang terjadi hal-hal yang tidak diduga seperti kecelakaan lalu lintas. Peristiwa ini bisa terjadi dengan atau tanpa pengguna jalan lainnya yang mampu menelan korban manusia maupun kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, di mana disebutkan bahwa jenis kecelakaan ini terbagi menjadi tiga, yakni kecelakaan ringan, sedang, dan berat. Kecelakaan lalu lintas ringan adalah keadaan di mana mengakibatkan kerusakan terhadap kendaraan dan atau barang yang ada. Sementara itu, dikategorikan kecelakaan lalu lintas sedang ketika menyebabkan luka ringan pada pengguna jalan yang terlibat, serta kerusakan kendaraan dan atau barang. Sebuah kecelakaan baru disebut kecelakaan lalu lintas berat ketika tidak hanya menyebabkan kerugian materi saja, namun juga mengakibatkan korban baik itu mengalami luka berat hingga meninggal dunia. Sementara jika ditilik berdasarkan jumlah kendaraan yang terlibat dalam sebuah peristiwa kecelakaan, maka akan dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu kecelakaan tunggal dan kecelakaan ganda. Sesuai dengan namanya, kecelakaan tunggal hanya melibatkan seorang pengendara saja, sedangkan kecelakaan ganda adalah kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu orang pengguna jalan.
1: Nah, ini nih pesanan kamu, Ran. Soto ayam yang spesial banget. Masih panas banget. Nih, ayo dimakan. Kalau dingin gak enak loh.
2: Aduh, Indra. Makanan yang panas itu gak boleh dimasukin ke plastik dong, Indra. Aku gak mau makannya. Bahaya tahu.
1: Bahaya dari mana? Makanannya gak beracun kok. Mengada-ngada kamu, Ran.
2: Aduh, gini loh, Indra. Makanan panas dalam kemasan kantong plastik itu berbahaya karena sudah terkontaminasi oleh berbagai bahan kimia berbahaya yang terkandung di dalam kantong plastik. Pertukaran kimia antara plastik dengan makanan itu akan semakin maksimal dalam keadaan panas. Oleh karena itu, penggunaan plastik sebagai kemasan makanan ya tidak dianjurkan karena bisa memicu kanker dan permasalahan kesehatan lainnya, Ndra. Gitu.
1: Ya ampun, Ran, aku nggak tahu, sorry ya. Tapi makanannya untuk kali ini kita makan aja deh. Mubazir kalau nggak dimakan. Tapi makannya berdua ya.
2: Ih, kamu tuh modus banget deh. Ih.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Kue sapi adalah kue tradisional yang memiliki rasa renyah yang dibuat dari bahan-bahan seperti telur, margarin, gula pasir, tepung beras, garam, dan kayu manis. Bentuknya sendiri hampir mirip dengan kue semprong. Namun jika kue semprong digulung, maka sapi berbentuk segitiga. Kue khas Sumatera Barat yang disukai oleh semua kalangan ini kerap disajikan saat hari besar Idul Fitri maupun acara lainnya seperti acara pernikahan maupun acara sunatan atau khitanan. Selain memiliki rasa yang renyah, kue ini memiliki rasa yang gurih, namun dalam pembuatannya harus memerlukan kesabaran dan juga ketelatenan. Cara membuatnya adalah dengan mencampurkan gula pasir, tepung beras, garam, dan kocokan telur dalam satu wadah. Kemudian diberi santan sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Kemudian adonan siap untuk dimasukkan ke cetakan yang telah dilumuri margarin. Setelah itu cetakan tadi bisa langsung dipanggang sambil dibolak-balik sampai benar-benar matang.

0: Aduh, ada apa sih di luar? Ribut banget deh. Bu, maaf, ini ada apa ya? Kok ada besi-besi di depan rumah saya?
1: Oh, ini tenda pesta pernikahan anak saya, baru saja datang. Lumayan panjang sih, Pak. Sampai ke ujung jalan situ.
0: Berarti ibu pesta pakai jalan umum ini? Ada lapor nggak, Bu, sama Pak RT? Dan izin sama tetangga yang lain?
1: Memang harus izin tetangga ya, Pak. Kan warga sudah tahu kalau keluarga saya itu ada pesta.
0: Ya tetap harus lapor dong, Bu. Kita kan bertetangga. Jadi, kedepannya tidak ada perselisihan. Apalagi ibu mau pesta, kan? Pesta boleh, tapi jangan lupa minta izin ke aparat yang bersangkutan, juga izin pemakaian fasilitas umum agar terjalinnya kerukunan antar bertetangga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
3: Oh iya, cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis, itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
1: Oh.
4: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
3: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
4: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi di Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: lagi ke got. Udah berapa kali sih mama bilang, mending gotnya itu ditutup aja, biar adeknya lebih lega mainnya, pa.
1: Iya, ma. Nanti papa tutup rapi, sekalian papa beton ya.
0: Ya ampun, pa. Kok rumah kita banjir? Hujan, petir, badai. Nggak pernah sampai kayak sungai gini, pa.
2: Woyoy, tutup jual selokan tuh. Hindari menutup selokan yang ada di depan rumah Anda supaya nantinya air hujan tuh bisa masuk, kemudian mengalir ke sungai atau ke kali. Nah, selain itu, pastikan juga Anda membersihkan saluran air dengan berkala atau gotong royong bersama tetangga sekitar rumah. Yang juga penting untuk cara membasmi nyamuk. Wayoy.
3: Selama diet aku perhatiin makanan kamu gini-gini mulu deh. Mau coba ini enggak?
4: Apa tuh? Kamu enggak nyuruh aku makan bambu kan?
3: Ya enggak. Ini tuh yogurt tradisional dari Sumatera Barat. Disimpannya dalam wadah bambu gini. Dadiah namanya.
4: Hah? Masa? Sini-sini, biar aku cobain.
3: Gimana?
4: Ada asam-asamnya gitu ya. Emang wadahnya harus dari bambu ya?
3: Nah, itu yang bikin spesial. Prosesnya tradisional dan alami melalui mikroba yang terkandung di dalam bambu. Yogurt yang ini dijamin sehat. Asli dari susu kerbau yang difermentasikan. Beda kan dari yogurt yang biasa kamu konsumsi? Kandungan di dalamnya juga lengkap. Ada vitamin B dan K, juga asam amino. Uniknya lagi, dan dia juga bisa sebagai lauk pauk dan dikombinasikan dengan kuliner tradisional lainnya. Selain unik, manfaatnya juga banyak loh. Seperti menurunkan kadar kolesterol di dalam darah, mencegah kanker usus, mencegah stunting, dan meningkatkan daya tahan tubuh.
4: Kalau ningkatin daya tahan hati kamu ke aku, bisa gak?
3: Ya elah, kumat lagi dia.
5: 4 RRI Padang.

0: Itiak Ladomodo merupakan masakan olahan daging itiak atau bebek dan bumbu-bumbu khusus serta dicampur dengan ladomodo atau cabai hijau keriting yang telah digiling. Itiak Ladomodo dikenal di beberapa daerah di Bukit Tinggi seperti di Koto Gadang dan Siano. Sedangkan untuk daerah Ampe Angke, Itiak Ladomodo dikenal dengan nama Itiak Lado Hijau. Hidangan ini sudah ada sejak zaman Belanda dan menjadi salah satu makanan adat saat acara panen sawah. Daging itiak atau bebek yang akan diolah menjadi hidangan adalah itiak atau bebek yang berusia paling tua berumur 6 bulan. Daging bebek yang berusia muda akan memudahkan koki dalam mengolah masakan itiak ladomodo karena bumbu akan lebih meresap ke dalam daging serta tekstur daging tidak akan begitu alot. Proses awal dalam mengolah hidangan ini adalah dengan menyembelih itik atau bebek, kemudian daging bebek dibersihkan dan dipanggang di atas bara api selama 3-5 menit untuk menghilangkan bulu daging. Setelah daging bersih, proses selanjutnya adalah daging dipotong menjadi beberapa bagian. Daging yang telah dipotong dilumuri dengan bumbu yang terdiri dari beraneka ragam rempah, kemudian ditumis sampai empuk dan dilumuri dengan cabai hijau. Daging dimasak dengan menggunakan kayu bakar.
1: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Sarana Pandega Wakil Gubernur Sumatera Barat Fasko Rosemi kepada RRI menegaskan perempuan memiliki peranan penting dalam mendorong kemajuan daerah hingga pembangunan nasional. Menurutnya kontribusi perempuan termasuk kadar pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga PKK perlu terus mendapat dukungan dari pemerintah. Hal tersebut disampaikan Fasko Rosemi saat penutupan Wirakarya atau Jambore Kadar PKK KAN 22 2026 Tingke Sumatera Barat Kepatang. Beliau menilai, kadar PKK merupakan bagian penting dan turut berkontribusi dalam berbagai aspek pembangunan di Sumatera Barat. Fasko mengatakan perempuan di Sumatera Barat memiliki potensi dan energi besar untuk menjadi bagian dari pembangunan daerah. Dekaran untuk berbagai kegiatan PKK perlu mendapatkan dukungan supaya peran perempuan semakin kuat dan magia manfaat untuk masyarakat. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Agam magia pelatihan kepada 102 balai urang pencari karajo dalam meningkatkan keterampilan supaya bisa bersaing saat mencari pekerjaan. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Joko Tenaga Kerjaan Disperindak Naker Agam Budi Perwira Negara mengatakan ke 102 balai urang tasabui mengikuti 7 paket pelatihan di Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Balai Latihan Kerja PLK Agam. Beliau mengatakan 7 paket pelatihan tasabui barupo tata rias 1 paket, bahasa Jepang 1 paket, pembuatan kue 2 paket, servis sepeda motor, kemudian las 3G 1 paket, practical Japanese 1 paket. Beliau menambahkan UPTD Lubua Agam juga acok merekrutmen peserta nan ado pelatihan tata rias untuk 1 paket syarat las 3F 1 paket.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, Nagari Lawang, Kecamatan Matua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, masih mempertahankan cara tradisional dalam memproduksi gula, yang biasa disebut dengan saka tabu. Proses pembuatannya cukup lama. Tebu-tebu yang telah dikumpulkan harus diperas dengan tenaga kerbau selama 3 jam. Air tebu itu kemudian dimasak hingga mengental dan dimasukkan ke dalam cetakan kayu yang selanjutnya didiamkan hingga mengeras menjadi gula merah. Meskipun proses pembuatannya memakan waktu yang lama, namun hasil gula saka tabu lebih enak dan harum. Hal inilah yang membuat wisatawan tertarik mengunjungi tempat produksi saka tabu.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya. Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi.
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Alhamdulillah. Alah pulang pulu mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah, Pia. Oh, Pia. Apa mak balu nama lupa ko, ha? Kawana nama bisuak di manukan rial ko ke rupiah, ha?
2: Jadi mak ka money changer, wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banat.
2: Iya, kalau ke manuka falas tuh, awak harus ke tampinan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kufa BB alias money changer nan berizin, mak. Karena lo di upiak, mak adik capek banat, mak manukan piti rial tuh. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
1: Mangga lo awak ke mama enggak sama tuang urang, Pia. Awak urang Indonesia, tuh bangga awak di rupiah. Kalau ndak awak, mak nan bangga jurupiah kok nggak sial.
2: Iyo tulu tuh mak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Bubur kampiun merupakan salah satu menu yang khas berasal dari Sumatera Barat dengan hidangan kaya rasa yang dijamin menggugah selera. Bubur kampiun termasuk salah satu jenis kuliner dari Minangkabau Daratan atau Dare, tepatnya dari daerah Bukit Tinggi. Bubur ini memiliki paket lengkap, kolaborasi dari kolak ubi, kolak pisang, bubur sumsum, bubur candil, bubur delima, bubur ketan hitam, dan juga sari kaya. Di beberapa daerah, bubur kampiun memiliki beberapa variasi campuran seperti lupis ketan putih sebagai pengganti nasi ketan atau bubur delima sebagai pengganti bubur candil. Mempersiapkan komponen-komponen bubur kampiun memang menuntut keterampilan yang khusus. Setidaknya dalam mengatur waktu saat keenam jenis bahan dimasak bersamaan, seperti proses pemasakan air, pemotongan bahan-bahan, pemerasan santan, hingga pengadukan ketan hitam dan bubur sumsum, di mana semuanya berlangsung secara simultan. Di samping itu, hidangan ini memang membutuhkan keterampilan dan juga pengalaman khusus dalam pembuatannya, sehingga tidak banyak orang yang menguasai teknik.

0: Seorang siswi SMP di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan mendadak heboh lantaran mengalami korban bullying oleh rekan sekolah.
1: Banyak sekali sekarang berita tentang perundungan. Benar-benar mengkhawatirkan.
2: Iya ya, bahkan anak sekolah dasar pun juga menjadi korban perundungan. Ini harus menjadi perhatian kita semua loh, khususnya para orang tua. Bullying atau perundungan bukan untuk gagah-gagahan, tapi bentuk premanisme.
1: Hentikan perundungan atau bullying. Setiap orang berhak untuk dihargai. Jadilah teman yang peduli, bukan membuli.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Aduh, panas. Mau ke bank nih, setor tunai, tapi takut ngantri lama.
1: Loh, kamu belum tahu ya, Rin? Sekarang kan ada agen Bank Nagari Link. Deket itu ada di depan.
0: Agen Bank Nagari Link? Apa itu, Ndi?
1: Itu loh, layanan dari mitra Bank Nagari yang hadir di sekitar kita. Bisa setor tunai, tarik tunai, transfer uang, bayar tagihan, isi pulsa, bayar uang sekolah, banyak lagi, Rin.
0: Beneran? Praktis banget dong sekarang, nggak perlu jauh-jauh.
1: Iya dong, aku udah sering kesana. Cepat, mudah, dan aman. Nggak perlu jauh-jauh ke bank.
0: Wah, asik banget. Aku jadi penasaran deh ke agen Bank Nagari Link sekarang. Kebetulan butuh yang cepet. Makasih ya, Andi, infonya.
1: Sama-sama, Rin. Memang solusi terbaik untuk transaksi keuangan yang praktis dan cepat, ya agen Bank Nagari Link.
2: Agen Bank Nagari Link, dekat, mudah, dan terpercaya. Segera kunjungi agen Bank Nagari Link terdekat di lingkungan Anda. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan.
3: Kue mangkuk merupakan salah satu kuliner autentik Minangkabau berjenis kue basah yang bebas dari gluten atau sejenis protein yang terdapat pada gandum dan tepung. Panganan yang berbahan utama tepung beras, santan kelapa, gula merah, gula putih, dan rempah-rempah ini cukup langka untuk dijumpai. Kue mangkuk ini disajikan menggunakan tempat yang unik sehingga tampilannya menjadi khas. Itulah sebabnya kue mangkuk ini diberi nama kue mangkuk saya yang berasal dari bahasa Minangkabau. Makna kata mangkuk ini memiliki arti mangkok karena bentuk cetakan menyerupai mangkok. Sedangkan arti dari kata saya bermakna tempurung kelapa karena menjadi tempat cetakannya. Jadi secara sederhana, panganan ini merupakan kue mangkuk tempurung kelapa. Namun ada juga nama lainnya, yaitu kue mangkuk saya badeta.

karena di tengah kuenya terdapat tonjolan menyerupai puncak. Jajanan tradisional ini sering digunakan sebagai kuliner pelengkap ritual adat di berbagai negari di Minangkabau.

0: Tapi mana KTP? Aduh, mana muka ngeceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kabasakile, jam 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sarapadanga, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengusulkan ampir 100 unit lampu penerangan jalan kepada pemerintah pusat Jawa Provinsi untuk dipasang di sejumlah ruas jalan nasional Jawa Provinsi sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan keamanan masyarakat saat berkendara pada malam hari. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman Zahirman mengatakan, usulan tersebut terdiri atas 150 unit lampu untuk ruas jalan nasional dan diajukan kepada Kementerian Energi Jawa Sumber Daya Mineral, 1250 unit untuk ruas jalan provinsi dan diusulkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Inyo pun menyampaikan pula, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah menyerahkan surat jo proposal dan ditunjukkan kepada Menteri SDM terkait permintaan bantuan penerangan jalan sebanyak 150 unit tasabut.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026 ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Nah, puncaknya nih yang paling ditunggu-tunggu, Minggu 6 September 2026. Diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: Maaf ya, aku telat datang. Maaf ya, aku sensitif banget. Maaf, aku selalu ngerepotin. Maaf, aku minta bantuan kamu terus. Maaf, aku selalu ngeluh. Maaf, maaf ya. Maaf, maaf.
3: Mari kita hentikan sikap negatif dalam terlalu sering meminta maaf.
4: Makasih udah nungguin aku. Makasih ya udah mau menerima aku. Makasih ya udah mau sabar.
3: Temukan kebahagiaan dengan hidup sehat yang penuh dengan energi positif dari diri sendiri.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

jika aku bisa memilih lahir dari rahim siapa. Barangkali akan ada kalimat tersebut di sela kesedihan anak yang enggan diucap. Atau barangkali kalimat itu adalah isi dialognya dengan Tuhan secara diam-diam. Jika memutar waktu kembali ke 10 tahun lalu, yang terkenang bahagianya bermain bersama teman-teman dan tak memikirkan besok mau hidup bagaimana. Memoria masa anak-anak adalah kerinduan bagi orang dewasa di kemudian hari. Namun, tak semua anak merasa demikian. Tak semua bisa bermain bersama kawan-kawan. Ada yang harus bersembunyi agar tak dipukuli. Ada yang harus melarikan diri agar terhindar dari kacaunya situasi. Dan ada yang harus ikut berjuang agar bisa hidup di esok hari. Namun, ada yang lupa bahwa mereka bukan pelampiasan amarah, bukan penerima tindakan tidak manusiawi yang merenggut senyum kecil di wajah yang polos dan berakhir menjadi muram. Layaknya kita orang dewasa, anak butuh dibimbing, dikasihi dan disayang. Jangan renggut harapan dan cita-cita yang mereka pupuk, yang kelak ingin dipetik ketika menjadi manusia dewasa. Mereka adalah kita di masa depan.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: Sahabat budaya, dalam sejarah Tambo Alam Minangkabau, daerah Luhak Nantigo merupakan daerah asli Minangkabau, sekaligus merupakan pusat kebudayaan suku Minangkabau. Dilihat dari perkembangan sejarahnya, suku Minangkabau menganut sistem garis keturunan ibu yang dikenal dengan matrilineal. Menurut sistem ini, anak-anak akan masuk dalam garis keturunan ibu, bukan keluarga dari pihak ayah. Dalam susunan masyarakat matrilineal ini, garis keturunan ibu dan anak dalam kelompok terkecil disebut samande. Beberapa kelompok samande hidup dan tinggal bersama dalam rumah gadang seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Bundo Kanduang Sumatera Barat, Rosnelly Bur.
1: Milik rumah gadang tuh milik bersama, milik kaum. Artinya tidak milik sendiri, tidak milik pribadi. Walaupun misalnya karena ada anggota keluarga yang kaya, dia mau bikin rumah gadang. Nah, itu boleh saja, tapi itu untuk milik bersama. Yang berhak itu tuh perempuan dari kaum itu kan. Kalau anak laki menyelam balik, kalau sudah balik dia suruh ke surau atau rumah pabujangan ada juga tuh. Tapi yang tetap itu anak perempuan-perempuan. Nah, di Minani anak perempuan itu kan sangat didambakan kan. Itu untuk meneruskan keturunan secara material menurut garis ibu.
0: Sahabat budaya, rumah gadang Minangkabau merupakan rumah tradisional hasil kebudayaan suku Minangkabau, tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Minangkabau itu sendiri. Seperti halnya rumah-rumah di daerah Katulistiwa, rumah gadang Minangkabau dibangun di atas tiang atau panggung yang mempunyai kolong yang tinggi, atap yang lancip, merupakan arsitektur yang khas, membedakan bangunan suku bangsa lain di daerah garis Katulistiwa. Di samping sebagai rumah tempat tinggal, tapi juga merupakan lambang suatu kaum dalam suku Minangkabau. Hal ini disampaikan oleh Ibu Riza Mutia selaku sejarawan Minangkabau berikut ini.
2: Kata rumah gadang tidak hanya ditandai oleh bentuk fisik yang besar, akan tetapi lebih pada fungsinya dalam sistem kekerabatan matrilineal. Rumah gadang selain berfungsi sebagai tempat tinggal keluarga luas, juga sebagai lambang kehadiran suatu kaum, sebagai tempat permufakatan dan pelaksanaan berbagai upacara adat. Dan yang tidak boleh juga dilupakan adalah sebagai tempat pembinaan pertama pribadi seorang Minang dalam menghayati budi pekerti yang luhur dan tinggi. Rumah gadang pertama kali dirancang oleh Tan Teju Gurhano yang diwarisi dan dimiliki oleh kaum ibu yang disebut Limpapeh Rumah Nan Gadang. Sedangkan yang mengepalai rumah gadang adalah laki-laki tertua yang dipandang mampu dan dihormati yang disebut Tungganai.
0: Sahabat budaya, selain sebagai tempat kediaman anggota keluarga, fungsi rumah gadang juga sebagai tempat mufakat, melaksanakan upacara adat, dan kegiatan lainnya. Ini dibenarkan oleh Ibu Riza Mutia.
2: Fungsi rumah gadang selain sebagai tempat tinggal, itu juga tempat kita melaksanakan musyawarah. Musyawarah di kaum atau musyawarah daya di lingkungan suku tersebut. Kemudian kita melaksanakan upacara-upacara adat. Kemudian juga melaksanakan pembinaan terhadap anak-anak kemenakan kita. Jadi pembentukan pribadi anak itu.

0: jalan karena udah banyaknya rumah gadang yang ditinggalkan oleh penghuninya. Nilai-nilainya tetap kita warisi sebagai orang Minang yang menganut sistem matrilineal, mana mama lebih berfungsi juga dalam mengatur anak kemenakannya, walaupun tergeser, tergerus oleh globalisasi saat ini.
1: Sahabat budaya, rumah gadang dikatakan gadang atau besar bukan karena fisiknya, melainkan karena fungsinya. Dalam nyanyian atau pidato dilukiskan rumah gadang basa batua, tiang banamo kato hakikai, pintunyo banamo dalia kiasan, banduanyo sambah menyambah, dindiangnyo panutui malu, biliaknyo aluang bunian. Rumah gadang sangat dimuliakan, bahkan dipandang suci bagi masyarakat Minangkabau dalam menjaga harkat dan martabat suku Minangkabau dengan falsafah hidup adat basandi syara, syara basandi kitabula. Demikian saya Ana untuk Pro 4 RRI. Terima kasih dan sampai jumpa.

Lesana Padang, pengunduran Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 dinilai magia keuntungan untuk pembinaan olahraga Sumatera Barat. Penundaan ajang Nan Samulo dijadwalkan berlangsung di Sulawesi Utara pada Oktober 2026 tersebut, mampu atlet memiliki waktu lebih panjang untuk mempersiapkan diri madoi Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke Anambale, Sumatera Barat. Wakil Ketua Umum Duo KONI Sumatera Barat Septri mengatakan penundaan PON bela diri justru menjadi momentum positif untuk Sumatera Barat dari sisi pembinaan atlet. Menurutnya persiapan atlet harus mengikuti tahapan dan terukur supaya mampu mencapai performa terbaik pada waktu dan tape. Beliau menjelaskan salah satu pertimbangan penting adalah jarak pelaksanaan PON bela diri dengan Porprov Sumatera Barat dan sebaliknya dinilai terlalu berdekatan. Kondisi tersebut berpotensi membuat atlet harus membagi fokus dalam mempersiapkan duo ajang besar dengan waktu dan relatif singkat. Informasi selanjutnya, pemerintah perlu mengedukasi masyarakat agar bijak dalam memberdayakan sampah di sekitarnya, termasuk sampah sisa makanan dan selanjutnya dapat diolah menjadi bermacam produk bernilai guna. Pengamat lingkungan dari UBH Dr. Haryani mengatakan sampah sisa makanan kalau tidak diolah akan menjadi beban bagi lingkungan. Dek karena itu perlu peran pihak terkait bagaimana memotivasi masyarakat supaya peka dalam tata kelola sampah dan dihasilkan di lingkungan masyarakat. Beliau memaparkan saat ini kok sejumlah komunitas lingkungan berupaya mengembangkan ide-ide kreatif untuk membantu pemerintah dalam penyelesaian sampah sisa makanan dimulai dari lingkungan takete yakni rumah tangga. Alhasil ide-ide kreatif tersebut adalah membantu pemerintah mengurangi beban sampah di lingkungan masing-masing. Bahkan pada beberapa komunitas masyarakat berhasil mengolah sampah sisa makanan menjadi produk bernilai ekonomis.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Prom Pati Riri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana Padanga, selanjutnya kita bergabung bersama tim siaran 2 RRI Padang mengikuti silang khotbah Jumat, job pelaksanaan ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Angkasa RRI Padang. Selamat mengikuti.

muslimun. Surakallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Karena begitu banyak nikmat dan rahmat yang telah diberikan Allah kepada kita sampai saat sekarang ini. Dan Allah hanya meminta kita agar kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Pada hari yang mulia ini dan di tempat yang mulia ini, mari sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan modal iman dan takwa inilah modal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Banyak manusia yang mengukur bahwa orang yang beruntung adalah orang yang paling kaya. Orang yang beruntung adalah dia yang punya kekuasaan. Orang yang beruntung adalah orang yang punya harta yang berlimpah. Inilah ukuran manusia. Namun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya orang yang beruntung, mukmin yang beruntung, dijelaskan Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Inilah tema kita pada kesempatan kali yang berbahagia ini. Mukmin yang beruntung. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Orang beriman yang beruntung ialah orang yang mendapatkan kebahagiaan. Orang yang beriman yang beruntung adalah orang yang beriman yang mendapatkan kemenangan. Inilah orang mukmin yang beruntung. Siapa itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang yang khusyuk dalam solatnya. Inilah orang mukmin yang beruntung, khusyuk ketika melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib mengutip perkataan Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir bahwasanya orang yang khusyuk dalam ibadah solatnya adalah orang yang mengosongkan hatinya dari hal-hal yang menyibukkan pikirannya. Inilah orang yang beruntung, yaitu orang yang khusyuk ketika melaksanakan ibadah solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak pernah khusyuk dalam melaksanakan ibadah solat kepada Allah? Karena pikiran-pikiran kita masih disibukkan oleh urusan dunia. Disibukkan oleh pekerjaan yang begitu banyak, tugas yang begitu menumpuk, pekerjaan yang begitu banyak di kantor. Sehingga kita tidak mendapatkan solat yang khusyuk. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu, kalau ingin mendapatkan kekhusyuan dalam melaksanakan ibadah solat, maka kosongkanlah hati kita dari hal-hal yang menyibukkan pikiran kita. Selanjutnya, mukmin yang beruntung, allazi wallazina hum 'anil laghwi mu'ridun, yaitu orang-orang mukmin yang menjauhkan dirinya dari perbuatan dan perkataan yang tidak bermanfaat. Inilah mukmin yang beruntung. Dia menjauhkan perbuatan dan perkataan tidak berguna dalam kehidupannya. Di dalam kitab hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Kesempurnaan Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Kalau ingin menjadi mukmin yang beruntung, seorang yang beriman yang beruntung, maka
mari kita tinggalkan perbuatan yang melalaikan kita dari kehidupan dunia. Ketika waktu ibadah tiba, ketika waktu sholat tiba, maka apapun pekerjaan kita, apapun titel kita, maka mari kita tinggalkan, mari kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, mukmin yang beruntung, dia meninggalkan perkataan yang tidak bermanfaat. Ketika dia berbicara, dia tinggalkan perkataan yang menyinggung perasaan orang lain. Dia tinggalkan perkataan-perkataan kotor. Dia tinggalkan perkataan yang menyakiti orang lain. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, selanjutnya mukmin yang beruntung, walladzinahum lizzakati fa'ilun, yaitu orang yang menunaikan zakatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita agar kita selalu menunaikan zakat ketika telah sampai nisab. Ketika harta kita telah sampai nisabnya, maka silakan bayar zakat mal. Kenapa kita diwajibkan, diingatkan selalu untuk membayar zakat? Karena dengan zakat itulah membersihkan hati dan diri kita dari penyakit hati. Dalam surah At-Taubah ayat 109, Allah berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum." Ambillah zakat dari harta mereka untuk mensucikan diri mereka. Itulah kita lihat ketika telah selesai melaksanakan ibadah Ramadan, di penghujung Ramadan kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Agar apa? Agar mensucikan diri kita dari penyakit-penyakit hati. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, selanjutnya mukmin yang beruntung, walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang yang memelihara kemaluannya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Famani bataqa wa ra'a dzalika fa ulaika humul 'adul, tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Mukmin yang beruntung, mukmin yang bahagia adalah dia menjauhi perbuatan yang haram yang dilarang oleh agama. Dia tinggalkan pergaulan bebas, dia laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia makan apa yang dihalalkan oleh agama. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, selanjutnya mukmin yang beruntung, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya. Mukmin yang beruntung, ketika dia diamanahkan, maka akan dia laksanakan amanah itu sesuai aturan. Dia laksanakan amanah itu kepada yang telah diwajibkan, ataupun ketika dia telah diperintahkan menjadi seorang pemimpin, maka dia akan menjadi pemimpin yang amanah. Dan ketika seorang mukmin ketika berjanji, maka dia akan menepati janji yang telah dia sebutkan. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang berbahagia, orang mukmin sangat jauh dari yaitu sifat orang munafik. Apa itu sifat orang munafik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiki salata, tiga perkara sifat orang munafik ini, iza haddaza kazaba, wa iza tumina khoda, wa iza wa'ada akhlafa, apabila berbicara ia berdusta. Ini sifat orang munafik. Wa iza wa'ada akhlafa, ketika berjanji dia ingkari, ketika dipercaya dia khianat. Orang mukmin yang beruntung, dia akan tinggalkan sifat orang munafik ini. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, selanjutnya orang mukmin yang beruntung, walladzi nahum ala salawatihim yuhafidun, serta orang yang memelihara salatnya.
kalau kita ingin menjadi mukmin yang beruntung, benar-benar orang yang beriman, yang beruntung disebutkan Allah dalam Al-Quran, maka mari kita jaga ibadah solat kita. Kita pelihara solat kita. Kita dirikan solat kita. Ketika azan berkumandang, maka kita tinggalkanlah semua aktivitas kita, pekerjaan kita. Agar apa? Agar kita menjadi seorang mukmin yang beruntung. Kaum muslimin, serang jamaah Jumat yang berbahagia. Ulaika humul warithun. Mereka itulah orang yang pewaris. Mewarisi apa? Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Yakni yang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Surga Firdaus, saudaraku, surga yang paling tinggi. Oleh karena itu, mari kita berlomba-lomba fastabiqul khairat, yaitu mengejar kebaikan, berbuat kebaikan agar kita mendapatkan surga Firdaus. Mungkin demikian yang dapat khotib sampaikan. Mari kita tarik beberapa kesimpulan. Kalau ingin menjadi orang yang beriman yang beruntung, mari kita jaga ibadah solat kita. Mari kita jaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak sanggup untuk menunaikan zakat, mari kita tunaikan sedekah. Karena sedekah atau zakat sangat luar biasa manfaatnya dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa min

La ilaha illallah. Mari kita luruskan saf dan dirapatkan. Bismillah.

ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت

الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان.

حميدا. الله أكبر. الله أكبر.

0: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Bapak Gubernur Jakarta Pramono Anung menekankan pentingnya pendidikan untuk membangun sumber daya manusia dan memutus rantai ketidakberuntungan keluarga. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Nasruddin Joko Suryono menyebut Hanjaba diikuti 1.640 anak terbanyak sepanjang penyelenggaraan kegiatan. Hal tersebut disampaikan saat menyerahkan hadiah pemenang Lomba Literasi Hari Anak Jakarta Membaca di Jakarta Kamis kemarin. Ia menilai Hanjaba menjadi ruang kreativitas yang mendorong anak berani tampil dan menyampaikan gagasan sebagai gambaran potensi SDM Jakarta di masa depan. Beralih ke berita yang lainnya, Bang Po. Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, meminta pemerintah pusat memperkuat perlindungan hutan dan pengakuan hak masyarakat adat di tanah Papua. Ia juga mendorong percepatan penetapan hutan adat agar masyarakat adat memiliki posisi kuat dalam mengelola wilayah dan sumber daya alam. Apa di sini kabar beritanya, Bang Po? Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Robot FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia dari Pro 4 Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini dari Pro 4 Network ya. Pro 4 Jakarta, dan hari ini kita kebagian ngobrol dengan teman-teman dari Pro 4 Sungai Liat ya. Dan sudah tersambung ya dengan teman-teman di Pro 4 Sungai Liat ya. Informasinya sih Bang Wandasona, tapi beda ternyata, bukan Bang Wandasona. Ya udah, kita kenalan aja dah sama sahabat di sana. Assalamualaikum, selamat siang Kak.
3: Halo, waalaikumsalam, selamat siang Bang Jo.
2: Kemana Bang Wandasonanya?
3: Kemana ya?
2: Dinas ya.
3: Siap-siap liburan kayaknya ya.
2: Gitu. Lagi cutai. Siap.
3: Ada kok.
2: Ada ya, siap dah. Kak, hari ini kita mau bahas apa sih di siaran berjaringan kita nih Kak?
3: Ya, untuk siang hari ini kita akan membahas tentang mengenalkan Bangka Belitung melalui tradisi, melalui tulisan dan juga sastra nih Bang Jo dan juga sahabat budaya.
2: Iya, selain keindahan alamnya, kita juga harus kenalin budayanya mulai dari tulisan dan juga sastra ya Kak ya.
3: Benar.
2: Dan narasumbernya hari ini hadir atau via online nih?
3: Ini hadir langsung.
2: Hadir langsung ya, nanti bisa dilihat langsung, bisa dilihat langsung ya di Radio Visual RRNet nih, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRNet ya. Dan sudah hadir ya di sana dengan siapa ini Kak nih?
3: Ya, ini satu kebanggaan untuk kita juga nih, ada seorang budayawan dan juga pegiat tradisi lisan, bahkan juga pernah menjadi bagian dari RRI di tahun 90-an nih Bang Jo.
2: Oh, RRI mana?
3: Iya. Waktu itu RRI Sungai Liat ya, waktu RRI persiapan masih gitu.
2: Waduh, mantep.
3: Iya, ini bersama Dr. Rian Megawandi, SHMSI.
2: Iya, Assalamualaikum, selamat siang, Bapak Rian.
4: Halo Bang Jo.
2: Iya, apa sehat ya Pak ya?
4: Alhamdulillah.
2: Siap deh.
3: Bugar ya, kelihatan banget nih bugar ya Bang Jo.
2: Bugar banget, iya. Dari persiapan waktu itu RRI Sungai Liat ya sampai sekarang, widih mantep ya, bersejarah. Punya kenangan pasti di sana ya.
3: Banget.
2: Siap deh kalau gitu ya. Dan Kak, kalau boleh tahu nih, biar di apa juga mention juga nih nomornya Pro 4 Sungai Liat, biar pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI bisa menghubungi ke sana, nomornya berapa nih Kak?
3: Oke, boleh bergabung bersama Pro 4 Sungai Liat di 0812-1314-1039 nih, Bang Jo.
2: Oke, siap. Nanti bisa berinteraksi ke sana juga ya, Bang Po, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRNet. Di Jakarta hanya terima telepon di 021-350-4510. Kalau untuk nomor 0812-1124-928, kita hanya terima pesan WhatsApp aja. Dan nanti di menit 30 kita akan istirahat sebentar ya, Kak ya. Untuk kita istirahat, kakaknya minum, terus juga Pak Ian juga minum ya. Baru nanti setelah itu kita akan angkat interaktif dengan pendengar Pro 4. Dan langsung aja deh, boleh buat apa namanya, untuk pembahasan kita di siang hari ini Kak, untuk tema mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan sastra bersama narasumber kita di sana, monggo silakan Kak.
3: Baik, terima kasih Bang Jo. Selamat siang juga nih untuk sahabat budaya di seluruh Nusantara ya. Kali ini bersama RRI Pro 4 Sungai Liat hadir ada Ega di sini menemani siang Anda gitu ya. Dan tentunya kita akan membahas nih seputar mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan juga sastra. Jadi sahabat budaya, Bangka Belitung itu bukan cuma punya kekayaan alam dan juga destinasi wisata ya, tapi juga menyimpan sejarah, kemudian budaya, tradisi dan cerita-cerita masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan tulisan kemudian sastra pun menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan kekayaan tersebut kepada masyarakat luas. Nah, bagaimana nih peran sastra dan tradisi lisan dalam memperkenalkan Bangka Belitung kepada dunia? Kita hadirkan ya seorang budayawan dan pegiat tradisi lisan, Dr. Yan Megawandi SH MSI yang juga merupakan pernah menjadi bagian dari RRI ya. Selamat siang Pak Yan.
4: Selamat siang Gega. Selamat siang para pendengar.
3: Oke, mungkin bisa sedikit diceritakan nih Pak, gimana pengalamannya di awal persiapan RRI dulunya?
4: Iya, tahun 90-an itu RRI Sungai Liat itu namanya masih RRI Persiapan Sungai Liat.
3: RRI jadi kita, Persiapan Sungai Liat ya.
4: Yang bekerja di sana itu adalah teman-teman yang dulu tugas di bagian Humas Pemkab Bangka dan juga di Kandepen Kabupaten Bangka. Jadi kita giliran waktu itu dengan jumlah yang terbatas, jadi semua orang mesti bisa jadi operator, jadi reporter, dan jadi penyiar sekaligus. Wow. Karena jumlahnya terbatas. Saya waktu itu staf humas, jadi kalau malam kadang kita siaran, lalu siang jadi reporter, pagi-pagi baca berita, serabutan begitulah. Gotong royong. Tapi pengalaman yang indah, saya kira tugas sebagai angkasawan di RRI Persiapan Sungai Liat.
3: Oke, luar biasa ya pengalamannya. Dan di tahun itu mungkin Ega baru berusia 1-2 tahun.
4: Ini menjelang hari radio, nanti kita nostalgia ya.
3: Iya, bisa. Baik, di sini kita membahas seputar mengenalkan Bangka Belitung ya melalui sebuah tulisan dan juga sastra nih ya. Bagaimana nih cara memperkenalkan Bangka Belitung kepada dunia nih, kalau versi Pak Yan gitu.
4: Iya, jadi gini gak, kalau kita mengenalkan atau melihat sebuah foto atau film, kita itu mendapatkan yang dilihat ya. Yang dilihat artinya kita melihat sesuatu gitu. Secara visual. Nah, kalau dengan tulisan sastra misalnya, itu kita lebih dapat feel-nya, lebih dapat merasakan sesuatu itu. Contoh saja misalnya ada foto tentang pantai yang menjelang senja misalnya, kita tahu ada pantai, komposisi warna dan artistiknya cukup bagus, tetapi apa cerita tentang pantai itu kita nggak ngerti. Misalnya kita ada foto tentang Pantai Parai, ya. Tetapi tulisan itu akan menjelaskan, atau karya sastra akan menjelaskan lebih dalam dari itu. Misalnya saja Pantai Parai Tenggiri itu, mengapa namanya Parai Tenggiri? Siapa yang memberikan nama itu? Dan ternyata kalau diurut-urut, ternyata dulu Bung Karno pernah ke sana. Waktu dia ditawan di Mentok misalnya, kemudian mengunjungi pantai dulu Hakok namanya, tapi kemudian Bung Karno memberikan nama menjadi Pantai Parai Tenggiri. Nah, hal-hal seperti itu tidak kita dapatkan kalau kita hanya melihat itu dalam foto dan gambar gitu. Nah, itu kita peroleh atau kita dapatkan dalam tulisan atau karya sastra yang lebih bisa menggambarkan kondisi yang lebih dalam dari hanya sekedar memperlihatkan gambar tadi. Kira-kira begitu.
3: Berarti kita bisa menelusuri lebih dalam lagi gitu ya.
4: Lebih dalam, tahu kemudian siapa yang ada di sana, bagaimana kehidupannya, bercerita tentang itu, apa pahit manisnya dan segala macam.
3: Itulah hebatnya sebuah tulisan gitu ya.
4: Itulah sastranya. Kekuatan tulisan dan sastra.
3: Kalau secara selintas lihat, mungkin lihat dapat indahnya aja gitu Pak ya.
4: Biasa saja atau indah gitu, tapi di balik itu apa?
3: Iya, ada apa di balik itu semua. Nah, itulah peran tulisan dan juga sastra yang sangat membantu kita untuk mencari ataupun menggali lebih dalam lagi tentang sejarah dan sebagai macamnya gitu ya. Nah, Bangka Belitung tuh punya banyak tradisi dan juga cerita lisan nih ya Pak Yan ya. Nah, apa aja nih kekayaan cerita yang menurut Bapak sendiri penting untuk terus diperkenalkan dan juga didokumentasikan?
4: Ada cukup banyak. Jadi sebenarnya kita ini sedang berburu dengan waktu untuk menyelamatkan tradisi tadi. Karena dari dulu nenek moyang kita itu menyampaikan sesuatu itu dengan cerita, dengan lisan, bercerita dari anak kepada cucu, seorang nenek kepada cucunya gitu, seorang ibu kepada anaknya dan seterusnya. Dan itu dari mulut ke telinga, kemudian kalau tidak direkam oleh otak oleh generasi berikutnya, dia akan hilang begitu saja. Dan ini yang kita saksikan, sudah cukup banyak sebenarnya hal-hal lisan, tradisi lisan itu yang mulai menghilang. Sebagai contoh saja, dulu misalnya kalau kita sakit gigi itu bukan ke dokter tapi di jampi misalnya. Nah, siapa yang sekarang masih tahu jampi sakit gigi misalnya, ya, atau jampi bisulan gitu ya, atau jampi kepala pusing gitu, atau patah gitu ya, sangat terbatas. Padahal dulu semua orang melakukan itu. Nah, rekaman tentang cerita atau tentang tradisi lisan, atau misalnya saja ada bumbu-bumbu rahasia dulu yang kemudian karena terpaksa harus hilang karena yang mengolah bumbu itu meninggal dan lalai mewariskan ke yang lain gitu. Nah, kalau di Bangka Belitung cukup banyak hal-hal seperti itu, mulai dari tradisi, upacara, termasuk nyanyian, tarian, dan cerita-cerita rakyat ya yang beredar. Nah, itu yang menurut saya yang harusnya coba kita kumpulkan lalu kita lestarikan. Karena apa yang kita lakukan hari ini adalah sejarah untuk masa depan, masa kan depan. Jadi apa yang kita kolek hari ini dalam bentuk, mungkin sekarang kita sudah harus berpikir bagaimana setiap cerita yang tadinya lisan itu kita record, kita rekam di Radio Republik Indonesia Sungai Liat misalnya. Kalau satu desa saja kita simpan satu ceritanya, maka ada ratusan cerita banyak, tentang ya, Bangka Belitung yang berasal dari desa. Kalau kita cerita tentang makanan atau bumbu masakan, cara memasak juga akan banyak sekali. Ya. Atau bagaimana upacara-upacara yang dilakukan gitu, di berbagai kegiatan di desa. Itu bisa luar biasa banyaknya kalau kita record.
3: Oke, itulah pentingnya tadi ya, untuk kembali menggali gitu ya. Dan betul, sampai tadi sebuah cerita lisan, tulisan lisan dari nenek moyang kita tuh hilang ya. Seperti salah satunya sekarang kan lagi ramai banget nih kayak kuliner-kuliner gitu Pak Yan ya. Mungkin betul, ada bumbu rahasia yang mungkin bahkan sudah punah gitu ya. Betul. Tidak diwariskan oleh cucu-cucunya gitu, dan itu sayang banget. Tapi mudah-mudahan masih ada satu dua sisanya gitu ya Pak.
4: Mudah-mudahan masih cukup banyak.
3: Masih banyak gitu ya, setidaknya gitu, untuk bisa kita nikmati makanan yang zaman dulu yang bahkan menjadi rahasia gitu ya. Oke, dan juga di tengah perkembangan teknologi saat ini nih Pak Yan ya, dan juga perubahan dari generasi ke generasi nih, bagaimana nih cara menjaga tradisi lisan biar tidak hilang gitu.
4: Iya, itu tadi ya. Yang pertama saya kira merekam ya, menyimpan itu, mendokumentasikan ya, untuk diteruskan. Tapi yang kemudian perlu juga dilakukan adalah memahami ya. Kita mestinya memahami mengapa dulu orang menggunakan gong misalnya ya, atau dambus di Bangka. Ya. Jadi alat musik gong, dambus, kemudian biola yang dimainkan itu, apa saja nadanya, kemudian bagaimana syair-syairnya dinyanyikan, dalam keadaan dan kondisi seperti apa hal itu ditampilkan misalnya. Kita pelajari semua itu, dan kalau memungkinkan itu ditransformasikan juga ke anak-anak sekarang, generasi muda. Salah satu misalnya yang saya ingat di Bangka itu ada salah satu tari yang sangat khas, tari kedidi. Tari kedidi itu adalah tarian yang menirukan gerak burung kedidi yang lincah dan sangat menarik gitu ya. Nah, tari ini ada di beberapa tempat di Pulau Bangka terutama, dan kalau itu tidak ditampilkan kembali atau tidak dilestarikan dan diajarkan kepada generasi berikutnya, maka saya yakin 10-20 tahun lagi gak ada lagi orang yang bisa menarikan tari kedidi itu. Atau permainan dambus misalnya, karena mungkin bentuknya seperti gitar lalu kita menggantikannya dengan gitar, dan kemudian beberapa tahun kemudian kita tidak lagi punya orang yang mampu memainkan dambus itu secara bagus gitu ya. Nah, jadi bagaimana, kembali ke pertanyaan tadi, gimana melestarikannya? Kita pertama mesti mengetahui dan mempelajari dulu apa itu untuk bisa di delivery ke generasi sekarang dan generasi berikutnya. Jadi delivery itu bisa juga dalam bentuk pengetahuan dan tadi dokumentasi.
3: Dokumentasi
4: tertulis atau suara atau video. supaya masih bisa ditiru atau dilakukan di masa yang akan datang.
3: Oke. Kalau misalnya dalam bentuk lisan ya, bisa aja ada yang, apalagi nah zaman sekarang, dongeng gitu mungkin ya, tadi dokumentasikan itu juga bisa hilang. Apakah dalam bentuk abadi mungkin bisa dalam bentuk tulisan gitu?
4: Iya, jadi beberapa sekarang kan sedang dicoba untuk dikembangkan bagaimana caranya anak-anak itu tertarik untuk menulis. Pertama, pintu masuknya adalah menulis dalam bahasa daerah misalnya. Menulis apapun, termasuk cerita tadi. Kemudian adalah baru bercerita tentang tradisi itu dalam bahasa daerah. Dan kemudian dalam bahasa Indonesia tentu saja. Nah, ini adalah menulis dalam bahasa daerah dan bahasa Indonesia tentang tradisi baik lisan maupun tulisan tadi, itu menurut saya juga akan lebih cepat memahamkan orang tentang tradisi tadi ya. Kalau kita menulis itu rasanya akan lebih, bahasa bangkanya, lebih ngerasuk ya, lebih ngerasuk itu lebih lebih menjiwai, lebih gampang diingat ya. Kan kalau ada filsafat Cina yang menyatakan kalau kita mendengar kita ingat, kalau kita menulis kita tahu, kalau kita melaksanakan kita mahir kan gitu. Jadi tradisi itu mestilah dilakukan juga seperti itu agar dia tetap lestari. Nah, hal lain saya kira menyangkut tulisan itu juga perlu kita kembangkan. Nulis apa saja tentang daerah. Karena sudah ada anak muda yang berhasil membuktikan bahwa tulisan itu begitu dahsyatnya. Dia cuma cerita tentang beberapa anak yang sekolah di sekolah yang sangat sederhana, dengan guru yang tidak digaji, tapi dengan semangat yang luar biasa. Judul buku itu adalah Laskar Pelangi misalnya, yang sudah luar biasa diterjemahkan dalam puluhan bahasa di dunia, dibuat film dan tetralogi, kemudian dapat penghargaan di internasional dan nasional. Mereka tidak bercerita tentang pantai, mereka tidak bercerita tentang indahnya batu-batu granit di Bangka Belitung, tapi mereka cerita tentang bagaimana persahabatan seorang anak Melayu dan Tionghoa, bagaimana anak nelayan yang harus berjuang di tengah kesulitan kehidupannya gitu. Bagaimana seorang anak Melayu yang kemudian punya cita-cita luar biasa untuk sekolah sampai ke Prancis misalnya. Semua itu kemudian mengajarkan kepada kita bahwa tulisan ternyata bisa membawa orang ke pengalaman yang paling dalam untuk diketahui orang banyak. Jadi orang kemudian datang ke Belitung hanya karena novel dan film Laskar Pelangi, yang mungkin Adria Hirata sendiri tidak pernah punya cita-cita sebesar itu, karena dia cuma nulis novel berdasarkan apa yang dia pernah alami dengan imajinasinya gitu ya. Dia cerita tentang bebatuan, tentang bunga-bungaan di sekolahnya, tapi cerita tentang yang jujur tentang dan sederhana tapi menarik tentang sekolahnya itu ternyata merubah orang tentang Belitung gitu. Orang kemudian ingin tahu. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah tulisan atau sastra bisa punya kekuatan sekuat itu, sedahsyat itu, untuk menggiring orang, untuk menarik orang berkunjung ke suatu tempat. Cuma ingin membuktikan seperti apa sih Pulau Belitung yang diceritakan dalam film Laskar Pelangi.
3: Ingin dibuktikan secara
4: ingin
3: langsung.
4: Dibuktikan gitu, secara langsung.
3: Jadi itu kayak mengundang rasa penasaran gitu. Betul. Keingintahuan lebih dalam lagi. Dan ditambah dengan kemajuan teknologi saat ini nih Pak Yan ya, media sosial gitu ya. Apakah itu sangat-sangat membantu untuk memperkenalkan Bangka Belitung juga?
4: Iya, medsos juga bisa memblow up apa yang sedang terjadi. Tetapi dia memperlihatkan. Tapi kalau kedalaman, kalau kedalaman kita mungkin tidak bisa banyak menemukan di media sosial, TikTok, IG ataupun apapun itu. Kita dapat informasi, tapi kedalamannya itu bisa kita peroleh melalui tulisan dan karya sastra. Latar belakang orang, bagaimana dia menyampaikan perasaannya gitu, atau bagaimana dia melihat orang lain gitu, atau hubungan kekerabatan seperti apa. Bagaimana dia keluar dari permasalahan, nah itu bisa digambarkan dengan imajinasi yang luar biasa di dalam karya sastra.
3: Okay. Dari dari tulisan yang diimajinasi, dari imajinasi ya, yang dituliskan gitu ya Pak ya.
4: Yeah.
3: Itu bisa didokumentasikan dalam bentuk video, mungkin bisa memperdalam apa kayak ditambah dengan tulisan yang lebih memperjelas, kayaknya lebih komplit gitu ya Pak ya.
4: Iya,
3: atau gimana?
4: jadi gini kan, kita sudah melihat versi lain dari tulisan novel Laskar Pelangi ke dalam bentuknya menjadi film ya, menjadi film. Tetapi saya yakin yang membaca novel Laskar Pelangi itu imajinasinya itu lebih berkembang ketimbang yang nonton film.
3: Yang nonton langsung.
4: Yang nonton film, karena imajinasi ketika kita membaca sebuah tulisan itu
3: beda,
4: tidak terbatas, begitu kayanya gitu ya. Contoh saja misalnya kita menyatakan warna getah sebuah pohon itu merah. Dalam benak saya merahnya mungkin berbeda dengan benaknya Mbak Ega atau Bang Jo gitu ya. Jadi merahnya seperti apa? Jadi imajinasi kita mulai merahnya seperti darah kah atau seperti cabai atau merahnya merah marun, pink atau merah marun. Jadi imajinasi yang
3: bermain di imajinasi,
4: terbangun
3: gitu,
4: betul
3: ya?
4: Yang terbangun itu lebih kaya ketika ditulis dan diformat dalam sastra.
3: Dalam bentuk visual mungkin masih terbatas, tapi ketika diimajinasikan itu tanpa batas.
4: Ya.
3: Seperti itu ya. Oke, gimana Bang Jo?
2: Ya siap Kak Ega. Ya juga cukup panjang ya. Jadi dari sebuah tulisan kita jadi tahu nih, membayangkan gimana satu tempat itu. Let's say ya Bangka Belitung tadi, gimana keindahan alamnya. Terus juga dengan cara kita kalau penasaran ya, tinggal kita datang ya Pak ya.
4: Iya betul. Bang Jo udah kesini belum nih?
2: Belum. Punya saudara aja di sana. Gitu di. Aduh.
3: Di mana nih?
2: Lupa namanya. Nah.
3: Bagaimana ceritanya? Ya?
2: Iya. Tapi dia yang sering kesini ke Jakarta gitu. Siap deh. Jadi kayaknya nanti kita akan sambung lagi ya untuk interaktif dengan pendengar Pro4 dan juga pemirsa RNet. Mungkin boleh disebutin lagi nomor ya Pro4 Sungai Liat nih kayaknya nih.
3: Akhirnya nomor Pro4 yang ingin bergabung ya langsung bisa di telepon 08 12 13 14 10 39 nih Bang Jo dan juga sahabat Bedai.
2: Siap, nanti kita akan bergabung kembali nih Abang Po pendengar Pro4 dan juga pemirsa RNet. Tapi setelah jeda dulu supaya nanti istirahat dulu nih Kak Ega sama Pak Iannya ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara kembali lagi, pemirsa RNet dan juga pengap Perompat barengan Ayu Joritia di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta, dan Perompat Sungaliat. Dan masih ada Kak Ega dan juga Pak Ian di Perompat Sungaliat. Kak Ega.
2: Lagi Bang Jo.
1: Tadi saya udah nanya ke saudara saya di Manggar namanya, itu jauh gak sih?
2: Oh, di sana? Di Belitung berarti ya?
1: Oh, di Belitung ya.
2: Belitung
1: Timur. Gitu katanya di Manggar.
2: Dulu pemancar kita juga ada di sana ya, Pak Ian ya.
1: Oh gitu, siap deh. Dan apa namanya Kak Ega, apakah sudah ada telepon di sana yang masuk?
2: Belum nih,
1: belum.
2: Bang Jo. Mungkin okay. Bisa bergabung nih ya, bisa Jakarta, bisa di sini juga nih Bang Jo.
1: Boleh.
2: Ya.
1: Ini kita angkat dari Jakarta dulu ya Kak Ega ya.
2: Oke, silakan. Okay.
1: Halo Perompat, assalamualaikum. Halo Perompat, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, selamat siang Bang Jojo.
1: Iya, Ica, boleh dengerinnya via telepon aja, Ca.
3: Sudah.
1: Udah ada ya. Silakan, Ca. Udah ada ya. Kak Ega sama Pak Ian di Sungai Liat, Ca.
3: Halo Mbak Ega, apa kabar?
2: Halo Kak Ica, kabar baik.
3: Alhamdulillah Ica, baik. Ya, bagus banget suaranya Mbak Ega nih. Bagus banget
2: suaranya. Alhamdulillah ya.
3: Aku udah lama gak telepon ke Sungai Liat ya.
2: Boleh ya bergabung sekarang kalau
3: nanti
2: gitu.
3: Lah kapan-kapan. Bang Jojo Ica mau nanya dong. Ica gak tahu ya tadi ini udah dibahas apa belum. Karena Ica juga baru nyampe nih. Mau nanyain kebudayaan dan kesenian apa aja sih yang ada di Bengkulu. Di Bangka Belitung. Di Bangka Belitung. Habis itu apa? Selain bahasa Melayu,
1: bahasa apa lagi nih pakai?
3: Apa lagi gitu di Bangka Belitung.
1: Oke, siap deh kalau gitu.
3: Udah itu aja.
1: Siap Ica, terima kasih.
3: Makasih Bang Jo, Mbak Ega sama siapa itu? Makasih ya.
1: Bapak Ian. Siap, terima kasih Ica. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ica grogi nih penelpon pertama kita. Siap, boleh tuh Kak Ega dan juga Pak Ian direspon dulu tuh. Kebudayaan apa aja nih yang ada di Bangka Belitung?
2: Bangka gitu. Belitung dan juga bahasa yang digunakan ya. Oke. Okay. Jauh dulu mungkin Bang Jo atau angkat penelpon lagi.
1: Sudah bunyi, udah sekalian nih kita angkatnya di biar digobel deh.
2: Oke. Kita tampung dulu ya.
1: Boleh, boleh.
2: Baik Perompat, selamat siang.
4: Siap, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
4: Edo Bandar Lampung.
2: Oh, Edo Bandar Lampung. Apa kabar?
4: Sehat, Ayu gimana?
2: Alhamdulillah, sehat. Langsung ke pertanyaan nih Bang Edo.
4: Jakarta dulu Bang Jo.
1: Waalaikumsalam Bang Edo. Silakan Bang Edo.
2: Ya pun.
1: Ya pun.
4: Assalamualaikum Pak Ian.
5: Waalaikumsalam Bang Edo.
4: Tadi kan kalau nggak salah tadi ada pantai yang pernah dikunjungin sama Soekarno ya?
5: Iya.
4: Nah, yang saya tanyakan apa aja sih sejarah yang tinggal pas Soekarno pas di pantai itu gitu? Ada nggak sejarah dari dia gitu Pak Ian?
5: Oke.
4: Begitu aja deh. Kak Ega, terima kasih Bang Jo.
1: Assalamualaikum. Siap, terima kasih Bang Edo.
2: Waalaikumsalam. Oke, langsung kita respon nih Bang Jo ya.
1: Iya.
2: Pak Ian ya, silakan nih Pak Ian.
5: Oke, dari Bang Edo dulu nih.
1: Boleh.
5: Kampung ya. Jadi gini, Bung Karno dan founding fathers, ada Bung Hatta, ada Sahrir, ada Agus Salim, ada Surya Dharma. Sekitar 9 atau 10 orang founding fathers kita itu dibuang oleh Belanda itu ke kota Munto. Jadi jaraknya itu kira-kira 135 km dari kota Sungai Liat, tempat RRI ini. Nah, pantai yang tadi kami sampaikan, itu Pantai Parai Tenggiri itu letaknya di Sungai Liat. Nah, satu ketika Bung Karno itu mengunjungi daerah-daerah yang ada di Pulau Bangka, salah satunya di Sungai Liat, dan karena salah satu pantai yang indah di Sungai Liat itu adalah pantai, dulu namanya Pantai Hako.
2: Pantai Hako ya.
5: Pantai Hako. Kemudian menurut cerita yang saya dengar, Bung Karno kemudian menamakan pantai itu sebagai Pantai Parai Tenggiri. Lalu tahun 93-an itu ada sebuah resort dibangun di sana, mengabadikan nama yang kemudian diberikan oleh Bung Karno, Parai Tenggiri. Jadi hotelnya menjadi hotel Parai Beach Resort, oh, gitu, yeah, ya. Di situ indah sekali, Bang Edo, datang dong sekali-sekali ke sini lihat pantainya langsung gitu, supaya tahu betapa indahnya pantai Parai Tenggiri yang dikunjungi Bung Karno sekitar tahun 49-50 itu ya. Kemudian apa namanya yang Ica, saya kira dari Jakarta tentang kebudayaan dan bahasa apa saja. Jadi gini, di Bangka ini kebudayaannya sangat apa, sangat kompleks karena asimilasi yang terjadi di Bangka itu cukup beragam. Sebagai contoh misalnya di kawasan barat, di Bangka bagian barat itu dominan menggunakan bahasa yang lebih mendekati bahasa di Malaysia, pakai ngape ya, ngape, siapa gitu ya. Lebih mendekati bahasa dari Johor karena pernah ada apa keluarga kerajaan atau kesultanan Johor yang stay di Kota Mentok. Lalu di daerah utara Pulau Bangka itu lebih mendekati bahasa Palembang, pakai ngapo, kemano gitu ya. Sementara itu yang di selatan, di Bangka Selatan, bahasanya lebih mendekati Banten dan sekitarnya. Jadi lebih cair bahasanya. Dan di tengah sendiri itu Melayu Bangka. Jadi bahasanya pakai e, ngape gitu ya. Dan ada lagi di bagian pesisir itu orang laut atau orang Seka yang menggunakan bahasa mereka sendiri. Sayangnya mereka ini jumlahnya makin menipis. Jadi sekarang itu jumlahnya mungkin hanya ratusan orang, dan penutur bahasa Seka itu kita sekarang, saya sering menyampaikan, kita sekarang sedang menjadi saksi hilangnya bahasa Seka di dunia. Di dunia loh. Jadi kalau kita tidak membantu melestarikan bahasa dan kebudayaan Seka itu atau orang laut itu, mungkin akan hilang juga beberapa waktu ke depan. Nah, kalau kebudayaan juga cukup banyak, beraneka ragam di sini. Tetapi yang saya ingin ceritakan misalnya yang kemudian jadi ikon Bangka Belitung, salah satunya itu adalah kain tenun.
2: Kain tenun.
5: Gitu. Kain tenun cual. Cual. Jadi karena ini dilakukan di Kota Mentok, maka kami di Bangka Belitung sering menyebutnya kain cual Mentok, atau disebut juga dengan limar Mentok. Nah, kain ini adalah kain yang ditenun dengan dua cara. Pertama adalah dengan tenun, cara menenun ikat, dan kedua dengan cara menenun songket. Jadi seorang penenun kain cual itu mesti punya dua keterampilan tenun itu tadi. Yang kedua, bahannya ini luar biasa. Jadi kalau yang tenun cual asli itu, bahan dasarnya itu adalah benang sutra dan benang emas. Sehingga, dan dengan tingkat ketelitian yang luar biasa, di masa lalu, kalau ingin menguji apakah seseorang itu sudah layak atau sudah pantas untuk berumah tangga, seorang perempuan itu biasanya diajari menenun. Kalau dia sudah menenun cual dengan bagus, maka dia dianggap sudah teliti, sudah punya kesabaran, dan sudah bisa membuat sebuah karya yang indah. Maka dia sudah pantas untuk berumah tangga. Dan karya tenun cual itu yang sekarang direplikasi karena tidak mudah sekarang menemukan benang emas dan benang sutra ya, gitu ya. Dan menenun itu kan bisa berbulan-bulan lamanya karena alat tenun non mesin gitu. Yang lain ada kerajinan timah di sini. Makanannya menurut beberapa orang teman ini salah satu yang terenak, terutama untuk makanan laut. Jadi yang lain saya kira yang juga menjadi ciri khas Bangka Belitung itu adalah asimilasi antara Tionghoa dan Melayu. Jadi ini barangkali juga yang menjadi ciri khas Bangka Belitung, bagaimana asimilasi Melayu dan Tionghoa itu berjalan dengan alami, dengan sangat bagus. Kita kadang-kadang gak ngerti apakah orang ini matanya sipit, kulitnya putih, itu pasti Tionghoa, karena kadang-kadang Melayu juga,
2: iya, ada.
5: Atau sebaliknya, matanya belok, kulitnya agak hitam, itu belum tentu Tionghoa kalau di Bangka. Jadi campur baur itu sudah jamak di sini. Jadi beberapa pejabat, beberapa tokoh masyarakat di sini juga campuran, jadi blasteran ya antara Tionghoa dan Melayu. Lalu serapan antara asimilasi Tionghoa dan Melayu itu juga tergambar dari kata yang diserap. Jadi kata dari Tionghoa atau dari suku Hakka umumnya itu diserap ke dalam bahasa lokal. Kemudian cara berpakaian juga, dan makanan yang banyak sekali kita lihat itu keragamannya, yang gabungan antara kebudayaan Tionghoa dan juga Melayu. Mungkin itu beberapa hal yang menarik tentang Bangka. Tentu saja di samping cerita tiga abad bagaimana timah ditemukan, digali, diproses, bagaimana timah kemudian mempengaruhi juga kebudayaan di Bangka Belitung gitu, dan lada juga. Jadi kalau ngomong tentang Bangka Belitung itu biasanya nggak lepas dari beberapa hal. Pertama timah. Kedua lada, ketiga asimilasi antara Tionghoa dan Melayu.
2: Tongin fangin jitjong.
5: Ada ahok.
1: Oh iya,
5: misalnya
1: iya.
5: Gitu ya.
1: Siap ya.
2: Sudah, jadi keren banget ya.
1: Jadi ternyata banyak banget cerita dari Bangka Belitung sendiri ya, kayak gaya dan juga sudah terjawab ya buat Ica dan juga Bang Edo ya. Siap. Nah ini juga di WhatsAppnya Perompat Jakarta sudah ada pertanyaan nih, Kak Ega nih. Ini dari Pak Haris di Yogyakarta. Ini yang lebih ke sastranya katanya. Ini dia lebih nanya bagaimana aturan dalam penentuan tema dalam karya sastra Melayu dalam dan karya sastra Bangka Belitung katanya gitu. Boleh silakan Pak Ian atau juga Kak Ega.
5: Oke. Makasih nih Mas Haris dari Jogja. Jadi kalau soal tema sastra itu saya kira tidak terbatas, apapun bisa ditulis sebenarnya ya. Mulai dari kehidupan keseharian sampai pengalaman paling dramatis itu bisa ditulis, dan tema cerita sastra yang populer di Bangka Belitung, bayangin ini Mas Haris, tahun 1935 sudah ada novelis terkenal dari Bangka Belitung ini yang dicatat dalam sejarah sastra Indonesia. Nama penanya adalah Hamidah. Nama benernya itu, kalau saya tidak salah, dia menulis dengan judul Kehilangan Mestika. Nah, Kehilangan Mestika itu adalah cerita bagaimana seorang wanita yang ingin memperjuangkan hak-haknya, termasuk memperoleh pendidikan, kehidupan layak dan segala macam, dan mengambil setting itu di Pulau Bangka, Kota Palembang, Bengkulu misalnya ya, setting ceritanya. Dan itu kalau kita ngomong dengan tema ya, emansipasi wanita sebenarnya yang sudah mulai ditulis pada tahun 1935 gitu,
2: ya.
5: Oleh seorang penulis dari Bangka. Nah, menurut saya ini memperlihatkan betapa luasnya cakrawala tentang tema tulisan sastra. Atau kalau kita lihat ada seorang anak muda namanya Sun Li Thomas Alexander misalnya, menulis tentang cerpen dan puisi, salah satu di antaranya berjudul Malam Buta Yin. Itu menceritakan tentang bagaimana misalnya Tionghoa, orang Tionghoa, kehidupan orang Tionghoa yang ada di utara Pulau Bangka, tepatnya di Kota Blinyu misalnya. Jadi kalau kita ngomong bicara tema, sangat luas.
2: Luas sekali ya.
5: Luas sekali.
2: Tak terbatas bahkan.
5: Tak terbatas. Artinya apa? Kita bisa membuat tema apa saja, yang penting ditulis dari sekarang gitu. Jadi kalau dan menggarapnya dengan bagus, dia akan tampil juga dengan bagus juga gitu. Jadi menurut saya yang sekarang terjadi itu cukup banyak, temanya sangat luas ya. Mulai dari tadi kalau kita bicara tentang Laskar Pelangi, anak-anak, sekolah, kehidupan, perjuangan, bagaimana melawan kemiskinan, mengejar cita-cita ya. Kemudian yang Hamidah tentang kehidupan berumah tangga, bagaimana emansipasi wanita diperjuangkan. Lalu Thomas Sunde Alexander misalnya dalam puisinya memperlihatkan kelokalan keluarga Tionghoa di Kota Blinyu atau di utara Pulau Bangka. Cukup banyak saya kira yang bisa kita lihat. Mungkin ada juga yang nulis soal asimilasi. Misalnya saja tentang apa Laskar Pelangi itu kan menggambarkan juga bagaimana asimilasi keluarga Tionghoa di dalam keluarga Melayu misalnya. Kemudian juga bagaimana misalnya ada perasaan yang tersakiti dengan penambangan timah, ya. Jadi banyak sekali yang bisa ditulis. Belakangan memang lebih banyak puisi atau karya-karya sastra yang di Bangka Belitung berkembang karena melihat misalnya banyaknya dampak ekologi dari penambangan timah. Lalu ditulis dalam

0: Dengan topik kita nih, memperkenalkan Bang Kabli itu melalui tulisan dan juga sastra. Kita di sini juga tradisi lisan pun kita dapatkan di sini, Bang Jo ya. Tadi saya sebagai perempuan, sebagai wanita tadi ngerasa oh, ternyata dulu diseleksi untuk menikah itu harus bisa menenun, baru tahu juga gitu ya. Dulunya. Jadi kalau misalnya sekarang itu diterapkan, mungkin nggak banyak perempuan-perempuan tua yang tidak menikah gitu,
1: iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke, kita coba angkat telepon kembali nih, sahabat budaya. Perempuan, selamat siang. Oke, bisa dicoba kembali 08-12-13-14-10-39 nih di perempat Singapura atau mungkin bisa di Jakarta gitu.
1: Boleh
0: ya.
1: Boleh juga di Jakarta ya, tapi nanti mungkin hanya satu penelpon yang bisa kita terima nih. Kak Ega, mengingat sudah menit 53.
0: Oke, okay. Kita coba angkat kembali nih.
1: Boleh, silakan.
0: Perempat, selamat siang. Halo, perempat, selamat siang.
1: Halo. Oh, sudah terputus mungkin.
0: Sudah terputus. Masih ragu-ragu kayaknya.
1: Iya. Dan juga setelah diceritain juga, saya juga baru tahu ya makin banyak lagi nih yang bisa digali ya dari cerita-cerita gitu ya dari Pak Yan tadi ya, Kak Ega ya. Boleh ada telepon lagi kita angkat nih, Kak Ega nih.
0: Oke, okay. Perempat, selamat siang.
2: Halo. Selamat siang menjelang sore.
1: Siap, Cegu Ria, boleh silakan dipercepat Cegu karena waktu sudah mepet. Iya, silakan Cegu, boleh.
2: Selamat siang kita di sana, Bang Jojo Aditya. Narasumbernya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, benar Cegu, benar.
2: Katanya Megawandi. Maaf, Pak. Bagus banget temanya mengenalkan Bang Kabli melalui tulisan dan sastra. Itu ada pasti kita ya.
1: Boleh langsung ke pertanyaan saya, Cegu, sudah menitnya sudah mepet sang udah mepet banget nih.
2: Iya, kan bisa. Tadi kan ada baca paparannya juga yang lebar nih melalui karya kreatif modernnya seperti apa kan banyak cerpen dan novel daerah kan pasti ada tuh. Nah, bagaimana dengan media digital dan seni suara? Satu lagi, peran lembaga dan program bahasa seperti apa dengan penguatan kosakata lokal? Itu saja Pak.
1: Oke, siap.
2: Tiga, terima kasih banyak Bang.
1: Terima kasih Cegu Ria.
2: Bye-bye.
0: Iya. Bye-bye Cegu Ria.
1: Oke, mungkin nanti sekalian bisa langsung closing statement ya, Kak Ega ya.
0: Oke.
1: Silakan Pak Yan.
3: Oke, Cegu, jadi kalau ingat dua orang tokoh musik di Indonesia, pertama Raffi Kaduri nyanyi, waktu masih kecil saya udah dengar dia nyanyi, kemudian belakangan ada Idang Rasidi gitu ya. Itu adalah tokoh-tokoh yang dilahirkan dari Bangka Belitung. Nah, kalau kita lihat perkembangan musik dan juga kebudayaan di Bangka Belitung makin kesini itu makin bagus, terutama sejak jadi provinsi sendiri ya tahun 2000. Kemudian tadi ditanyakan bagaimana peran kelembagaan. Nah, di Bangka Belitung itu ada sekarang ada dua lembaga yang baru, satu Badan Pengembangan Kebudayaan atau BPK itu baru tempatnya di Belitung di Museum Maritim Belitung. Satu lagi itu adalah Lembaga Bahasa, Badan Bahasa, Kantor Bahasa di Pangkal Pinang. Nah, dua lembaga pusat ini yang sekarang juga sedang sangat getol mendorong kemajuan kebudayaan di Bangka Belitung. Satu melalui kegiatan kebudayaan yang sifatnya fisik, satu lagi ke bahasa. Lalu di setiap kabupaten kota juga punya kantor kebudayaan atau dinas kebudayaan dan pariwisata biasanya yang juga mengurusi hal-hal seperti itu. Jadi kami bersinergi di Bangka Belitung untuk mencoba pertama merekam, melestarikan dan juga mendalami serta insya Allah bisa mendelivery kepada generasi berikutnya tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di Bangka Belitung baik lisan maupun tulisan.
0: Baik, itu dia jawaban Cik Guria ya.
1: Siap deh ya.
0: Oke.
1: Jadi makin tahu nih ya, ternyata bisa dari novel atau cerita-cerita kita tak lebih tahu mendalam tentang kota ataupun daerah yang kita baca tadi ya, Kak Ega ya. Dan mungkin tempat tinggal kita sekarang ini tadi Bangka Belitung dan juga di Jakarta ataupun daerah-daerah lain ya, Kak Ega, yang ada di Indonesia. yang pasti nyimpan sejarah-sejarah lebih mendalam lagi. Dan juga tadi saya baru tahu loh, kalau nggak diceritain Pak Ian tuh Kak Ega, ternyata Pak Soekarno pernah ke sana, di sana gitu.
0: Iya.
1: Yang kita tahu cuma di Rengas Dengklok doang.

0: Nih, di sini banyak juga sejarahnya, Bang Jo.
1: Nah, itu dia. Makanya jangan lupa dengerin terus ya siaran berjaringan Suara Budi Nusantara dari Perompat Network nih, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI Net ya. Gitu, kita promosin terus ya. Mentang-mentang kita mau mentang-mentang kita mau ulang tahun ntar lagi ya, Kak Ega ya.
2: Minggu depan ulang tahun.
1: Iya. Tanggal 11 Hari Radio Indonesia. Pokoknya semuanya kita merayakan Hari Radio ya. Pak Ian, terima kasih nih untuk ceritanya di hari ini, dan juga Kak Ega, pertemuan kita di hari ini. Jadi kita makin tahu lagi sejarah-sejarah cerita-cerita di Bangka Belitung khususnya. Jadi kita ini juga membangkitkan semangat buat kita, ya jangan malas baca ya. Untuk kita baca-baca lagi gitu ya, biar tahu sejarah-sejarah yang ada di Indonesia gitu.
0: Bahkan menulis juga, Bang Jo.
1: Betul. Jangan lupa. Bisa juga latihan dikit-dikit, journaling atau apalah ya. Kak Ega, terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Pak Ian, sehat-sehat juga. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pemirsa RRI dan pendengar Perompat, kita akan bergantian juga ya sama program-program lain di Radio Visual RRI, dan kita bakal balik lagi ke terestrial Perompat FM Suara Budaya Jakarta di 92,8 Perompat FM Jakarta, atau di channel RRI Jakarta di RRI Digital. Jadi kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
4: Jam 14.
1: Abang Pak Wali Kota Jakarta Selatan, Syafri Liputo, mengatakan Pemkot Jakarta Selatan bakal membangun jembatan antar kampung atau JAK yang menghubungkan Kelurahan Ulu Jami dan Kebayoran Lama Utara. Pembangunan jembatan bakal dikerjakan Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan guna menyediakan akses penyeberangan yang lebih aman dan nyaman. Selain itu, Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan mempercepat pengerukan sedimen Kali Pesanggerahan untuk mengantisipasi banjir dan penanganan saat musim hujan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kota Surabaya menggelar tradisi berayakan dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad 1448 Hijriah di Convention Hall Surabaya Rabu kemarin dengan membagikan 2233 barang kepada sekitar 1400 anggota dan keluarga besar TPPKK. Kegiatan tersebut bertujuan menjaga kearifan lokal sekaligus mempererat gotong royong dan kepedulian sosial masyarakat. Tradisi berayakan yang diisi pembagian perlengkapan rumah tangga, makanan ringan, dan kebutuhan sehari-hari tersebut dinilai menjadi sarana melestarikan budaya berbagi di tengah masyarakat. Sampai di sini kabar beritanya, Abang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.
5: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
3: Bang, ini ada data bulan kemarin ya. Udah aku rangkum nih.
0: Ya, terus?
3: Ya, lu bikin tabelnya dong, Bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
0: Santai dong. Pesan kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
3: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
0: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
3: Zaman udah canggih, Bang. Udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian, lu kan digaji emang buat ginian, Bang.
0: Gaji mah urusan lain. Ini kan biar laporan kamu lancar.
3: Kocak sih, Abang. Enggak kayak topeng monyet. Kerja dulu, baru dapat pisang.
5: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah, urusan Tuhan.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hobi menggunakan kata pedas agar orang lain tersakiti adalah tanda sarkasme. Sarkasme adalah usaha orang untuk menutupi kemarahan baik pada diri sendiri atau orang yang diberikan ucapan sarkastik dengan kedok humor. Melontarkan sarkasme sebenarnya memiliki konsekuensi yang negatif, seperti dapat membuat orang tersinggung, hilang kepercayaan, dan merasa cemas berlebihan. Walaupun mungkin diungkapkan dengan bercanda, tapi Anda tidak tahu perasaan orang lain saat mendengarnya.
1: Ade, ayo makan, Nak. Kakak, lihat nih, Mama buatkan makanan kesukaan kakak. Abang, nanti kalau sudah pulang sekolah, jangan main kemana-mana ya, Nak.
2: Semua perhatian itu untuk kita.
3: Mampu nggak ya kita memberikan perhatian yang sama ketika beliau tua nanti?
0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Lebih menggunakan kata pedas agar orang lain tersakiti adalah tanda sarkasme. Sarkasme adalah usaha orang untuk menutupi kemarahan baik pada diri sendiri atau orang yang diberikan ucapan sarkastik dengan kedok humor. Melontarkan sarkasme sebenarnya memiliki konsekuensi yang negatif, seperti dapat membuat orang tersinggung, hilang kepercayaan, dan merasa cemas berlebihan. Walaupun mungkin diungkapkan dengan bercanda, tapi Anda tidak tahu perasaan orang lain saat mendengarnya.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

0: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
1: Jam berapa toh Mbak?
0: Jam 9 loh ini.
1: Jam 9?
0: Iya.
1: Saya nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
1: kemana?
2: Kelas, wes,
1: mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
1: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Yo, sok lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
0: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
1: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
0: Nge-game sampai pagi.
1: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kabasa Kileh, pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Tengah Padangan, Dinas Kesehatan Kabupaten Agam menyatukan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Palupua, Kabupaten Agam. Sementara Wakatu ditutui sampai menunggu hasil labor sampel makanan kalua. Kepala Dinas Kesehatan Agam Henry Rusdian mengatakan sampel makanan telah diambil dan telah dikirim KB POM Padang. Saat kini KO masih menunggu hasil labor untuk mencari penyebab keracunan 237 orang yang merupakan siswa TK, SD, SMP, dan lainnya. Beliau menambahkan sebanyak 237 korban keracunan diduga habis menyantap makanan bergizi gratis di Kecamatan Palupua. Para korban mulai mengalami sakit paru, pusing, mual, dan lainnya pada Selasa malam dan pai baru baik ke pustu ataupun puskesmas pada Rabu pagi. Sesudah mendapatkan pertolongan, 235 orang telah dipamuliakan pulang pada saat kini kok dan ada yang dirawat di puskesmas Palupua. Namun dua orang lainnya masih menjalani perawatan lanjutan di Rumah Sakit Umum Daerah Bukit Tinggi dan juga Rumah Sakit TNI AD Tingke Ampe Bukit Tinggi. Informasi selanjutnya, pemerintah Kota Bukit Tinggi melalui Dinas Kesehatan Kota menyarankan pemakaian masker sebagai salah satu antisipasi gangguan pernafasan untuk warga, khususnya kalangan anak dan lanjut usia. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi Ramli Andrian mengatakan, menjelek kondisi dan hasil pemantauan indeks standar pencemaran udara SPU, masyarakat dan beraktivitas di luar ruangan masih dapat melaksanakan kegiatan. Namun untuk anak-anak, lansia, serta orang yang mengalami gangguan pernafasan, disarankan supaya mengurangi kegiatan di luar ruangan, kalau sangat dibutuhkan, maka dianjurkan menggunakan masker. Beliau mengungkapkan sumber pencemaran yang terjadi berdasarkan arah angin dominan arah tenggara, selatan atau bagian timur wilayah Sumatera Barat, yaitu Sumatera Selatan dan Jambi.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Kondangan. Sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kito.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan. Karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia. Tempe

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: memeras, menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tahukah Anda bahwa telinga kita punya kapasitas maksimal? Setiap hari kita terpapar suara, tapi kapan suara itu berubah menjadi polusi? Menurut standar kesehatan global dan pakar lingkungan, ambang batas kebisingan untuk area pemukiman yang nyaman adalah 55 desibel. Itu setara dengan suara percakapan santai atau rintik hujan di luar jendela. Lalu, bagaimana dengan tempat kerja? Berdasarkan para ahli lingkungan, jika Anda terpapar suara sebesar 85 desibel, setara dengan suara mesin blender atau lalu lintas macet, Anda hanya boleh mendengarnya selama 8 jam satu hari. Lebih dari itu, risiko kerusakan saraf pendengaran permanen mengintai Anda. Ingat, gangguan pendengaran seringkali tidak terasa sakit. Ia datang perlahan, namun pasti. Kecilkan volume earphone Anda dan berikan waktu istirahat bagi telinga. Telinga sehat, hidup lebih bermakna.
1: Pak, Pak, tolong dipercepat ya, Pak. Saya buru-buru nih soalnya.
2: Oh, maaf, Bu. Gak bisa. Karena semuanya harus sesuai urutannya, Bu. Emangnya Ibu nomor berapa?
1: Masih jauh sih, Pak, nomor antrian saya.
2: Oh, ya udah, silakan ditunggu aja ya, Bu. Semuanya harus sesuai SOP-nya, Bu.
1: Ah, Bapak, itu aja nggak mau. Kan nggak ada yang tahu, Pak. Bakal aman kok. Nanti saya kasih sesuatu deh buat Bapak.
2: Maaf, Bu. Kalau Ibu masih maksa-maksa saya, nanti saya laporkan. Apa Ibu mau? Atau silakan Ibu tunggu aja giliran Ibu.
1: Iya, baik, Pak.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Maaf, Mbak. Tahu alamat ini di mana?
4: Hati-hati. Jangan-jangan dia mau hipnotis kita.
5: Maaf, Mas. Kami nggak tahu.
6: Mbak, sedekahnya, Mbak. Dari pagi belum makan, Mbak.
4: Jangan mudah percaya. Jangan-jangan dia...
5: Ah, kelamaan. Ini, Pak. Semoga bisa buat beli makanan ya, Pak.
4: Ih, jangan langsung percaya sama orang. Harus waspada loh, kejahatan di mana-mana.
5: Kenapa sih, Ran? Waspada perlu. Curiga? Jangan. Tuh, si Edo nelfon. Jangan-jangan dia mau mutusin kamu.
7: Ih, apaan sih? Jangan.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
1: Manusia hanyalah pengendara di atas punggung usianya. Digulung hari demi hari, bulan dan tahun tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan seiring jalannya waktu, setia menuntun kita ke pintu kematian. Sebenarnya, dunialah yang makin kita jauhi, dan liang kuburlah yang makin kita dekati. Satu hari berlalu, berarti satu hari pula berkurang umur kita. Umur kita yang tersisa di hari ini sungguh tak ternilai harganya, sebab esok belum tentu menjadi bagian dari diri kita. Karena itu, jika hari berlalu tapi tiada kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan, maka akan keringlah batin kita. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terperdaya dengan badan sehat, karena syarat untuk mati tidak pula harus sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik, kritisi semua yang tidak baik. Walau tak banyak orang yang mengenalimu, tapi kebaikan dan kebajikan yang kita lakukanlah yang akan menuntun kita pada kebahagiaan dan akan dikenang oleh mereka yang kita tinggalkan. Jangan kita keluhkan masalah yang menimpa, karena setiap sesuatu ada sebab dan hikmahnya. Ajarkan diri agar menjadi seorang yang meridhoi ketentuannya. Ingatlah, setiap manusia mempunyai bagian mereka sendiri. Makanya, hadirkanlah diri selalu dengan Maha Pencipta.
2: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMR.

0: Dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: hal yang akan terjadi kalau Anda sering ceroboh. Yang pertama, pekerjaan tidak tuntas. Sifat ceroboh bisa memberikan banyak kerugian. Salah satunya, membuat pekerjaan menjadi tidak tuntas. Ketika kita tidak teliti dengan tugas yang sedang dikerjakan, bukan tidak mungkin kita akan melewatkan banyak detail kecil yang sebenarnya bernilai penting. Kedua, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kecerobohan yang tidak segera diatasi dapat membahayakan diri sendiri. Sebagai contoh, jika kita lupa mengunci pintu saat hendak keluar rumah, dan jika kita sedang tidak beruntung, bisa jadi ada maling yang masuk dan mengambil barang-barang berharga yang kita miliki. Selanjutnya, sulit mencapai tujuan. Memiliki sifat ceroboh tentu dapat membuatmu sulit untuk berprestasi atau mencapai tujuan tertentu dalam hidup. Bagaimana tidak, kamu berpotensi untuk melewatkan banyak hal akibat sering lupa atau tidak aware dengan apa yang kamu kerjakan. Keempat, membuat orang lain kesal kepadamu. Hal ini dapat terjadi ketika kita banyak melakukan kesalahan yang merugikan orang lain, seperti menghilangkan barang yang kita pinjam, merusakkan sesuatu milik orang lain, dan sebagainya. Dan yang terakhir, orang akan sulit percaya pada kemampuan kita. Kecerobohan yang sering dilakukan bisa membuat orang lain hilang kepercayaan terhadap kita. Mereka tentu akan ragu untuk memberikan tanggung jawab besar, sehingga karir kita bisa jalan di tempat.
1: Bu, Bali wortel 2.000 ya Bu.
2: Yep.
1: Itu tomat 3.000, timun 2.000, lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5.000 piti, atau bayam sekabe ya Bu.
2: Jadi, aku nyedia totalnya sampai 55.500.
1: Aku Bu, baliknya 55.500 lah ya Bu.
2: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di Ibu doh.
1: Santai ya Bu.
2: Nggak ada piti ketek dia.
1: Oh iya Bu.
2: Aku nyoh scan barcode selah.
1: Wih, canggih Bu Ma.
2: Iyalah dia. Kalau ada yang simple, mangga wak cari nampak payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang di balik piti ledo. Capek guys.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: palui merupakan makanan khas dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Kuliner ini biasanya banyak kita temui di bulan Ramadan di sejumlah pasar pabukan yang ada di Kabupaten 50 Kota. Seperti namanya, isi gulai ini dibalut dengan dedaunan yang biasanya dengan daun kacang atau daun labu. Bahan utama gulai palui terbuat dari campuran jengkol, telur, tepung, dan parutan kelapa yang dihaluskan. Cara mengolah gulai palui setelah bahan-bahan utama diberi bumbu rempah, kemudian dibungkus dengan daun kacang atau daun labu. Lalu dibungkus lagi dengan daun pisang sebelum direbus hingga matang. Setelah matang, daun pisang dilepas dan dimasukkan ke kuah gulai bersantan yang sudah dimasak dengan berbagai rempah.
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Indang adalah salah satu pertunjukan sastra lisan masyarakat Minangkabau, khususnya masyarakat Padang Pariaman, dalam bentuk dendangan dengan instrumen pengiring berupa rafai atau sejenis rebana kecil. Pertunjukan Indang menampilkan tiga kelompok penyaji, yaitu kelompok tuan rumah yang disebut dengan pangka dan dua kelompok tamu disebut dengan ale. Satu kelompok Indang terdiri dari 8 sampai 22 orang pemain yang semuanya laki-laki, dipimpin oleh seorang dikie atau kreator, dan lainnya adalah anak Indang. Satu kelompok penyaji akan menampilkan materi pembukaan berupa permintaan izin dan kerelaan, manasik berisi kajian keislaman, pasambahan berupa sapaan dan permintaan maaf, dan lainnya, lundiangan berupa pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawaban, dan pertanyaan-pertanyaan lanjutan, serta penutup yang berisi permintaan

0: Sumatera Barat terdapat sebuah alat tradisional yang sederhana namun syarat makna, pisau sirawi. Secara bentuk, pisau ini tergolong kecil, ramping, dan juga ringan. Namun dibalik kesederhanaannya, tersimpan fungsi yang begitu beragam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Minangkabau. Bilahnya umumnya terbuat dari besi atau baja, tajam dan juga presisi. Sementara gagangnya dibuat dari kayu atau tanduk kerbau, menghadirkan sentuhan alami yang kuat dan juga khas. Tak hanya itu, sarung pisaunya pun dibuat dari bahan seperti kayu, tanduk, atau bahkan kulit hewan. Pisau sirawi ini digunakan untuk berbagai keperluan ringan, seperti meraut kayu kecil, memotong benang, tali, hingga rumput. Praktis, sederhana namun sangat fungsional. Lebih dari sekedar alat, pisau ini mencerminkan kearifan lokal, bagaimana masyarakat memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak dan juga efisien.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Dari rahasia bumi Minangkabau, lahir sebuah keajaiban yang tak lekang oleh waktu. Bukan sekedar keajaiban, tapi sebuah identitas. Batik Tanah Liat direndam dalam pekatnya Tanah Liat, menghasilkan warna eksotis yang bersahaja. Sebuah bukti bahwa kemewahan bisa lahir dari kesederhanaan alam. Mari kita jaga, gunakan, dan banggakan warisan leluhur kita. Karena setiap motifnya bercerita tentang filosofi, alam tak kambang jadi guru. Batik Tanah Liat, warisan abadi dari bumi Minang untuk dunia.
1: Di jalan raya, setiap suara punya makna.
2: Ih, gak sabaran banget sih. Lampu masih merah kayak gini, masih aja tantin-tantin.
1: Gunakan klakson di saat yang tepat. Memberi peringatan, mencegah bahaya untuk menjaga keselamatan bersama.
3: Kalau bisa sabar, kenapa harus berisik sih?
1: Bijak berkendara dimulai dari hal sederhana. Gunakan klakson untuk jalanan lebih aman.
4: Rin, duluan ya.
5: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
4: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
4: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
6: Kompas RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Budaya Sumatera Barat. Kabasakile pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Bencana Pandaga, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Tarim Mempakue penanganan kebakaran hutan Jolahan Karhutla di 6 provinsi prioritas. Penanganan itu dilakukan melalui operasi darat, udara, waterbombing hingga modifikasi cuaca. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan penanganan karhutla masih terus dilakukan. Seluruh unsur TAKAI Bakarajo Satyohari untuk memastikan masyarakat memperoleh dukungan 6 provinsi itu mencakup Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Kondisi titik api jo kualitas udara berbeda sehingga penanganan disesuaikan jo kebutuhan wilayah. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangan. Tim sepak bola Kabupaten 50 Kota Tarim mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Anambale Sumatera Barat 2026. Asosiasi Kabupaten ASKAP SSI Kabupaten 50 Kota telah melakukan seleksi pemain untuk mendapatkan komposisi terbaik yang akan membawa nama daerah pada ajang olahraga tingkat provinsi itu. PLT Ketua ASKAP SSI Kabupaten 50 Kota Julius Dede mengatakan, seleksi itu dilakukan sejak bulan Mei lalu, serta diikuti sekitar 250 pemain putra terbaik dari berbagai wilayah di Kabupaten 50 Kota. Dari proses itu, sebanyak 30 pemain tajaring sebalun berliat dikerucutkan menjadi 25 pemain yang diproyeksikan sebagai skuad inti Porprov.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya, kini kalau pukul 7:00 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Di RRI Padang masih banyak beberapa stand yang bisa dikunjungi. Kalau alun sempat hari ko, mungkin di sana bisa berkunjung di hari Sabtu jam Minggu. Dari jam 9 hingga sore hari, banyak banyak standnya, mulai dari kuliner, ada aksesoris, ada beberapa komunitas nama buat stand pulau. Jadi bisa dicaliak di siko, kira-kira nama cocok menangka 7, itu bisa dibungkui dibawa pulang. Yalah, kalau begitu dan senang pandangnya masih menghadirkan rangkaian lagu-lagu Minangkabau di sore hari kok. Kita nikmati lagu nambah berikut dari Rama featuring Echa, Talaraikan Dak Rang Tuo.

Danau Maninjau merupakan sebuah danau vulkanik yang berada tepat di jantung Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Terletak di ketinggian kurang lebih 460 meter di atas permukaan laut. Danau ini membentang luas 100 km persegi dengan kedalaman rata-rata 105 meter. Dengan luasnya tersebut, Danau Maninjau menjadi danau terluas ke-11 di Indonesia. Menurut sejarahnya, danau ini terbentuk akibat erupsi vulkanik dari Gunung Sitinjau yang terjadi kurang lebih 52 ribu tahun yang lalu. Kaldera yang terbentuk sedemikian luas kemudian berkembang menjadi sebuah danau. Di luar kacamata keilmuan, terdapat sebuah legenda yang berkembang secara turun-temurun di kalangan masyarakat setempat mengenai asal-muasal dari danau ini. Legenda ini dikenal orang sebagai Bujang Sambilan. Spot terbaik untuk mengamati Danau Maninjau adalah dari tengah kawah yang disebut Kelok 44, yaitu dari sekitar Kelok 23 hingga Kelok 30. Di sekitar area inilah, pemandangan bantangan danau yang dihiasi hamparan sawah nan subur terlihat sangat indah dan dapat memberikan ketenangan hati bagi mereka yang menyaksikannya.

0: Apa kata guru besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Renard Insinyur Abraham Soemulko, M.Phil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
1: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir, dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang, dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Nah, itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang, air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI Padang, sumber budaya Sumatera Barat.

Prom, PTRR Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat, dan Sana Pandangan. Lagu dari Dani Maestro dengan Malang Bakutiko. Nah namanya musibah kalau tak jadi, memang sakatiko saja dan Sana Pandangan. Indak bisa diprediksi, indak bisa ditolak, indak bisa di... Tidak bisa tidak menerima gitu dan sana. Tapi kita tetap harus berhati-hati apalagi untuk kita nanti gak di daerah nan rawan bencana kok. Nah pastinya tetap waspada saja dan sana pandangnya. Apalagi perubahan cuaca. Satu kualitas udara nan tidak terlalu rancak kini. Sebaiknya memang kalau beraktivitas di luar ruangan terlampau lama, dipakai saja maskernya dan sana. Nah jangan lupa untuk dan sana kita mengikuti RRI Fest RRI Padang. Nala hadir dari Kamis, kini hari keduanya di hari Jumat. Besua dan sana pandangnya. Di hari Sabtu dan Minggu masih ada stand-stand bazar yang bisa dikunjungi. Ada panggung hiburannya serta penutupannya beko di hari Minggu pagi bertepatan sama jam Car Free Day pula. Jadi dan sana nan datang bisa mampir ke RRI Padang menyaksikan rangkaian acara kita pada hari terakhir RRI Fest RRI Padang tanggal 6 September 2026. Jadi Satio dan sana pandanganan datang itu bisa men-scan barcode atau mendatakan dirinya melalui link atau barcode dan kita sadiokan sehingga berpeluang beko untuk mendapatkan door prize-nya. Sangat menarik dun sana. Tinggal scan babalanjo di siko, pulang-pulang kiranya bawa gipe angin. Kiranya bawa barang-barang lainnya yang menjadi hadiah door prize itu bisa saja dun sana. Jadi ditunggu kedatangannya di RRI Padang.

0: Alhamdulillah. Alah, pulang pulu mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah.
2: Pia.
1: Oh, Pia. Apa mak balu nama lupu ku, ha? Kawana nama bisa di menukan rial ku ke rupiah, ha?
2: Jadi mak ka money changer, wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banap.
2: Iya, kalau ka manuka falas tu, awak harus ka tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kufa BB alias money changer nan berizin, mak. Makana lo diupiak, mak adik capek banna mak manukan piti rial tu. Ndak ka mama enggak bangga ya mak dulu pulang haji, mak.
1: Mangga lo awak ka mama enggak matu uang murang pi. Awak orang Indonesia, tu bangga awak di rupiah.
3: Kalau ndak awak nan bangga jo rupiah ko ngak sial.
2: Iyo tulu tu mak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
6: Pak, Pak, tolong dipercepat ya, Pak. Saya buru-buru nih soalnya.
7: Oh, maaf, Bu. Gak bisa. Karena semuanya harus sesuai urutannya, Bu. Emangnya Ibu nomor berapa?
6: Masih jauh sih, Pak, nomor antrian saya.
7: Oh, ya udah, silakan ditunggu aja ya, Bu. Semuanya harus sesuai SOP-nya, Bu.
6: Ah, Bapak, itu aja nggak mau. Kan nggak ada yang tahu, Pak. Bakal aman kok. Nanti saya kasih sesuatu deh buat Bapak.
7: Maaf, Bu. Kalau Ibu masih maksa-maksa saya, nanti saya laporkan. Apa Ibu mau? Atau silakan Ibu tunggu aja giliran Ibu?
6: Iya, baik, Pak.
8: Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026 ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Nah, puncaknya nih yang paling ditunggu-tunggu, Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
4: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Siano adalah sebuah lembah curam yang terletak di perbatasan Kota Bukit Tinggi, Kecamatan Ampe Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Lembah ini memanjang dan berkelok sebagai garis batas kota dari selatan Ngarai Koto Gadang sampai ke Negari Siano Anem Suku dan berakhir di Kecamatan Palupur. Ngarai Siano memiliki pemandangan yang sangat indah dan juga menjadi salah satu objek wisata andalan provinsi. Ngarai Siano yang dalam jurangnya sekitar 100 meter ini membentang sepanjang 15 km dengan lebar sekitar 200 meter dan merupakan bagian dari patahan yang memisahkan Pulau Sumatera menjadi dua bagian memanjang. Patahan ini membentuk dinding yang curam, bahkan tegak lurus dan membentuk lembah yang hijau, hasil dari gerakan turun kulit bumi yang dialiri batang Siano yang airnya jernih.
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
2: Halo, Nak.
3: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
3: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
3: Bawel.
1: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
4: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Perempuan dari Padang, Surabaya, budaya Sumatera Barat, baik dun sedang mendengar di Rana Minang Olam, Ambo Haturaman Kamang Wan dun sana. Sampai beko ke jam 20 waktu Indonesia Barat, jam 12 malam. Ya lah dun sedang mendengar, sebelumnya kita akan bagi pohon jopro satir dari Padang, mengikuti pengajian Al-Quran dan bimbingan dari Islam untuk mendengarkan azan maghrib untuk kota Padang dan sekitarnya.
1: Sanak Padang ya, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu, sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, Dia berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para sahabat setianya menjawab, "Kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Wahai Tuhan kami, telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan, dan kami telah mengikuti Rasul. Karena itu, tetapkanlah kami bersama golongan orang yang memberikan kesaksian." Dan mereka, orang-orang kafir, membuat tipu daya. Maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali. Lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Maka adapun orang-orang yang kafir, akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat. Sedangkan mereka tidak memperoleh penolong. Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka Dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang zalim." Demikianlah kami bacakan sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah kepadamu, Muhammad. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah. Kemudian Dia berkata kepadanya, "Jadilah." Maka jadilah sesuatu itu. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Karena itu, janganlah engkau, wahai Muhammad, termasuk orang-orang yang ragu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah, materi kita adalah cepak. Cegah perkawinan usia anak menuju remaja sehat, cerdas, dan berakhlak mulia. Cepak adalah upaya untuk melindungi anak dan remaja dari pernikahan di usia yang belum matang secara fisik, mental, pendidikan, dan ekonomi, demi masa depan yang lebih baik dan berkualitas. Dalam Islam, pernikahan adalah ibadah yang memerlukan kesiapan, bukan sekedar usia, tetapi juga tanggung jawab. Mengapa perkawinan usia anak perlu dicegah? Pernikahan usia anak adalah sebuah bentuk ikatan atau pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan masih berusia di bawah 18 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas. Jadi, sebuah pernikahan disebut pernikahan usia anak jika keduanya atau salah satu pasangan masih berusia di bawah 18 tahun atau masih berusia remaja. Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang pada pokoknya merubah usia perkawinan anak perempuan dari minimal 16 tahun menjadi 19 tahun. Dan laki-laki juga 19 tahun. Disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-undang ini mulai diberlakukan pada tanggal 15 Oktober 2019. Perkawinan usia anak dapat menimbulkan berbagai dampak, di antaranya adalah putus sekolah dan hilangnya masa depan pendidikan, risiko kesehatan bagi ibu dan anak, ketidaksiapan mental dan emosi, rentan konflik rumah tangga, meningkatkan angka kemiskinan. Pandangan Islam tentang kehidupan. Pandangan Islam tentang kesiapan menikah. Islam menganjurkan pernikahan, namun dengan kesiapan dan kemaslahatan. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 32 yang artinya, nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan orang-orang yang layak untuk menikah. Kata layak menunjukkan adanya kemampuan dan kesiapan, bukan sekedar usia. Dan juga dalam surat Al-Isra ayat 70 yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Ayat ini menegaskan bahwa anak harus dijaga harkat dan martabatnya, termasuk hak atas pendidikan dan masa depan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu, maka nikahlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menekankan kata mampu, yaitu mampu secara fisik, mampu secara mental, dan mampu bertanggung jawab. Dampak positif pencegahan perkawinan usia anak adalah, dengan mencegah perkawinan usia anak, kita akan mendapatkan yang pertama, remaja sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, pendidikan yang lebih baik. Yang ketiga, kesiapan menjadi orang tua yang baik. Keempat, keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Dan yang kelima, generasi unggul dan berakhlak. Adapun dampak negatif perkawinan usia anak adalah, yang pertama, remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan. Yang kedua, salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu dan bayi. Yang ketiga, kehilangan kesempatan mengecap pendidikan yang lebih baik. Yang keempat, interaksi dengan lingkungan teman sebaya menjadi berkurang. Yang kelima, sempitnya dia mendapatkan kesempatan kerja. Enam, dampak bagi anak akan melahirkan bayi lahir dengan berat rendah sebagai penyebab utama tingginya angka kematian ibu dan bayi. Cedera saat lahir, komplikasi persalinan yang berdampak pada tingginya mortalitas dan stunting. Yang ketujuh, pernikahan usia anak merupakan salah satu faktor penyebab tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Delapan, kesulitan ekonomi dalam rumah tangga. Sembilan, dalam konsep perkembangan, pernikahan usia anak akan membawa masalah psikologis yang besar di kemudian hari karena pernikahan tersebut. Sepuluh, remaja yang hamil di luar nikah akan menghadapi berbagai masalah tekanan psikologis. 11. Dampak lainnya adalah dalam kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi sangat penting bagi remaja putri yang kelak akan menikah dan menjadi orang tua. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 9 yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Peran remaja dalam program cepat adalah remaja dapat berperan aktif dengan fokus belajar dan mengembangkan diri. Berani berkata tidak pada pernikahan dini. Menjaga pergaulan sesuai nilai agama. Berkonsultasi dengan orang tua, guru dan tokoh agama. Menjadi duta edukasi cepat di lingkungan sekitarnya. Pendengar RRI Padang, di mana saja berada, menikah itu mulia, tapi mempersiapkan diri itu lebih utama. Tunda pernikahan usia anak, wujudkan masa depan yang cerah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagiamu di dunia. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar, di manapun Anda berada, telah kita ikuti atau kita dengarkan ya pengajian ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani agama Islam untuk sore hari ini. Pukul 18 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan kepada azan salat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

الله أكبر.

0: Dalam kehidupan, masalah dan kesulitan adalah dua hal yang pasti terjadi. Tidak ada satu orang pun yang bebas dari segala masalah maupun kesulitan. Tidak peduli kaya atau miskin. Setiap kita menghadapi kesulitannya masing-masing. Ibnu Abdil Barr dalam kitabnya Bahjatul Majalis wa Ansul Majalis menyebutkan tiga kesulitan dalam hidup yang tidak bisa disembuhkan, yaitu kemiskinan beserta kemalasan, permusuhan yang dirasuki kedengkian, dan sakit yang disebabkan faktor usia. Jadilah muslim yang bijak dengan berusaha, berdoa, dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun kita berada.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Sahabat, dari nasihat Hasan Basri yang mengajak kita untuk merenungi hal yang paling pantas untuk selalu kita cemaskan. Di antaranya adalah ibadah kita. Adakah ibadah kita selama ini cukup pantas untuk diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah jangan-jangan sholat yang begitu banyak kita kerjakan itu hanyalah gerakan tanpa makna? Dan ataukah puasa dan amal kita hanyalah penghias hasrat semata? Bukankah misi hidup manusia di dunia adalah beribadah pada Allah? Lalu apa gunanya jika semua ibadah kita tidak diterima oleh Allah? Selayaknya kita selalu meminta kepada Allah untuk memperbaiki ibadah kita dan terus menjaga niat kita hanya untuknya. Hal berikutnya yang harus dicemaskan adalah dosa-dosa kita. Sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan selama kita hidup? Segala yang besar berasal dari yang kecil. Kadang kita tertipu oleh dosa-dosa kecil, merasa dosa kecil tidaklah terlalu besar dampaknya. Padahal semua yang besar berasal dari yang kecil. Bagaimana jika ibadah kita yang pas-pasan senantiasa dikikis oleh dosa yang membesar? Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari dosa kecil dan besar. Surga dan neraka adalah konsekuensi dan keniscayaan hidup manusia setelah hari perhitungan. Hanya ada dua tempat, itulah tempat kita kembali nanti. Sudahkah kita tahu betapa dahsyatnya siksa neraka? Dan sudahkah kita yakin akan kenikmatan surga? Sudahkah kita pantas memasuki surga? Dan sudahkah kita yakin bisa terhindar dari siksa neraka? Semoga tempat kembali kita adalah tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Kuba Sakile, jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dunsana pendanga, Kementerian Pertanian meningkatkan kompetensi petugas puskeswan dari ampe provinsi melalui pelatihan di Bukit Tinggi. Kegiatan ko diikuti oleh peserta dari kabupaten kota Sumatera Barat, 6 dari Riau, 6 dari Jambi, dan 2 dari Kepulauan Riau. Pelatihan berlangsung selama 3 hari, 1 sampai 3 September 2026 di Balai Veteriner Bukit Tinggi. Kegiatan diadukan melalui kolaborasi Balai Veteriner Bukit Tinggi dan Balai Gada Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan atau BBPKH Cinagara Bogor. Ketua Panitia sekaligus Widya Iswara BBPKH Cinagara, Dr. Hewan Nafrina Laniari, mengatakan pelatihan menggunakan pendekatan aplikatif. Materi diarahkan dapat langsung diterapkan petugas sesuai kebutuhan di wilayah kerajaan masing-masing. Nafrina menjelaskan penguatan kompetensi diperlukan karena puskeswan menghadapi beragam persoalan kesehatan hewan. Petugas perlu pula menyesuaikan penanganan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Sementara itu Kepala Balai Veteriner Bukit Tinggi Dr. Hewan Tangguh Pitona mengatakan Puskeswan memiliki posisi strategis dalam pelayanan kesehatan hewan. Puskeswan menjadi salah satu layanan dan langsung berhubungan dengan peternak dan masyarakat.

Tangguh mengatakan, setiap daerah memiliki karakteristik tantangan kesehatan hewan dan berbeda. Karena itu petugas perlu memiliki kemampuan teknis sekaligus beradaptasi dan berkoordinasi. Beliau berharap kerjasama Balai Veteriner Bukit Tinggi Job BBPKH Cinagara berlanjut setelah pelatihan selesai. Kolaborasi itu diarahkan untuk memperkuat jejaring pelayanan kesehatan hewan di regional duo. Penguatan kapasitas petugas diharapkan mendukung deteksi dan penanganan persoalan kesehatan hewan lebih cepat. Upaya itu sekaligus mendukung kesehatan dan produktivitas ternak di daerah.

beragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Tarli Padang, Seru Budaya Sumatera Barat. Baik, Edun, serpengang, selamat malam. Dan terima kasih dan salam masih setia bersama kami Perampir di Padang di 92.4 MHz ya. Dan kini kalau jam selama boleh lewat 30 menit waktu Indonesia Barat dan Selamat Dengar. Kita di segmen Pesona Etnis Nusantara. Dan tentunya tampil kita menikmati lagu-lagu dari berbagai daerah lain di Nusantara. Gue dan Selamat Dengar ya. Mudah-mudahan bisa menumbuhkan rasa kecintaan terhadap negara kita kok, serta rasa kebersamaan sama suku bangsa lainnya di Nusantara kok. Yalah dun sana pada nggak pesona etnis Nusantara kok lah kami buat kak jo sebuah lagu dari Gun Malini dari daerah Bima Kang Ngampu Rumah. Dan berikut kita beralih ke lagu dari Manado dibawakan Dek Gunawan serta Sheila Marcella berjudul Terlambat. Selamat malam dan selamat menikmati.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2020.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
2: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
4: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Tidak ada alasan bagi seorang makhluk Allah di muka bumi ini untuk tidak bersyukur kepada Allah, meskipun dirinya mendapatkan berbagai kesulitan hidup atau kekurangan hidup. Mari kita renungi sejenak apa yang kita lalui dalam kehidupan ini. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan untuk kita, baik berupa nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Namun dari kesemua nikmat itu, apakah kita sudah bersyukur? Allah telah melimpahkan nikmat-Nya dari ujung rambut hingga ke bawah telapak kaki. Kesehatan badan, rezeki yang cukup, udara dan air yang berlimpah, semuanya tersedia untuk hidup kita. Begitulah nikmat yang Allah berikan, yang terkadang kita tidak menyadarinya. Masihkah kita belum bersyukur? Padahal begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Quran Surat Ibrahim ayat 7 menyatakan, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih." Kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur tidak sekedar mengucapkan alhamdulillah, tetapi dengan wujud syukur adalah tunduk dan patuh kepada Allah, menjalankan semua aturan Allah. Terkadang ketika kita diuji, banyak di antara kita yang mengeluh. Beratnya tantangan hidup, tidak sedikit di antara manusia yang mengeluh. Keluhan itu pada dasarnya adalah bagian dari fitrah manusia.

0: Quran dapat menyelesaikan suatu masalah. Quran Surat Al-Ma'rij ayat 19-23 yang artinya, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan, dia kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Ketahuilah, setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Dan setiap masalah pasti ada solusinya. Sikapi setiap masalah dengan hati yang jernih, lapang dada atau bersabar, dan pikiran yang sehat, serta selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Keempat, RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

perempatan Ali Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, Don Sana Pengena Padang, selamat malam dan terima kasih Don Sana masih tetap bersama kami. Dan Don Sana Padang, selanjutnya kita akan mendengarkan balik drama legenda sebelum kita beralih ke lagu-lagu pop Minang ya. Dan Don Sana Padang, drama legenda malam ko di angke itu legenda bawang merah bawang putih. Selamat malam dan selamat ya.

perkampungan di Sumatera Barat. Hiduplah seorang ibu dengan dua anak gadis. Yang tua dipanggil Bawang Merah dan yang muda anak tirinya dipanggil Bawang Putih. Bawang Merah berparas cantik, tapi sombong, pemalas dan jahat hati. Bertolak belakang dengan Bawang Putih yang manis, dia memiliki budi pekerti yang baik, rajin dan suka bekerja. Walaupun begitu, ibu dan saudara tirinya tetap saja jahat dan berlaku kasar kepadanya.

0: Iya, bawang merah. Aku di dapur.
1: Baju kok belum disetrika? Cepat setrika.
0: Iya, tunggulah sebentar ya.

0: Semasa ibu bawang putih hidup, bawang putih diperlakukan dengan kasih sayang oleh kedua ayah ibunya, dan mereka mengajarkan budi pekerti yang baik. Itulah sebabnya perilaku bawang putih baik dan terpuji. Tapi malang, ibu bawang putih menderita sakit yang parah dan meninggal dunia. Kemudian ayah bawang putih menikah lagi, yaitu dengan ibu bawang merah. Awalnya ibu bawang merah baik kepada bawang putih, namun ternyata itu palsu, hanya untuk tujuan mendapatkan ayah bawang putih saja. Bertambah lagi kesedihan bawang putih. Tidak lama ayahnya pun wafat, maka bebaslah ibu bawang merah. Anak beranak memperlakukan bawang putih sekehendak hatinya sepanjang hari.
1: Bawang putih, sudah siang makanan kok belum juga masak?
2: Apa saja sih kerjaan kamu bawang putih? Main-main saja ya?
1: Biarkan ayam-ayam itu cari makan sendiri, jangan dikasih makan lagi.
2: Apa kau pikir kami ini tidak perlu makan? Cepat masak bawang putih.
3: Iya, bawang merah.
1: Jangan lama-lama, kami sudah lapar.
3: Baik, Bu.
1: Bawang merah, ayo kita naik ke rumah. Biarkan bawang putih bekerja sendiri.
3: Oke, Bu.

0: Bagaimana masakanku hari ini, Bu? Apakah enak?
1: Pakai tanya-tanya. Apa mau dipuji? Itu kan sudah tanggung jawab kamu, Bawang Putih. Harus membuat masakan yang enak-enak untuk kami.
2: Iya, memang masakanmu enak, Bawang Putih. Sekarang kau kemasi dan cuci semua peralatan makanan yang kotor-kotor ini. Setelah itu, pergi mencuci, cuci semua pakaian dan kain-kain kotor.
0: Baik, Bu. Air sungai nan jernih, hawamu memancarkan rasa sejuk ke hatiku. Agar semua kain-kain kotor ini menjadi bersih, bantulah dengan kejernihanmu menyelesaikan cucianku. Cuci, cuci bersih, yang kotor jadi bersih. Cuci, cuci bersih, semua kain bisa bersih. Sementara menunggu kain-kain kering, aku bisa tidur sebentar, melepas lelah. Oh, iya. Ada satu kain tidak terbawa. Kain ibu. Kemana ya kain itu? Aduh, kenapa aku jadi ceroboh begini? Aku harus mencari dan menemukan kain itu. Sudah jauh aku berjalan menyusuri arus sungai, tapi belum menemukannya. Hari sudah semakin sore, dan warna gelap pun akan menyelimuti bumi. Aku akan kemalaman. Harus kemana lagi mencarinya? Ibu akan marah kalau kainnya hilang. Itu ada gubuk. Baiknya aku kesana. Siapa di dalam? Permisi.
3: Oh, anak manis. Siapa namamu, nak?
0: Saya Bawang Putih, Nek. Saya mencari kain ibu saya yang hanyut.
3: Oh, namamu Bawang Putih. Jadi kau mencari kain ibumu, Bawang Putih?
0: Benar, Nek. Nenek melihatnya.
3: Iya.
0: Syukurlah Nenek telah menyelamatkan kain itu.
3: Tapi hari sudah gelap. Menginaplah di sini dulu ya.
0: Baik, Nek. Terima kasih.
3: Ayo, naiklah. Mukamu agak pucat. Kau belum makan?
0: Iya, Nek. Belum.
3: Nah, Nenek punya makanan. Ini, makanlah.
0: Terima kasih ya, Nek. Hati Nenek baik sekali.
3: Ayo, dihabiskan ya.
0: Nenek tidak makan.
3: Sudah, Nenek sudah makan. Kau saja yang makan. Karena kelihatannya kau lapar sekali.
0: Terima kasih ya, Nek.
3: Apa kau pandai bekerja?
0: Iya, Nek. Semua pekerjaan di rumah saya yang mengerjakan. Semuanya, Nek. Memasak, mencuci, memberi makan ternak, memetik sayuran, membersihkan rumah. Pokoknya semuanya, Nek.
3: Wah, kalau begitu, kau anak yang rajin dan tidak suka mengeluh. Nenek bisa lihat dari air mukamu. Baiklah, aku akan mengembalikan kain ibumu. Tapi sebelum kau pergi, besok bantu Nenek sebentar ya, untuk membersihkan gubuk Nenek ini.
0: Baik, Nek, dengan senang hati.

0: pekerjaan saya sudah selesai. Boleh saya pamitan pulang?
1: Iya, kau memang anak yang rajin. Semua pekerjaan kau kerjakan dengan sempurna. Nenek senang sekali. Nah, ini kain ibumu. Ini ada hadiah untukmu. Kau bisa pilih labu-labu itu untuk kau bawa pulang.
0: Terima kasih, Nek. Saya sudah senang dengan kebaikan hati Nenek kepadaku.
1: Tidak, kau harus memilihnya satu. Bawalah pulang.
0: Baiklah, Nek. Saya bawa yang kecil ini, Nek. Terima kasih, Nek.

0: Kemana saja kau bawang putih?
1: Maaf ibu, saya tidak sengaja menghanyutkan kain ibu.
0: Apa? Itu kain mahal bawang putih.
1: Saya sudah menemukannya kembali bu.
2: Makanya kerja itu yang benar.
1: Untuk apa labu kecil ini?
2: Sini, ku banting.
1: Jangan bawang merah, jangan dibanting.
0: Apa? Isi labu itu perhiasan.
1: Perhiasan? Wah, bagus-bagusnya.
2: Semua untukku.

0: Ternyata isi labu itu adalah perhiasan yang indah-indah dan mempesona. Bawang Merah langsung mengumpulkan dan mengambil perhiasan itu. Lalu ibunya menyuruh Bawang Merah melakukan seperti yang dilakukan Bawang Putih supaya mendapatkan pula labu berisi perhiasan, tetapi labu yang besar. Maka Bawang Putih pun pergi mencuci lalu menghanyutkan sehelai kain. Tidak seperti Bawang Putih yang tidak sengaja menghanyutkan kain, kemudian dia mendatangi gubuk sang nenek, bersikap sombong dan tidak mau membantu nenek membersihkan gubuknya. Bahkan memaksa sang nenek memberinya labu yang besar. Nenek pun menyerahkan labu yang dikehendaki Bawang Merah. Kemudian Bawang Merah pun buru-buru pulang sambil membayangkan perhiasan yang banyak diperolehnya. Dengan tidak menunggu lagi, langsung labu itu dipecahkan.
1: Hah? Ibu? Apa yang terjadi? Ada ular, Bu. Ular dari dalam labu itu.
2: Cepat lari, Bawang Merah. Ayo kita lari keluar.
0: Ternyata isinya bukan perhiasan, tetapi binatang-binatang berbisa yang sangat mengerikan. Lalu mereka berdua lari ketakutan. Akhirnya mereka insaf akibat keserakahannya dan menyesali pula perbuatan buruknya kepada Bawang Putih. Akhirnya mereka pun memohon maaf kepada Bawang Putih. Bawang Putih memang berhati mulia. Dengan senang hati, dia memaafkan kesalahan mereka. Hikmah yang dapat diambil dari legenda ini adalah orang yang selalu sabar dan terus berbuat baik akan menerima balasan yang terbaik. Sebaliknya, sifat yang buruk suatu saat akan menerima ganjarannya. Demikian, saya Ana untuk Pro 4 RRI mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.
3: Sampai di Siko, sanak pendanga Pro Ampe, sandiwara radio, naskah Risna Yulis, musik teknik dan rekaman Robbie Andesko.

Perempatan Radio Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Ya, dan selamat datang, selamat malam, dan selamat menikmati istirahat malam akhir pekan dosana kini kaya, karena besok dosana akan libur Sabtu jam Minggu enak. Nah, untuk itu dosana kami akan tetap iringi dosana jolah hiburan-hiburan malam berupa lagu-lagu pop Minang. Sesudah tadi kita ikuti drama legenda dan malam ko mangke legenda bawang merah je bawang putih ya. Jadi malah dosana pandangnya kita lah nikmati lagu pop Minang balik ya. Dari Pinky Prananda Jo Rayola nama judul Sasalan Tibo di Ujung Luko ya, kita akan tarikan lagu-lagu pop Minang kalau sana sampai beko ke jam 9 waktu Indonesia Barat, saatnya kita melangkah lalu ya ke Salam Bacawe di malam nanko ya. Jadi malah dun sana barangnya kita tinggalkan Pinky Prananda bersama Rayola. Dan berikut kita ke lagunya masih Rayola, Jo Indak ka diganti-ganti. Yalah, selamat malam dan selamat datang. Dan tetap bersama kami di Prom PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Anda, beberapa siput darat ternyata bisa hibernasi selama 3 tahun lamanya. Siput adalah nama umum yang diberikan untuk anggota kelas moluska gastropoda. Keunikan pertama, siput ternyata merupakan hewan hermafrodit, yang berarti mereka memiliki organ reproduksi jantan dan betina. Keunikan kedua, siput punya lama waktu tidur yang mengejutkan, karena siput membutuhkan kelembapan untuk bertahan hidup. Sehingga saat cuaca tidak bersahabat, siput bisa tidur hingga 3 tahun lamanya. Tergantung geografinya, siput bisa melakukan hibernasi yang terjadi saat musim dingin atau estivasi yang dikenal tidur musim panas untuk membantu melepaskan diri dari iklim hangat. Selama momen tersebut, siput akan mengeluarkan lendir di tubuhnya untuk melindungi diri dari cuaca kering dan panas.
1: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bermula dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Baik, dan salam penengah. Sebuah lagu tadi dari Gustrian Geno berjudul Semanjak Mandi Allah Tiado. Untuk kita ke jam 20 atau jam 8 malam lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Dan sebelum beralih ke lagu berikutnya dari Padangah, ada sebuah informasi menarik ke sana. Kami kutip dari RID.co.id. Dinas Perkim Kota Padang pacu pembangunan jalan dan drainase permukiman, ya. Nah, di Sumatera Tengah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkim Kota Padang terus melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan lingkungan serta seluruhan drainase perumahan pada Kamis 3 September 2026. Nah, langkah itu dilakukan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan infrastruktur di kawasan pemukiman warga. Kepala Dinas Perkim Kota Padang, Tri Hadianto, menyampaikan realisasi pembangunan pada tahun 2025 lalu berhasil melampaui target yang ditetapkan. Pembangunan jalan lingkungan yang ditargetkan sepanjang 15 km berhasil terrealisasi hingga 15,3 km, sedangkan pembangunan saluran drainase dari target 2 km berhasil merealisasikan 5,505 km. Selain penggunaan baru, Dinas Perkim melaksanakan pula pemeliharaan saluran drainase. Pada tahun 2025, pemeliharaan drainase lingkungan jolebar di bawah 60 cm ditargetkan sepanjang 0,4 km dan terrealisasi sepanjang 0,55 km. Ya. Nah, memasuki tahun 2026, sejumlah kegiatan penggunaan dan pemeliharaan masih terus berlangsung. Untuk jalan lingkungan, Dinas Perkim menargetkan pembangunan sepanjang 7,8 km dan pemeliharaan sepanjang 5,3 km. Sementara itu, pembangunan saluran drainase baru ditargetkan sepanjang 1 km dan pemeliharaan drainase sepanjang 2,1 km. Yalah, dun sarap lengah, informasi itu bisa dun sarap coba lihat di laman ri.co.id pilihan daerah Padang. Itulah di sana, sebelum kita beralih ke lagu dari John Kinawa berjudul Jarum Dalam Jerami, mula kita dengarkan pula informasi nan ka tibo berkiko. Tetap bersama kami di Perempi RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.
1: Jembatan Ratapan Ibu adalah sebuah jembatan yang terletak di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Jembatan ini dibangun tahun 1840, 8 tahun setelah Belanda masuk ke Luak Limapulua. Belanda masuk 1832. Jembatan ini memiliki panjang 40 meter dengan arsitektur kuno berupa susunan batu merah setengah lingkaran yang direkat dengan kapur dan semen tanpa menggunakan tulang besi. Jembatan ini melintasi Batang Agam, menghubungkan Pasar Payakumbuh dengan Labuh Basilang dan Nagari Ayah Tabi. Jembatan tersebut menjadi terkenal dan bersejarah karena menjadi tempat eksekusi para pejuang kemerdekaan oleh tentara Belanda pada zaman penjajahan. Dari catatan sejarah, para pejuang kemerdekaan Indonesia yang tertangkap Belanda digiring menuju jembatan tersebut, lalu disuruh berbaris di bibir jembatan. Setelah itu mereka dieksekusi dengan tembakan senjata api, hingga tubuh mereka langsung jatuh ke Batang Agam dan dihanyutkan arus deras. Masyarakat, terutama kaum wanita, setiap menyaksikan eksekusi ini, hanya bisa menangis melihat para pejuang bangsa ditembaki, lalu mati, dan jasadnya jatuh ke sungai, serta dihanyutkan air. Untuk mengenang peristiwa ini, maka jembatan tersebut diberi nama Ratapan Ibu. Di sana juga dibangun sebuah patung wanita paruh baya sedang menangis, menyaksikan kekejaman tentara Belanda di areal jembatan tersebut.
2: Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
3: Maaf, saya ndak bisa.
2: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
3: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan senang pendengar di mana saja berada, baik nado di Salingka, Kota Padang, Salingka, Sumatera Barat, baik itu pula nado di perantauan ya. Yalah dun, senang pendengar, selamat malam. Dan kita lah melangkah ke acara spesial kita setiap malam ya nak. Apalagi kalau bukan salam balcawe ya. Dan kini di sana hamin tujuh menjelang ulang tahun RRI gue. Tanggal lampek kini kok.

0: ulang tahun dari tanggal 11 September. Jangan lupa nak. Hamin tujuh ko seminggu menjelang apa ko ulang tahun RI ko ambo ma adiahkan sebuah kejutan terus sana. Ah kejutan itu malam kini yang surang terus sana orang ya ambo didampingi dek senior ambo di Perampek dulu. Nan mandayuang Perampek ko ketika pertama tagak beliaulah satu orang aku. Sia gerang ni kira aku. Kalau lena mandanga Perampek dari tahun-tahun 2007 balik, 2006 balik, 2007 balik, pasti tahu je beliau ko mah. Tahu je beliau ko. Sia gerangan mulah kita sapu saja dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aditya.
0: Andi.
1: Selamat malam. Mautiah,
0: Mautiah. Oh, Mautiah.
1: Ayo, selamat malam Mautiah.
0: Yo. Ayo, jasam buat macam pun ni kau?
1: Biasa aja macam Mautiah.
0: Siap tu. Benlah.
1: Kalau di dulu masuk di Perampek kan. Bagi orang setemudo cik. Ada Raja Bintang.
0: Kau nak kira orang Pak Setemudo ya?
1: Ada pulau Raja Bintang.
0: Ada pulau Raja Bintang ya.
1: Stan Bandaru.
0: Ada Pak Stan Bandaru ke ya. Nah malam kini ko semudo nan tatangkok dan boru kah?
1: Tatangkok ya.
0: Mangga datang ke studio malam tatangkok lah ya.
1: Ya dah.
0: Kan baik tu ah. Ya lah Ustaz. Jadi ba kabar Ustaz dulu lah lama lo.
1: Kalau kini ko dia dah. Kini ya orang-orang pensiun ko eh. Maklum lah. Wah hari radio ko dah perlu juga.
0: Oh iyalah.
1: Soalnya sekali di udara tetap di udara tu indak bisa dilupuan.
0: Woi. Darah.
1: Darahnya lah darah.
0: RRI itu lama ini ya nah. Laba berapa tahun Mas Tandi?
1: Kalau di RRI 33 tahun, 3 bulan.
0: 33 tahun 3 bulan berhari tuh.
1: Kira-kira oleh itu dari 1985 sampai 2008 balik.
0: Waduh, itulah luar biasa banyak apa mana?
1: Iya, itulah
0: banyak suka duka tuh nah. Terakhir di Perampek ya.
1: Terakhir di
0: Manjalang tuh pernah bagai di pemerintahan ya.
1: Sabalun-sabalunnya aduh pernah di kepegawaian perlengkapan sudah tuh ada monitoring
0: ngondi jajah
1: sudah
0: ya.
1: Tuh pemberitaan
0: terakhir baru Perampek
1: dari 2006 balik di Perampek sampai 2008 balik
0: itu pertama Perampek tegak mana?
1: Ya baru pertama Perampek tegak sama Pak Mirza
0: jadi setelah aku sopir satu nama Nah, jadi Pak Sultan mencaliknya Perampek ko selama perjalanan Perampek ini.
1: Kalau kita caliknya perjalanan Perampek ko cukup bagus adit.
0: Ya.
1: Dulu kalau dibanding aja dulu ni. Samu rancangnya bah itu. Pendengar Perampek ko yang ada di Perampek itulah. Tetapnya menelpon ditunggu orang jam 9 malam tu nampak dan boleh salam bajawe.
0: Kabarnya nak. Dan jam 9 saya mulai dah. Dari jam 7 orang nunggu.
1: Iya.
0: Cuma ada agak beda. Setelah kalau dulu pastan dulu pastinya bu. Perampek di Padang benteng budaya Minang kan ya.
1: Itu passwordnya dulu. Asal Mandari yang telepon tu passwordnya dulu. Sudah tu di jawabnya lah. Perampek RRI Padang benteng budaya Minang.
0: Itu dulu nak.
1: Yo kalau kini kok?
0: Suara budaya Sumatera Barat.
1: Suara budaya Sumatera Barat.
0: Nyo lain-lain lo manih mah. Jadilah pastan.
1: Iyo.
0: Jadi bab rasa Ustaz ini kok.
1: Iyo kalau kini kok yo lega rasanya masuk di Perampek le lalamu indah lo kan.
0: Indah ya.
1: Iyo.
0: Kalau studionya gak gini nak.
1: Oi, studio nak tanggung rasanya.
0: Iya, apa kita ini kok kan semangat gitu.
1: Iya.
0: Ni yo bana pengin membuat ceria di kok.
1: Itu.
0: Jadi kok ada di sana bagian antara tergak jadi studio Perampek kok.
1: Iyo.
0: Ada tanah studio enak.
1: Tuh ada tanah studio.
0: Iyo, ada cerikas.
1: Jauh perubahan.
0: Oi, yo ado cirkas Mindang ai wah. Kira-kira Mindang bagai ya nak.
1: Iya.
0: Aduh songket bagai itu ha. Kalau dulu yo polos-polos sana Ustaz ya.
1: Iyalah.
0: Tapi nyon lain-lain do mana? Kalau dulu tuh mungkin dek pertama mencogo nah.
1: Iya.
0: Jadi yo aci orang istilah kini euforia itu beda nah. Semangat itu tinggi ya nak.
1: Iya.
0: Tapi kini yo pertama-tama Ustaz. Kadang-kadang mah dari Malaysia kayak gini
1: telepon. Tidak ambo pun mandang. Malam hari itu radio Mbo, radio Prampe.
0: Malam hari.
1: Malam hari.
0: Kalau siang.
1: Ya,
0: ya?
1: Siang. Oh, Pak, siang. Bisa ditukar pro satu.
0: Iya, Prampe, iya, iya.
1: Ah, itu. Amo danga ado dari Malaysia. Ado dari Bone kayak.
0: Ado Bone kayak.
1: Ado dari Maluku. Ah, itu jauhnya jangkauan Prampe ke sini.
0: Iya, kan? Luar biasa. Iyalah Pak Aston Mudo. Oh, nampaknya lah don enggak sabar lagi.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Kita langsung saja telepon terima oleh nak.
1: Enggak, Pak Ayu
0: dah. Kita kena nomor le.
1: Oh, kalau nan suaranya lagi indah lupa
0: mungkin. Iya, ndak nomor telepon awak itu kenal.
1: Lagi. 812 1 ampe.
0: Anan cek lagi?
1: Ah, kalau cek lagi ya ndak tahu.
0: Kalau ada dulu nak.
1: Kalau ada dulu.
0: Iya, iya, iya.
1: Kini tetap ke 812 ampe 1 ampe nan dulu. Ah, itu.
0: Jadilah kalau itu silakan dengan senap pendengar kita mulai. Ah, itu tadi celoteh-celoteh ringan nambo jo senior nambo koi. Ah, beliau ko nama jamur rempe ke mah. Baca rusir rempe. Ande. Jadi kalau kece orang senambo gak go aja mah.
1: Iya,
0: lho. Kan kece orang tu. Oh, Pak San. Ada dua tampe nan nambo wa bisa gak go.
1: Ah, tu.
0: Pertama makan di muka mentua.
1: Ah, tu makan di muka mentua.
0: Iya, rasa-rasa kau dicari itu suah kau. Ah, itu. Baile elokan bagai kami enokan. Ya kan?
1: Iya.
0: Sudah tu bah mengaji di muka guru. Ah, itu barek tu, Ustaz. Jadi mau kini tiba lah sama mengaji muka guru.
1: Ah, biasa.
0: Apa buka telepon dulu?
1: Ah, jadi. Terima
0: lah telepon. Mulailah di 08-1966-0920. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu kalau ambo tahu mana ambo suara kalau itu ibu tu.
0: Iya
1: kalau tidak salah ibu tu di Kelawi yang tidak salah.
0: Kelawi ya. Ada apa lintah?
1: Oh, ada apa lintah? Iya, kesetek ya. Di lubuk lintah. Iya, iya. Kalau tidak salah ambo tu menangah suaranya suara Mbak Yul.
0: Ah.
1: Bagai Timutia tu.
0: Katanya lalu.
1: Ah. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iyo, Mbak Yul kok.
2: Iyo.
1: Nah, berarti lain tera jaleh yo soronyo Mbak Mutia.
0: Kan lah pe utang
2: ke Bayul. Kan nak jaleh yo ari.
1: Iyo iyo iyo iyo.
0: Kan lah pe utang ke Bayul
2: ta. Sampai yang sutang ngudo ko minan tuam aman duam bo mah.
1: Iyo iyo iyo iyo.
0: Yo teh. Ya, kau teh embo kok. Ah, nyo masalah apa beliau kok?
1: Sama-sama cene kok.
0: Sapa yo anjer rumah mbo? Jorang rumah ambo.
1: Jorang rumah.
0: Ah, tambo ambo menantu ce.
1: Ah. Yalah yo
2: tambo. Tu yo Ramando yo.
0: Ah, tua. Jadi mau bete. Ah. Wah, di Minang kan macam-macam lah.
2: Syukur. Bah, sultan mudo le sehat.
1: Alhamdulillah Mbak Yul. Bali bantu itu yo.
2: Di rumah Bu Nes keluarga le sehat yo.
1: Lai Mbak Yul.
0: Bale lala pe tregak Mbak Yul tu suruh samudo du daro ko.
2: Ah. Alun nak lape lah tadi selenya koli.
0: Ambo. Ambo. Ambo lah sebutang lah rasa ke Mbak Yul eh. Ha, tiap sebentar Mbak Yul ngecek bola sama dua tu. Ha, mama igang leh. Ha.
2: Iyo senior tu yo harus di apa aja kaji.
0: Gitu. Oh iyo lah. Nyo awak harus bertanya kan ajaran nan tua itu Mbak Yul. Mambiak tuah kanan mandang, mambiak contoh kanan sudah kan gitu ah.
2: Ha.
0: Iya. Jadi harus bertanya awak ke senior awak. Ha. Jangan bilang tentang senior kok dia di lengah saya. Soak. Ha.
2: Indah. Keturun sedar rumah tadi lah sarengah suaranya dulu.
0: Lah kalian callingan
2: lah. Kalau mana dia
0: mau jadi lah
2: Mbak Yul. Ketuk dagang kok sesekali naik ke gua aja.
1: Oh lah iya ketuk dagang tuh di itu nostalgia nih loh ketuk dagang tuh Mbak Yul.
0: Ketuk dagang cek sudah tuh apa cek mah terkenal itu Raja Roli cek.
1: Aduh.
2: Raja Roli cek yang bawa apa?
1: Itu Kim dulu tuh Mbak Yul. Raja Roli
0: tuh. Siapa lah waktu itu ya? Rambo ya lupa-lupa
1: lah.
0: Ini yang lah, apa ya sebos kok?
1: Iyo.
0: Jero liga.
2: Abis itu aku siapa yang
0: panjang lagi?
2: Senior leis, muti.
1: Atau gusel lah rimainnya.
0: Tunggu tengah lama ini.
2: Samenda sama Daru.
0: Ah, tunggu tengah lama ini. Jadi, yang penting kini kok kebetulan beliau kok tadi mencegok di studio melihat bombe. Ah, mau todong lah. 2 jam tolong bawa cemo. Ah.
2: Tadi itu, aduh lo yang parah lu tadi itu.
0: Ah. Aduh. Rabak yang pengen.
1: Kira-kira itu lah
0: nama ya. Iya.
2: Kalau orang yang di sana aja kakaknya kok Mbak Ayah. Ini terbuka.
1: Terbuka ya
2: nama ya. Deko Mbak Yul, hanya keturun ya. Bisa Deko ya. Akhirnya dapet aja yang pertama.
1: Dapet aja ya Mbak Yul. Itunya kalau lagi bau sawo, apa jadi ya Mbak Yul?
0: Iya.
2: Iyalah, tapi kalau lembut sahut ya jadi.
0: Tapi ya, kan tapi
2: duduk sama manual tak apa-apa tuh enggak yo.
0: Iya. Ya, tapi iya, kecil orang mah ada pau ada kaki.
1: Betul, ha.
0: Ada usaha ada rezeki.
2: Itulah si kang bodoh tuh, ada cowoknya.
0: Iya. Iyalah.
3: Jadilah Pak Yul. Anan.
2: Ya.
3: Anan keteregak di Pak Yul gini, Pak.
2: Oh, Manggang-gang Rantian, ah ya judulnya ya. Lagu baru Roje Firdaus lama.
0: Rantian apa tah tuh? Ndak.
2: Ndak, Manggang-gang Rantian Baduri.
0: Oh, deh, Bapak Yul eh.
2: Alah kolanya masuan de miche itu.
0: Manggang-gang Rantian Baduri ya. Eh.
2: Roje Firdaus.
1: Mutia. Ikol lah masuk. Lo mitam ke Mutia.
0: Kecang ke mitam tu. Nombor yang dituju tu 812 sampai ya.
1: 812 sampai 14 mitam. Bagi kecang Mutia mitamnya supir mitam. Mutia supir gini mitam.
0: Manggang-gam.
2: Manggang-gam ranti yang baduri.
0: Ayo lun mencegok ni.
2: Mencegok lah
1: ya. Lain tak lo menganggam tu ranti yang baduri itu Mbak Yul.
2: Kalau tak disengaja mabian parawat tak ganggam tu Mbak Yul.
0: Iya. Nyo kalau
2: disengaja mana tu tidak mungkin.
0: Nyo kalau buat cali itu Mbak Yul lah menganggam ranti yang baduri itu. Itu semua dia menganggam ropi mah. Kecil orang tu.
2: Kalau diputar atau dagang orangnya lah di situ.
0: Iya.
2: Kecualinya di rumah baru kita atau dagang.
0: Jadi kalau menganggap orang tiang duri kok, itu agak-agak-agak baru. Tidak boleh digaung-gaung mana, kau tangan?
1: Iya. Sabananya Mbak Yul, retok dagang tuh Mbak Yul. Nah, kok diputar retok dagang tuh? Mengenang mandanga kawan-kawan nak nampinya di perampe.
0: Iya, senior rambu emak.
1: Iya, senior-senior.
0: Ambo bangga, ambo senior rambu kok. Ado nan tukang nyanyi bagai, ya. Ado nan bisnismen bagai, ha? Langko sado eh. Ambo sama deko ya.
2: Iya macam macam tu.
0: Eh banyak. Iyalah.
2: Ado mando lagunya.
0: Nah ada yang itu tu do Mbak Yul yang.
2: Tadi sabuian kami cari itu lagunya rancak tu.
0: Alun apa lah dong? Yang ado menganggam tu, ado menganggam dalam rahsia, menganggam
1: baru tu.
2: Mencabiak lah dan jai, cila nan cabiak lah dan jai.
1: Nan cabiak nan dijai makcinya.
2: Nan cabiak lah dan jai.
1: Nan cabiak lah
0: dan jai. Jadi dari suci ya.
2: Iyalah buruk asal ibarat sih.
0: Tapi
2: ibaratkan lah dijai.
1: Iya.
0: Dari suci kau Mak Yul.
2: Dari Roja Firdaus yo.
0: Oh si kau suci Nur Jayan.
1: Anda bahar itu ya lah itu bagai cek maitam.
0: Iya itu lah sabu.
1: Itu ya nanti sabu. Itu
2: sama muta itu.
0: Kawan, nan cabiak lah dan jai. Suci Nur Jayanti si kau.
1: Kita orang ngalor
2: lah.
0: Cimora itu. Ya maitam, kalau maitam ada yang keluar
1: ya. Ya maitam santai lah ini maksudnya. Yakin ya bu, kalau maitam gue.
0: Ayolah Mbak Yul, sianan kau salami Mbak Yul.
2: Tentu yang kau disalami dulu yang kau dicari gini kok. Nanah lama kok yang senior dulu.
0: Nanti muka ambo kok ya.
2: Yo, mando kan dari ado jadi situ.
1: Iya.
2: Salamlah untuk tanggung sekeluarga Bonel di rumah tua.
1: Iya, terima kasih banyak-banyak Mbak Yul. Semoga sehat selalu ya Mbak Yul.
2: Amin. Bertambah rasaki.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Banyak aja lah dah masuk.
1: Iya, amin.
2: Salam untuk mando ambo. Jadi ambo yang di rumah tua, semoga sehat selalu.
0: Iya Mbak Yul.
2: Mudah-mudahan adi ambo tu dapat rasaki.
0: Amin ya Allah.
2: Mudah-mudahan dia mampu di rasaki.
0: Amin.
2: Salam lah untuk Pak Roni Caniago tu yang lagi bergoyang-goyang di rumah.
1: Roni Caniago tu nya salam monitor kini Mama Yul. Ya. Sebentar ini masuk atau mah?
2: Mau goyang, Pak Samudo kini lah di studio.
1: Iya.
2: Suruhnya lah yang sedang bergoyang-goyang. Itu apa mando ambo je tu?
0: Ya, betul.
2: Si kumbang je sekuat dia ambo tu mah.
1: Iya.
2: Salam untuk Pak Nur, Angkorojo Kaci, Asana Ambo tuh yang di Pariaman, Maitam Sikumbang, Aldi Tanjuang, Sana Ambo itu, Tanjuang Sikumbang itu juga lah.
0: Iya, betul.
2: Tapi kalau koto tuh Pak Ambo mamalin menciang. Anak di siapa? Di anak di Tunggul Hitam, yang di Bone ada Pulau Ica. yang di Aceh ada pulau cerita mame. Di Kuala Lumpur ada pulau.
0: Ya, udah jazz ya.
2: Ya udah
1: aja. Mas kamu tuh lagi mari makin ya dosa. Itulah dari Buni, dari Maluku,
2: Barat. Di Minahasa dolo.
1: Iya.
2: Pak Tajudin. Terus salam untuk Bozor.
0: Yo.
2: Nana, semoga Nana cepat sembuh dan selesaikan operasinya.
0: Alahnya lah operasi. Sedang pemulihan. Salam pemulihan ngecek gini.
2: Salam untuk Desi, dia seratek. Desi kurang lama jo dia
1: Desi
2: di Seba mas kamu dong.
1: Iyo, ada Desi prompe dulu Mbak Yol.
2: Desi sama Arinya.
1: Iyo, semua Ari.
2: Mama Sarimi jo ada pulau tuh.
1: Iyo, Sarimi.
2: Jepanovnya. Ataci selalu monitor kini. Tadi siangnya lah telepon. Ataci di Lapai.
1: Iyo.
2: Mama Nang di Padang Besi. Mama Kembar di Taruko.
1: Ada nak
2: Mbak Ides ni galau.
1: Mbak Yol.
2: Ada
1: Mbak Wati ada lo Mbak Yol. Wati Bule.
2: Ya. Oh Wati Bule yo sama Pak Roni yo.
1: Yolah.
2: Siapa lagi siapa yang lama-lama telah lupa juga siapa itu ya banyak mas.
0: Ada petangkor yang muncul ya Pak John Patikawa.
1: John Patikawa.
0: John Patikawa.
2: Di mana tuh Manda?
0: Di Tugu Hitam.
2: Iyalah salam lah.
0: Ya.
2: Terus ada siapa ya? Sultan Pamenan, ada Sultan apa Buyang Tapai sama Manoharanyo, ada Putra Kelok Sambilan, Putra Kelok Sambilan sama Emma, banyak mana, ya lekwa.
1: Ada ayah.
2: Tidak pakai teks kok mah jadi lupa.
1: Ada ayah, ayah nak Mbak Yul salaman loh ya.
2: Ayah di mana kok?
0: Di mana di jauh?
1: Tidak. Itu yang nanti LP itu ibunya ha.
2: Oh iya ayah Milu.
1: Tuh ha.
2: Sama Mami Yasmala.
1: Mbak biarlah mencogok-cogokan salah.
0: Iya.
2: Biasa tuh kalau nak lupa tuh ringan.
1: Tuh ha.
0: Ikan lupa-lupa.
2: Tak kira apa yang tak lupa pulau. Yang di Anduriang Pak Syat wah.
0: Anduriang dulu.
1: Anduriang ada Pak Edi Bustami.
0: Pak Edi Bustami.
2: Ada Pak Edi Bustami.
1: Ado Ajo.
2: Mama Jidan.
1: Sate Lawe Pak Sate.
0: Jaman Lawe.
1: Siapa Jaman Lawe?
0: Jaman Lawe.
2: Jaman Lawe. Sial itu. Ado Mama Monik. Nah lupa Mbak Yul mohon maaf ya.
1: Ada cik lain Mbak Yul. Itu tidak lupa lho Mbak Yul. Ada sate Ripal Mbak Yul. Kini kau sedang bergoyang-goyang lah Ripal.
0: Iya Ripal, Ripal terkena ya.
1: Di Danau Cimpago tuh
0: Mbak Yul. Di Tapilawi ya.
1: Iya. Sedang monitor kini kau masih Ripal tuh. Yakin lah Mbak.
2: Masuk-masuk aja lah nak lama-lama tuh bergabung juga. Boleh.
0: Awak kan itu
2: mako. Mako ada baru-baru gitu.
0: Mako di diranguin dia awak senior kok tadi itu tuh. Namanya membawa lalamu ya kan itu.
1: Iya. Ya silaturahmi itu para lu
2: mah. Semoga sehat selalu tuh.
0: Iyalah Mbak Yol, Mbak Bungkui selalu nak.
1: Jadi kami yang
2: selalu dulu. Pokoknya salam lah kasadonya, Mama Nang tuh gak lupa pulau doh.
0: Iya,
2: Mama Nang jak bak, apa aja, Mama Nang baktar.
0: Iya.
2: Iyalah. Mama Jidan tuh lah 20.
0: Iya.
2: Ayolah salam untuk sana amo ke sadulu yang lama yang baru. Semoga sehat selalu sana amo tuh ke sadonyo.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan hari Minggu awak basobo.
0: Amin.
1: Beko
2: di RRI Bali.
1: Hari Minggu tuh Mbak Yul.
2: Zahra sedang di Korngadang gini kok.
1: Iya.
0: Zahra ya.
1: Mbak Yul. Hari Minggu tuh kita ada senam pagi itu dulu. Dorpresnya banyak Mbak Yul. Kabarnya kan.
0: Iya.
1: Tidak itu jadi mudah-mudahan
2: pertama awak bersobok sana dulu sadanya.
1: Anak
2: kedua kok baru dopres.
1: Tiyo tuh Mbak
0: Yul.
1: Dan jadi awak bersobok lu nak Mbak Yul.
2: Iya.
1: Jadi
2: pokoknya salam ke azaranya datang pula tuh hari Minggu tuh.
0: Siap. Balai rami gitu.
1: Yo lalamu ndak sebok je Mbak Yul je Zahra aku Mama Mutia. Tapi lah dia
2: gigabahnya maaf. Ayu Mbak Yul je lo. Jadi insyaallah kalau ni ada halangan.
1: Iya.
0: Oke.
2: Baiknya mencoba di situ sial lah ya Pak Nur lah nak. Yang dari populer yang di Mentawai itu ha, paron apa? Samudo. Om Tommy.
0: Bagindo.
1: Bagindo Tommy.
2: Bagindo Tommy sama Cik Siti-nyo.
0: Iya betul.
1: Iya.
2: Salam tu sialai. Anda dari populer. Tukar banyak
0: nak. Ayah, bungkus selain nak.
1: Di bungkus selain Mbak Yul.
0: Ya. Ya. Aku bungkus selain nak.
2: Ya. Iyalah. Kalau mau jauh lagi lah sana awak yang di belakang ni.
0: Iya.
2: Sampai jam berapa kau sedang muda kau?
1: 2 jam ni Mbak Yul dia kira waktu remuti aku Mbak Yul lah. 2 jam lama aja.
0: Ya kalau nak muat kau jangan sama leh tu mau keluarnya dalam luar
1: mana. Nah jadi ini aku bagi cik muti Mbak Yul. Kita mau tak untuk mengenal nostalgia
2: nalat. Iya, lama-lama tu dimasukkan juga kan.
1: Betul.
0: Kau kan dalam rangka apa kau menyemarakkan
1: Hari
0: HUT Raju, RRI kan
1: betul. G81.
0: 81
1: sekali mua, di udara.
0: Tetap di udara.
2: Tetap di udara.
0: Enggak turun-turun dah.
2: Semoga jaya terus,
1: Pompen. Terima kasih, Mbak Yol.
2: Terima kasih Mando.
0: Yo.
2: Terima kasih Adi Ambo.
1: Iyo Mbak Yul.
2: Ya semalam aku hampir lupa tadi ayah-ayah tu baru tekan ayah milus. Yang di LP letak sabu LP baru tekan tu.
1: Iyo.
2: Ayolah, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau Mbak Yul ya.
1: Mbak Yul nomor tamu sekali
0: Mas Yulia.
1: Mas ya.
0: Boleh buat lintah. Ah gitu Pak Stemudo. Pak Stemudo. Nah. Tadi kan di 08 Sebalik.
1: Yo.
0: Nomor kan 2.
1: Yo dia.
0: Nah, dia wae.
1: Tadi bagi. Dia gila 812 ampe 1 ampe.
3: Siapa dia
1: Pak Stemudo? Bara koi. Pak indahnya.
0: Tu buat dengan anak. Halo, assalamualaikum.
4: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Bang. Selamat malam.
0: Yo, Gindo.
1: Kau tidak salah ambo dari Mentawai kan?
0: Mentawai ni.
1: Mentawai yo ndak ha.
0: Ambo aja sendirian. Mori ko ah.
4: Iya.
1: Gindo Tommy ya.
0: Bagindo Tommy.
1: Iya, Gindo Tommy ya.
0: Nyo ndak ngasro Gindo tiap malam mah.
1: Iya.
4: Ambo pesan mulai kecil ambo orang baru masuk nalo.
0: Iya.
4: Pasukan.
1: Yep.
4: Ambo dulu orang baru masa jalan tu aku nak kenal ambo pasukan lah.
1: Iya, tapi kalau Pak
0: Bagindo,
1: Ajo Piaman Lawe.
0: Iya.
1: Nah, itulah dari dulu
0: tu. Iya.
4: Ajo Piaman Lawe itu kakak ambo tu.
0: Iya, iya. Iya,
1: kakak Ajo ya.
0: Sama-sama mencari penjahit lu kok. Kira penjahit kok nyui.
1: Tiba ni Mentawai.
0: Tiba ni Mentawai.
1: Di Mentawai balap buah kapal.
0: Mentawai balap buah.
1: Iya.
0: Dek jasa Mbak Piaman je mah.
1: Iya, ambo dengar Mbak Piaman tu nak lupa lagunya Mbak Piaman.
4: Iya. Betul cepatan.
1: Ombak Piaman cenya kan apa?
4: Ini itu mantan mau kan
1: kebetulan. Iya.
0: Kalau gagah kakak ama dia empen dia Piaman ce.
4: Iya. Empen Piaman ce lain jangan
1: ada. Ambo yakin ambo gini mah. Ajo Piaman lawe tu ah. Mandang gini ko. Ni mau golek-golek sih ini tanya.
4: Iya. Injo kata ambo tu boleh-boleh ubi ya,
0: Bang. Beliau tu mah jagon pagi ya, dah siap nak kerompek kau, Mak.
1: Iya.
0: Ini radio kau nak mati, dong. Ini tak wujud, ya.
1: Iya.
0: Yalah, Pak Gendo terang mengalah, sebenarnya hidup kau,
4: enggak? Enggak, Pak. Sekarang, Bang. Tadi siang,
0: lah. Tadi siang, ya. Ada banyak, ada banyak apa, deh?
4: Ada banyak, lah. Lepas beli dulu. Lepas, apa,
1: Oh, banyak majamnya sebengkak. Alhamdulillah. Amin.
0: Mencari.
1: Itu nombor lalu yang?
4: Ya. Bagi cik orang dulu gue. Jadi balap pita anak tu je.
1: Ya, itu.
0: Ini yang penting, bahkan kau dapat sesuatu nasi lah tu. Labianya sepiram berlian lah.
4: Itu dulu jadi jenuh
0: jadinya. Jadi lagi tu, anak teragak ini nih kau.
4: Aiko bintu ombo tanya saya. Adi mana rumah Gindo je?
0: Tu.
4: Tu bintu ombo tanya tu.
1: Rumah Gindo tu di Piaman ni.
4: Itu rumah ombo tanya tu. Di mana rumah Jo je? Itu nama tanya orang rumah.
1: Tu.
4: Aku nama tanya bintu ombo deh.
1: Adi
4: mana rumah Gindo je?
1: Kalau
4: nak lagunya. Di mana rumah Jo tu?
0: Piaman ini ya.
1: Di Piaman ya.
0: Jadi lagu Piaman kok.
1: Lagu Piaman nampaknya mah.
4: Ya, jadi tapi ditanyone mari maju deh.
0: Heeh. Preman kedua, Pak. Ada Mbak ya, ada preman ya.
1: Ada. Ada Mbak
4: beda. Kan ada tujuh lah, preman maju
0: tuh. Preman
1: ya. Preman ya.
4: Jadi Lama putar pandai kasih tinggi je keluar luar dan cepat ni
0: dah. Ayolah.
4: Ada jalan tinggal di pasar Peman.
0: Ah tuah.
4: Aku baca ni kasih tinggi keluar luar lagi. Oh cepat.
0: Iyo.
1: Cuba lah cari ke pasar Peman nak cepat kan?
4: Ya. Apa yang pasar Peman?
1: Ah cepat tu mah.
4: Mas cepat tu. Ah dari stesen tu 20 meter ni lah. Dari stesen.
1: Iyo.
4: Ini kita pergi lah.
1: Ya.
4: Ketemu
1: 20 meter ya.
0: Ya udah kayak sangai ya.
4: Yo
0: jalan cian je po ya.
1: Yo stasiun
0: kereta api.
4: Ya. Terang aja gue pikir satu mah.
1: Yo.
4: Alun je kedo.
0: Ayo. Apa je pupik lah.
4: Itu je lepas demo tu.
0: Dek gigi lagi kurang ya.
1: Ayolah
0: kita.
4: Ya, balik.
0: Siapa nak salami kita?
4: Yang pertama mohon tu bang lo.
0: Makasih.
4: Ya, pasutan tadi.
0: Pasutan mudo.
1: Terima kasih.
4: Sudah tu sama tugas bang.
0: Ayo, makasih.
4: Sehat keluarga bang.
0: Amin.
4: Tu Mbak Yul, Diana. Tu adik Ambo Nana. Pak Nur. Dua R.
0: Oh, dua R ya.
1: Dua R tu nak jalan lo dek bor.
0: Roni and Roni. Roni Cenego cie.
4: Jambak cie.
1: Roni jambak cie ya.
0: Ada dua istilah deh. Gendol.
4: Ini di persingkian dalam
0: mulut. Iyalah.
1: Iya.
4: Tapi cici abis betul
0: ya. Iya, sampai aku ngecek panjang kok.
4: Apa ya? Apa? Banyak lain ada bang
0: ya? Indah ya. Abang peluri. Pada tiba-tiba itu hutang buat doang ya?
4: Iya.
1: Ya jalan ke tiba-tiba di piaman ya. Iya. Itu lah.
4: Sudah tu, kau yang sampai. Ramudo.
0: Ya.
4: Sudah tu kakak Ambo tu.
0: Aiyah.
4: Kau kalau di salamnya Ambo kan nanya.
0: Ini tak nak bedo, tak ada salam juga kau nyombe. Jalan pihak mana kau? Tak bisa mana pi di pihak mana ya?
4: Itu aku takut
0: boleh. Itu.
4: Tiada apa nak nak ada. Di kecilnya ambo dia penumbuk memang ya.
1: Iya.
4: Apa lah kecil tu?
0: Nama kucing dan kadi ya.
4: Cuma yo. Belum pergi kakak nama anda.
0: Iya, kata menurun mah.
4: Iya tu.
0: Iya lagi dong.
4: Iya bang, mau kasih banyak bang.
0: Ramai dong.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Indo Tommy.
1: Itu bagi Indo Tommy.
0: Beliau
1: besok kok dimentawai
0: ya? Mentawai gini kok. Dulunya di Piaman. Luar biasa perjuangan beliau kok. Sampainya barang mentawai ya.
1: Tapi dia dibawa bawa Piaman.
0: Iya, dia bawa dibawa Piaman.
1: Nah, tiba di mentawai.
0: Mendagat di bawa mentawai kan. Kiko tak minum ya mentawai kok. Tak nampak lah pulang lah.
1: Oh lah, patah apa patah buiknya pun. Oh, mata rangar ya, kan.
0: Ya, terima kasih, dong. Yalah, lama dua ru pesan.
1: Iyo, yang asal dibuka telefon tu, aduh tetap aduh. Bicara apa lah.
0: Kita baru lihat kan nama nancik lagi.
1: Jadi, terima lah.
0: Itu lagu ketiga oleh kuah. Terima deh.
1: Jadi.
0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Muti.
0: Iyo.
5: Malam lagi, Muti.
0: Malam. Kau nak RR tadi, kau? RR tadi, kau?
5: Ada kawan Muti, tuh.
0: Senior, Rambo.
1: Kau nak salam, iyo, kau, Muti, ya? Orang-orang itu sangka nak salam, kau, nak?
5: Kenalan, Pak Tuan, kenal, Muti, ha?
0: Iyo. Tanya orang, Inyo.
5: Iyo. Banyak, Muti.
1: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak Cutan.
1: Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah.
5: Kau Roni Jamba kok?
1: Roni Jamba di Tabiang.
5: Kau dari Tabiang.
1: Yo. Roni Jamba kok yakin bo Mutia? Inyo pandai membawa lagu salmon Mutia.
0: Oi, kalau inyo jangan tanya oleh.
1: Yo.
0: Ratu ada nyesalin Nabi. bakal suruh cuan.
1: Ayo. Piko kok habis yo waktu
0: itu. Ndak nak natak ku embo kok suruh cuan. Ndak namo ku muter kalau aku lagi.
1: Yo. Akhirnya ndak wa ndak dicubonan mutia. Soalnya awak lah banyak lo baceloteh
0: dari. Iya betul.
1: Jadi dia kira lo kawan-kawanan lain. Dia punya berputar lo lagunya.
0: Watanya lagu runa.
1: Adanya lagu runa.
0: Ah lagu di pokok di Darmio.
5: Lagunya Langit Indah Batapi dari Zalmon
0: Alpia. Kan Zalmon lu.
1: Iya Zalmon, ambo yakin ambo lagu Zalmon.
0: Langit Indah Batapi ya.
5: Dari Zalmon.
0: Siap.
1: Ini Buya ya lo tia. Buya ya lo kabarnya mah.
0: Langkok
1: ya. Langkok ya. Mudah-mudahan yo untuk itu nak mutia.
0: Iya kabar. Iya itu tuh
1: Bulu. Bulu. Bulu mutia ya.
5: Langit Indah Batapi dari Zalmon.
0: Lah, iya Buya kabar kok.
1: Iya.
5: Ba mutia.
0: Iya Buya lo Bulu kabar.
5: Oh iya, kalau ada di masjid jihad mah.
0: Oh.
5: Masjid jihad tapi yang
0: iya.
5: Iya. Macam ya ada azan-azan Metro TV ya do. Azan-azan di irama Prompe Air Padang tu awak dengar lo tu lah.
1: Jadi
0: kalau azan Madinah apa ya?
5: Ba mesti ya.
0: Azan Madinah apa ya?
1: Ah ditunggu lo.
5: Madinah jo yo.
0: Iya. Yo langko.
5: Ya kalau gua lain nama tiap, kalau gua lain nama tiap.
0: Salam ilah.
5: Ya betul. Dekonya baik, mesti dekon tiap. Ayo, jadi, tetamu tu salam untuk mesti keluarga. Nah,
0: kasih.
5: Semoga mesti sehat selalu.
0: Amin.
5: Salam untuk Mak Sutan Mudo tadi.
1: Jadi, terima kasih yeah. Roni Jamba.
5: Ya, salam kenal untuk Mak Sutan Mudo.
1: Iya, ini semalam gue juga namanya Roni Jamba. Bisa nak gue sobat boleh dah?
5: Uni Desi, dia selatek. Kak Nana di Belimbing.
1: Iya.
5: Uni Diana, Pak Buyan Tapai. Bu Yul di Bu Lintah. Bu Nur Panggia.
1: Ya.
5: Itu Pak Nur Tanjung.
1: Mm-hmm.
5: Pak Yun Tanjung. Maitam Sekumbang. Umi Munib.
1: Ya.
5: Itu saya kira itu. Mama Najwa.
0: Mama Najwa. Jadi.
5: Ya. Mama Najwa. Itu cik lain. John Patikawa. Itu sudah tu Om Pite. Ayo salam untuk
0: Pite.
1: Salam dari Roni Jamba.
5: Ada mungkin kami tu sedalam mesti ya.
0: Jadi.
5: Bukan ada putar lagu ada mesti ya. Terima kasih banyak mesti ya kalau yang nak terkabul nama dapat salam kopak adalah dari Roni Jamba mesti ya.
0: Jadi.
5: Masuk orang muda Widira aje. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mutia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda tigo nak?
0: Tigo.
1: Ada Roni Jamba. Ada Gindo Tommy.
0: Mbak Gindo Tommy.
1: Ada Mbak Yul tadi.
0: Ada Mbak Yul.
1: Jadi
0: kok masih ada macam gok mah?
1: Iyo.
0: Tapi balah. Awak ada awak kini kok tigo lagu?
1: Tigo lagu apa betul? Ya, iyo sabar dulu nak.
0: Sabar dulu. Ustaz.
1: Iyo. Kan
0: ditarik ni kok protes orang lain. Tibo dia tadi bawa empek kini kalau gua tigo aja. Tak kau dem bodoh.
1: Iyo.
0: Mana yang tak kelek kamu kok?
1: Iyo. Pokoknya sabar.
0: Sabar.
1: Nah, ditunggu.
0: Asal sabar pembagian tu.
1: Iyo pembagian tu. Akhirnya itulah dulu mutia.
0: Banyak.
1: Jemputanlah lagu tu lu punya. Bulian mbak senang lo tiu orang tu mutia.
0: Kan lun kabeh kolon dah le.
1: Lun dah. Tenang selama mutia. Di kawannya mutia kan.
0: Iya maksudnya tak bawa onda nanti yo. Iya mah kayu bule ya.
1: Tenang mutia mandung dia.
0: Ya lah selamat pendengar. Ko nak basah lo orang kuan maksudan ya lah. Kadang pak dia mau ko. Bapak basahin dulu.
1: Iya.
0: Kau patut patut dia ko. Dengar lagu dulu di. Adonan cabi lah dan jai. Dari Suci Nurjayanti untuk Mbak Yul. Sudah tu ada Pariaman ya dari Benigno untuk Bung Tommy. Sudah tu ada Langi Tak Batapi.
1: Itu Zalmon tuh.
0: Zalmon tuh. Untuk pencinta Zalmon loh.
1: Roni Jamba.
0: Roni Jamba.
1: Lagu-lagu Zalmon sih namanya.
0: Zalmon lagu satu.
1: Iya.
0: Yalah Hostan, selamat kelona.
1: Jadi.
0: Yalah selamat kelona. Jangan ke mana-mana, kami kembali ya. Sudah tiga lagu kok tetap di Prompe RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Batombe merupakan seni pertunjukan balas-membalas pantun yang disampaikan dengan cara mendendangkan pantun antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Adanya kesenian Batombe karena terlahir dan terikat dengan aturan adat yang berlaku. Maka terdapat syarat yang mengikat sebelum dilaksanakannya, yaitu penyembelihan sapi, kerbau, atau kambing. Dikatakan melanggar aturan atau berhutang secara adat apabila batombe dilakukan tanpa penyembelihan tersebut. Dalam pelaksanaannya, alur batombe dimulai dengan pembacaan pantun pembuka oleh seorang datuk. Kemudian terdapat 13 pemain yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. 12 pemain memasuki arena dengan membentuk lingkaran, sedangkan satu pemain akan menari di dalam lingkaran tersebut. Kesenian batombe ini berjalan dengan penuh keceriaan dengan diiringi oleh musik gendang atau talempong.
1: Assalamualaikum Pak RT.
2: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
3: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
3: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
3: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: harapannya Pak Hasan Mudo?
1: Ayo Pak Ahmad ya. Lah kita putar tiga lagu tadi nak.
0: Iya.
1: Adira sanang pun do. Ma anu mun yo. Urang nama nelpon tadi.
0: Iya.
1: Lai diputar lagu ambo macik.
0: Nah.
1: Kini kalau ada yo nan masuk adit. Temu tia. Bisa lah. Jo kita terima. Berdiri barang nomor teleponnya tadi. 812 sampai ambo itu nanya-nanya lain
0: ambo. Iya, iya, itu.

0: Yo piaman lawe.
1: Wah, oh, yo piaman lawe urang lamo mah
0: teh. Yo. Iyo, iyo. Yo sete budo.
2: Ai, lali.
0: Alba 7 tahun yang lewat ah.
1: Ya yo lah 7 tahun yang lewat mah.
0: Ayo.
1: Iyo, iyo, iyo. Lena lupo jo ya.
0: Manda.
1: Ambo lah mencubu maka sete jo piaman
2: rumah. Iyo. Ambo mama
1: mendengar saja.
2: Nah, membawa nasok lah.
1: Membawa nasok.
2: Waktu itu tuh bakal pulang.
1: Yo yo.
2: Ambo kan tinggal ambo kan tengah pulang lawi lo tuh mah. Ah, jo kok masih mangale.
1: Kalau ambo kan jelo mutia. Ah. Ambo pai ke sinan bana. Ah. Tiba sinan mau minta sate lo.
2: Ah.
1: Alat saya sudah mau makan nak. Ambo teleponnya di sinan tuh.
2: Kironyo nah.
1: Ah, kironyo bana. Tanya ke jo tuh ndak?
2: Iya
0: iya. Iya iya. Ya dia, ya dia.
2: Alah, alah.
0: Ya tuh.
2: Jadi bagai mode satu ramio nak.
1: Iya iya
2: iya. Ya kan? Nah, yalah Jo.
0: Apa saja budo kok banyak lah gue aja tak ada ke Jawa aja.
2: Iya iya iya.
1: Iyo kalau dah ke mana beko? Dak mualer mu ti ada laku ti wak
2: ke rumah. Iyo itu.
1: Ah, kok masa
0: kita tahu tahun dah lewat tu ya.
2: Iyo. Ha. Kini kol apa pari-pariu atau di dalam lakukan apa gudangan?
1: Lepas gudangan ini, kini oi, Laino Sayro nyo jo cucu mamutia.
2: Oi.
1: Tua.
2: Iya.
1: Kai yo najo?
0: Iya.
1: Nah, to kalau ndak pasobok sehari tu Laino Sayro nyo mah.
0: Ah.
2: Iyalah. Ah, banyo.
0: Jo manlepon.
1: Ah.
0: Pe.
1: Ya.
0: Aku ndak ada pe manlepon. Sayro ah.
1: Agak
0: jauh
1: lah lu. Agak jauh
2: lah lu. Angin dingin dan ya.
0: Agak jauh panjangan lah.
2: Iya.
0: Ah kalau dah lepas mesti awak baru anak pandang lah.
1: Iya. Jom matu muka kalau dia nak jauh.
0: Iya.
2: Iya. Lain lah ya.
1: Ya tapi kalau tidak masuk ke perampe pak, amatu tidak mau lalu, pak aku dah dapat dari tadi menelpon.
0: Jalan ni lu.
2: Isu awak cuba lo ke mah?
1: Iya.
2: 5 tahun lagi.
1: Iya, gak susah masuk ke perampe kamu mutia.
2: Iya.
1: Dan itu lembo sendiri pernah aja mau cuba mutia. Cuba. Nak masuk.
2: Ada waktu kan terima.
1: Ya. Ah, waktu kan terima. Wah, itu.
0: Nanti lagi ke sini jo. Raga paya mesti awak.
1: Iya. Kalau lebih murah kini rasanya jo. Dulu cik telponnya ndak jo?
0: Oh, iya.
1: Ah, kini ada dua jo.
0: Ah, iya.
1: Ah, to kalau dulu aduh dulu jo ndak. Oh, mutia. Ah, nyo namanan dulu masuk aku. Kita makan siang misuak cik. Dojur gitu mah. Baru orangnya grupnya kan. Bali mau orangnya nak amanan dulu masuk telepon 8124.
2: Batara taru ya.
1: Ah, tu. Ah. Iya lah Jo.
0: Iya.
1: Ah, tu.
2: Jadilah Jo. Anan ka teragak Jo gini gua.
0: Tangi di rantau.
2: Tangi di rantau.
0: Ah.
2: Oi, kau untuk adik nanti apa minta baik kau? Tidak tu, tu gak rasa
1: sih. Iya iya.
2: Oh iya, lojek lojek. Iya.
0: Ya, sebi kau kan dia kan guys, tu sebu do.
1: Ah.
0: Ini orang berjanji jawa.
1: Ah.
0: Nampak tak gurian kau dari Jerman.
1: Iya.
0: Ah. Berjanji sama minggu.
1: Ah.
0: Lampu mati.
2: Penjahit hilang.
0: Pajai
1: lah, abang nak kesini
0: lah. Yo. Monggo
1: lagi. Ni mana ngah kini tu Majo?
0: Yo. Halo pe, lape ke pegang?
2: Iya.
0: Kuat je lah. Kalau le salah baik, tanya le itu tu juga baik.
1: Yo.
2: Alhamdulillah.
1: Inyo mana doa dari Ajo nomor lalu dia.
2: Iya.
0: Tua.
2: Namonyo adie nak.
1: Iya.
0: Salam mutia, salam yo Pak.
2: Tunggu lo.
1: Aja mutia tu.
2: Lagu Ajo ni gua.
0: Tapi tangi jangan.
1: Tangi
2: jangan. Oh iya. Lupa mo. Tadi jo, lagi jo.
0: Oh, masalam Pak Satamo Jo.
1: Iya, terima kasih Jo.
0: Yo mutia.
2: Iya.
0: Abang Mario udah lama tu
1: mah.
0: Ibu Yul udah lama tu
1: mah.
0: Ondi Cina gua lama tu
1: mah.
0: Asin Chen. Masuk Asin Chen. Aku apa sudah muda mah.
1: Awak menengah galak Asin Chen ni sana nanti dia nak jawab.
0: Iya. Dia lah kita kandang tu dulu.
2: Kalau Asin Chen kau. Pastan. Ini tak perlu lagu dah.
1: Iya. Ini galak kan perlu.

0: 식사가 나가.
1: 근데 뛰 살람 가야죠.
2: 아야.
1: 아, 혼이 지나고 아빠 이 숨을 옆으로 여다 빠이.
2: 예.
1: 그때 밤에 그때 빠이 보. 아빠 이 연우다 이 나와.
2: Yep.
1: Alah kita bukti kami saja Malaysia.
2: Jadi jo.
1: Bukan kawan banyak masuk bawah ya.
2: Jadi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ajo piala ya.
2: Ajo piaman laweh ya. Dulu nado ajo piala. Langsung bat nanya ajo piaman laweh.
0: Piaman laweh ya.
2: Ajo sate piaman laweh.
0: Kali kita dulu kau ajo paling laweh lah leh.
2: Ajo
0: paling laweh ya.
2: Ya senang jo menanya dia suara ajo tu menyambat tu itu jo rumah.
0: Bantu itu.
2: Ah mutia.
0: Yalah Pak Ustaz.
2: Ya.
0: Oh dari 0751812 sampai nah kita bagi lo ka 08 sebalik leh
2: kalau 08 sebalik 66 ya
0: ya 092 40 ya nah ambu ko cok apa sabui ko aduh nama baru eh
2: iyo ada nama suak
0: nama tu tu ndak tahu doh tapi dia kan itu
2: iyo
0: masa pula pastan.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kok kurang jali nih buat suaranya Mutia. Ai Mutia.
0: Ndak.
2: Ndak, di besok nah. Keteran ke mana?
0: Ndak, ndak iko do nyam mirip mah. Kok dibuat luang kok?
2: Kok dibuat luang tuh.
0: Iya.
2: Heeh. Siapa Mutia?
3: Lai takkan aja Mutia jambo. Terima kasih banyak.
0: Eh, ndak uni ambo.
3: Ya, luar biasa banget.
2: Siapa indah?
0: Aku wah.
2: Cucunya indah mah ya.
0: Cucunya indah.
2: Cucunya indah. Kok punya kabarnya orang RRI yo.
0: Iya, kayak nyabonya mama papanya.
3: Iyo.
0: Ajar itu sejarah lah temu dong.
3: Jadi sekitar mudo ko baru ko ka.
0: Itu senior ambo ko ni. Beliau
2: ko. Yang tinggal di aponya dulu nak di Rimbo Kaluang.
3: Iyo memang ambo tinggal di Rimbo Aluang dulu. Indah. Almarhum papa ambo kan dulu kepala stesen RRI 1 Bukit Tinggi.
2: Oh, RRI Bukit Tinggi yang siapa tu?
3: Bapak Suprapto.
2: Oh, Pak Suprapto.
3: Iya. Jadi masih keluarga RRI-nya.
2: Iya, tapi kalau di RRI Padang, insyaallah mudah-mudahan tahu ambo sadonya.
3: Iya, dulu pernah pula tuh Om Ambo tuh Pak Mulyono dulu pernah di RRI Padang itu lah.
2: Pak Mulyono.
3: Dari pindahan dari Medan.
2: Pindahan dari Medan.
3: Dari Medan ya dulu. Pak Mulyono namanya.
2: Iya.
3: Nah, tapi lah lama jo yang pensiun cuma tahun 2000-an barat. Wah, lah lama. Beliau lah meninggal gitu.
2: Iya.
3: Dari Medan dulu kan ke Padang, pensiunannya di Padang.
2: Iya.
3: Tapi kalau papa gua pensiunannya di Bukit Tinggi.
2: Oh, Bukit Tinggi pensiunannya.
3: Iya.
2: Waktu sama jo Pak Usman Ilyas mungkin mendiang.
3: Iya, ada ini. Ada dulu siapa namanya Pak apa namanya dulu ya lupa apa namanya ada dulu tuh di Umirita di Sinan ada namanya Bang Harji Mal di Produwo nak ada Pak siapa itu yang di ada dulu Pak Aljong tuh Bang In tuh ha atau ada Pak Il. Pak Il yang di mana Pak Il tu rumahnya tu ya?
0: Lama-lama sudah mah.
2: Lama-lama kalau masuk di Bukit Tinggi, Mutia, mungkin layak dojo nan sama jombo.
0: Iyo, nan
2: selenting jombo.
0: Sama LPJ, so nak.
2: Tu macam.
3: Kau pasukan muda kau letting kan barak?
2: Ambo sama jo si Rita dulu di Bukit Tinggi.
3: Rita Produwo dulu nak.
2: Adik si Eri jadi keuangan. Adik mendiang.
3: Oh, adik Pak Eri.
2: Pak Eri.
3: Berarti kalau sama Rita tahu jam Bang Harji Mal kan?
2: Tahu.
3: Jamal.
2: Tahu. Sudah tuh Pak Eri itu kepala urusan umum dulu.
3: Waktu itu tuh papamu masih tugas di sini itu tuh.
2: Ya, sama Jo Sinil yang pindah ke Sibuga tuh.
3: Aduh, Pak Ujang.
2: Ada Ucok kayak dulu.
3: Ya, kemudian ada Pak siapa tuh? Pak Suardi.
2: Iya, enggak salah mu tuh.
3: Ya kan. Ya, ini nama Pak Tentu enggak lah lama tuh mana aja.
2: Jadi waktu itu kepala RRI-nya Pak Usman Ilyas.
3: Pak Ilyas tuh apa Usman Ilyas tuh sesudah Pak Pambo tuh?
2: Iya. Pak Usman.
3: Nah, sejak Pak Ambo pensiun kan diganti dia Pak Usman itu.
2: Iya.
3: Pak Ambo lah enggak lama sekarang.
0: Kalau Ambo kata tuh masih melambuan nah tuh.
3: Melambuan nah ya.
0: Iya. Masih waktu aku berkelana.
2: Enggak lupa lah kan.
3: Jadi Roma Irama gitu.
2: Iya.
0: Terlalu.
3: Terlalu.
0: Oke nih, ya teragak nih.
3: Teragak apa lagi nih sih ya? Sila lama kan nggak
0: begadang. Jadi kamu selama menghilang loh.
3: Lain di tapi yo tapi kamarakan usia tu kan ya di Bogor tu lo ya bolak balik macam lah kamarakan usia tu.
0: Oh iya senang banget. Nah,
3: masih lagi dia sekolah di sini nanti ya.
0: Nanti bolo dia selimo ya.
3: Baat ya.
0: Lanjut tu ke selimo ya.
3: Itulah batang kau lah selesai S2 nya gini betul ke usia gini lagi S3 lah.
0: Iya mantap.
2: Asal lah yang muat ya dia
0: gila. Lagi lain
3: lah dia gila. Iya lagi hati lain lah muat lah lain awak mamban tu dia doa sehnya
2: pastikan
3: itu kan.
0: Selagi
3: kok lainnya kok nyala dapat beasiswa kan rasanya kan tidak bisa disiasiakan ya nak.
0: Iyalah.
3: Karunia Allah, rezeki Allah itu kan. Jadi ya, wak bimbing wak posih wak jodoa selalu. Gitu.
0: Ya. Lagu ini.
3: Darinya arang tak usia. Usia aku biasanya tu pandai pilihan lagu yang momen wak kon cak usia momen wak baru basuh aku usia lah lama lo teragak tu.
0: Momen baru basuh lagu tu.
3: Lah lama teragak nak basuh aku usia. Nak
2: basuh ya cak.
0: Ya teragak. Judul lagu apa ni lo jadi ini dek banyak mana?
3: Yang pakai teragak tu lah yang pakai teragak
2: tu. Yang mau teragak itu lah.
3: Yang pakai teragak.
0: Teragak ya.
3: Teragak jadi ya. Gua iyo teragak mana gua?
2: Teragak masuk jadi jun.
0: Teragak. Teragak mabuk sansai.
3: Tahu jangan mabuk
2: sansai. Jangan mabuk sansai.
0: Kau apa? Senior mabuk mana?
2: Oh senior dia.
0: Teragak mabuk sansai. Kau senior mabuk nyanyi kau?
2: Iya tu. Samber tu mana?
0: Samber mana?
2: Dia Serajo Bintang.
0: Baik kau. Iko ni.
2: Teragak mabuk sansai. Jadi
3: setelah pokoknya pilihan usia tu kali yang terbaik itu.
0: Mabuk kalau senior mabuk kau dah nggak senior kau.
2: Iya. Serajo Bintang dulu mah.
3: Iyalah. Dijamin itu ya.
0: Raja Bintang kok bintang le perempek dek mah.
2: Iya.
0: Oh iya. Oh itu kata tu Pak Sultan Mudo Raja Bintang Pak.
2: Sultan Sulaiman.
0: Sultan Sulaiman. Sudatur
2: Sultan Bandaru.
0: Sultan Bandaru. Sultan lah sedo tu.
2: Ado jaminnya waktu itu.
0: Ya.
3: Sultan aja bagi Indo banyak kan
0: enggak? Tu kalau istilah kini ya tu apa tu mana? Punggawa perempek pertama tu.
3: Iya punggawa perempek.
2: Baru
0: ado baru macam tu. Baru mau cegok perempek kok abah liau kok lah nama jalanan pesawat kok.
2: Dari tahu dia mutia tahunnya tu.
0: 2006 balik ya.
3: 2006 balik.
0: Ambo waktu itu tuh masih sebelah nak.
2: Iyo.
0: Ambo masih jo.
2: Persatu
0: mau itu. Sudah tuh kalau apa beliau kok baru dia nenggian mau kerempet lah.
3: Iya. Berarti usia kalau bau rek lagi tu di RRI kan dak?
0: Di kitchen bau rek mah urek tunggang orangnya.
2: Indah. Kalau urek tunggang tak kena bisa apa?
0: Tapi kan kalau
3: kamu tu makan bumi mah.
0: Kalau waliyo, kau urek beringin kau.
3: Lama jalan-jalan kamu sama ya. Lama jalan, luar biasa. Tak bisa angin badai sangat merubuhan kau.
0: Iya.
3: Lah legendaris istilahnya.
0: Oh, legend.
3: Legend.
0: Dengar lah suaranya tu. Suaranya kan suara apa?
3: Suaranya itu, pokoknya itu membuat Tadi pas baputa diputa-puta karena kok adalah baru kan mak usia aku mah.
2: Penyiar baru mah.
0: Iya iya iya.
3: Kenalan wak dulu ha gitu kan.
2: Iya iya iya
3: iya. Ayolah dia ya.
0: Oke, Ninda.
3: Kirim salam. Barusan tadi ada Ajo Piala ya.
0: Iya,
3: salam buat Ajo Piala. Iya, salam kembali tombok. Ambo mengenangan mengenangan dulu ya. Anang-anang apa-apa bona lama-lama kah.
0: Iya.
3: Ada Ajo Tommy nak di Pariaman.
0: Mm.
3: Ada juga ada Pak Edi Kumis.
0: Iya.
3: Ada Pak Buyang Tapai. Ada Ulan Golongkaran.
0: Iya, ada Pak Roni Patikawal guys.
3: Pak Roni Patikawa. Kemudian juga ada Pak Bujang Tapai nah.
0: Iya, betul.
3: Pak Pamenan. Ada Pak M Nur.
0: Pak Roni. Iya, Roni Rano dulu tuh.
3: Oh, Roni Rano banyak nah Roni Rano juga ya. kemudian juga Pak Roni Nan Roni Sadewa.
0: Ada Sadewa ada itu.
2: Iya, iya tuh mah.
3: Iya. Ada Bujang Karuskan Rana. Iya. Ayo, ya. Orang muda kita dulu.
0: Widira.
3: Ado, Widira. Oh, udah Widira. Ayo, yeah. Ado Diana. Tapi pokoknya kasa doalahnya nih indak tasabik namo tu. Ay, pokoknya salam spesial saja dari ibu anda.
0: Okay.
3: Ya.
0: Siap nih.
3: Makasih banyak sih. Makasih banyak Pak Sultan muda gaya.
2: Iya. Terima kasih.
0: Iya. Ikon anda pernah tua ke mah?
3: Kalau tidak pernah selalu muda ya.
0: Iya selalu muda.
3: Sultan Muda Tarikh namanya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kok keluarga kita rupanya.
2: Urang RRI.
0: Iya, enak.
2: Indah.
0: Jadi betul cek pasti dulu tadi. Jo RRI kok ya lain lofonya. Iya nak, sampai kapan pun. Ya mungkin dek karena sekali di udara tadi itu mah.
2: Sekali di udara.
0: Tetap di udara.
2: Apalagi nih kok dalam rangka
0: memperingati 81 tahun.
2: 81 tahun.
0: Sampai minggu lagi tapi enak.
2: Iya, hari Jumat.
0: Hari Jumat. Oh, hari Jumat lah dia. Tanggal Sabale September. Cuman minggu besok berani gitu.
2: Minggu besok itu ada acara di halaman.
0: Halaman.
2: Halaman depan RRI.
0: Iya, betul.
2: Mudah-mudahan barami-rami.
0: Barami-rami gitu.
2: Itu sebagai undangan sekali kepada besanak kita Nando di Sumatera Barat. Bisa datang ke RRI pagi.
0: Betul, Pak.
2: Kita tuh kan senam kesegaran dulu nah.
0: Ini sudah beko kita Bapak dua, baru beko yang itu lain.
2: Gitu. Iyalah, ya. Masih yalah. Ada Mutia?
0: Masih, Mas Tan.
2: Iya.
0: Kita coba lah terima, Lina.
2: Dapat jadi, yuk.
0: Oke lah, kalau kita coba terima, nah.
2: Iya. Laba dari yang terang, kan?
0: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mauti.
2: Kau jadi, nanti musuh aku.
0: Siapa, ya?
2: Kau juwita Pariaman, kau mah, Mutia.
4: Juwita di Pariaman.
0: Ini lah baru bahan Pariaman, kau.
2: Iya.
0: Parsel.
2: Parsel Pariaman Selatan.
0: Iya.
2: Ambo, kalau juwita kau... Kalau juita kok jadi nanti musuh aku.
0: Jadi anak nyukas.
2: Tuh.
4: Ya kon penyiar baru
2: selama
4: kenal salam
2: kenal lambolo. Iya. Jadi salam kenal dah
0: aja dah. Nyonya tolong latihan mah.
2: Salam latihan ini baru.
4: Iya,
2: sudah
4: siapa
2: nama salam kenal. Malopen, nyuara pen sama kecil.
4: Salam kenal
0: lah, kenal makan mutiara
4: itu.
0: Kenal kan lah, kawan.
2: Tentu kamu mutiara nih, nyoba tanya kamu mutiara.
0: Iya, dia lagi mana, saya menang aja. Langsung lah tanya.
2: Saya nama itu mutiara sih.
0: Ya tanya langsung nyita. Ojo, ojo.
4: Salam kenal lah, buat celosnya penyiar baru kok.
2: Nah, penyiar baru kok baru datang tadi.
0: Iya.
2: Ditangko.
4: Kok baru dengan makanya ditanyain, ditanyain.
2: Ditangko, lo di mutiara tadi kok.
0: Iya.
4: Ditanyain lah. Siapa namanya? Salam kenal lah kita dulu.
2: Namanya Sultan Mudo.
4: Sultan apa?
2: Sultan Mudo.
4: Sultan Mudo. Salam kenal lah Sultan Mudo ya.
2: Iya, jadi sama-sama.
4: Sultan Mudo ya namanya.
2: Tuhan.
0: Iya.
4: Sama Mutia penyiar baru, mudah-mudahan betah di penyiar.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan betah di penyiar perampe.
4: Iya.
2: Iya.
4: Iya.
2: Iya. Latihan dulu mah.
0: Wah, lah. Iya. Iya. Cerdas. Sebentar mau latih, Pak Nusong.
2: Latihan dulu.
4: Latihan lama pada ya kalau baru latihan.
0: Iya. Cerdas.
2: Aku tukang tunjuan Mutia.
0: Iya. Nama tunjuan tadi mau ini ya selesai deh.
2: Iya nama tunjuan, Beko. Ada Mutia menunjuan, ada Siriri, ada Siana.
4: Tadi
2: ya,
4: salam
2: memang
4: hanya
2: lama-lama. Indak takkan tadi. Ya mungkin tak takkan.
0: Nyokan namo ya.
4: awak sadarlah tak kena ada dia.
0: Dia kan lupa je ingat tu kan pakaian diri tu. Ha.
4: Ikut kalau berpetah kamu mesti ha.
0: Ha,
4: atau. Boleh dilihat putih hati berkeadaan ni setuju dia tu.
0: Yo. Jadi kini sialah.
4: Yo kalau
0: yo ti yo kalau ndak. Yo. Jadi. Sialah. Sialah salamilah.
2: Ha, sialah nak disalami. Lagu lah diminta putih.
0: Ayah lagu lo.
2: Oh, yo.
4: Lagu. Lagu dari Yendrustam lah.
2: Sapayuang dari Ian Rustam.
4: Sapayuang
2: musa dingin. Ah, tersantik dia. Mah lagunya cerita.
0: Orang Piaman mah.
2: Iya. Piaman
4: Selatan daerah Kota Timur.
2: Parsel ya.
0: Piaman ku banyak artis mah. Mulai dari Ali Kasim. Nah,
2: iya.
4: Ali Kasim itu tiku tuh. Amun
0: kan tiku. Iya dulu kan tiku ku masuk Piaman.
2: Iya, kecil orang kan Piaman dia Ali Kasim
0: mah. Iya,
2: Cunyang Ali Kasim jurang mah.
0: Iya, tasawuf nama Cunyang
2: Ali Kasim. Cina Ali
0: mah.
4: Iya. Cina Ali Kasim ya.
0: Ah, sudah tu nama baru ko.
4: Bayu itu lagu apa?
0: Nama baru ko ada lo Fauzana.
2: Iya.
0: Ya kan? Ada lo nama lain banyak. Piaman kan jancah solo. Contoh seni kita.
2: Iya. Boleh je lah.
4: Seorang bon, seorang balik, seorang
0: enak. Iyalah. Saya akan
4: selamat ni. Kak telingu, seorang balik. Gempar yang dekan Rami.
2: Ah, siapa nak disalami Juita? Ya.
4: Salam pertama untuk Mutia, ada kawan Mutia itu Pesetan Mudo.
2: Terima kasih.
4: Ada Pesetan Madaro kan, nama tu Mak Raja Bintang itu.
2: Ini jali di Juita kan?
0: Iya,
2: orang lama ni.
4: Kita kenal sama Mak Raja Bintang, kan? Ada perompet dulu pada diri yang mesti yang menyanyi lagu Mesra Mulai.
2: Iya.
4: Di Mutia ada pernah sebut lah.
2: Lu pernah sebut Mutia lah. Di
4: Mutia lu lah debu di Nail Fiza, tu lu pernah lah baru sebut.
2: Iya.
4: Jadi anak je mikir, anak lu lah.
2: Iya.
4: Lu lah.
2: Habis tu asal batamu pasti bersobok tu.
0: Iya.
4: Ya, sialah kau membawa-bawa ke situ. Kau membawa pun ada. Rasa ibarat buah kau nama jatuh. Buah.
2: Habis kau ada seorang membawa.
0: Ya, ada.
2: Percaya seorang.
0: Sabar.
2: Ya, sabar.
4: Salam je untuk Bunda Nur. Ya, sabiang.
0: Ya.
4: Dah sencen, dah Reni Jambaknya, Reni Jangago.
2: Iya.
4: Reni Putri Sekumbang, terperak-rakan. Ada Uni Eli Tanjuang. Monik, jadi tapi yang ternyata ini kawan nombor apa. Aku Mbak Yul.
0: Iya.
4: Mami Regan, kan nama itu Bu Cica.
0: Iya.
4: Si Digor, nama dia ada Jus Caniago. Siapa lagi ya, Bunda Nur lah. Saya Pak Nur Tanjuang, Pak Zam. Nama dia ya. Siala ya nama tadi ya.
0: Ya di Bukit Kamis saya banyak.
4: Ada ulan di Lolong Karen eh. Aku sedarlah setelah pendengar radio RI Perompek lah.
0: Ya,
4: Perompek Jaya selalu di Darul Burika lalu Polo di Betul.
0: Ya.
4: Terima kasih banyak Mauti ya Pak Sultan Ndak Pak Sultan Mudo.
0: Iyo. Apa san ada? Ada pasan-pasan tu penyiar baru nak. Iyalah.
4: Penyiar baru ya, iyalah. Ya.
2: Pila di ada pasannya tadi mah. Betah di.
0: Ah ya betah di Perempek. Iyalah.
2: Okey.
0: Iyalah cerita kasih ya.
2: Yo
0: malam tu ya.
2: Dah betul.
0: Iyalah Pak Ustaz Mudo.
2: Ala tiga lagu orang lo menelpon nampaknya.
0: Iya ala tiga. Belum lagu tersedia kau.
2: Iya.
0: Mau tak mau kita ke lagu lu.
2: Iya kalau tidak di butan be ko.
0: Orang kita ko demo orang ko.
2: Mencelote.
0: Orang main demo. Segini.
2: Iya.
0: Ya, kita dan akan tangih di rantau. Dari Olivia Tanjuang.
2: Ajo Piaman Laweh tadi itu.
0: Ajo Piaman Laweh minta. Sudah tu teragak membok sansai.
2: Ah, dulu indah di lubuk luang.
0: Ah, dari siapa ya?
2: Teragak membok sansai itu dari
0: karya Lawana tu mah.
2: Di danga-danga banana dulu. Kece orang sam-sam ben. Mak Rajo Bintang alias Mak Rajo Bintang. Mudah-mudahan beliau mendengar sehat selalu nak.
0: Amin. Kalau ambo lebih familiar ambo Mak Pak Cam.
2: Pak Cam
0: ya. Nanda tahan aku sungui kau.
2: Tambah yang
0: standa.
2: Tambah yang lama lagi indahnya.
0: Iyo mana rimbun. Banyak yang kopi.
2: Iyo.
0: Yalah, kita dengarkan lah leh tangi di rantau. Tergak ubosan saya, tergak serata sapa yang. Selamat malam dan selamat nikmati.

0: Di Minangkabau, Sumatera Barat, ada ritual yang disebut Malamba Inai. Prosesi Malamba Inai merupakan momen penting sebagai wujud doa restu dari para sesepuh keluarga, kerabat dekat di malam hari sebelum pernikahan. Prosesi tersebut memakaikan inai atau daun pacar merah ke kuku-kuku jari calon pengantin wanita. Selain memberi tanda bahwa wanita tersebut sudah menikah, dengan memakai inai, pengantin wanita diyakini akan terlindung bahaya atau hal-hal buruk lainnya jika sudah melewati prosesi tersebut. Uniknya, tidak 10 kuku jari tangan dipakaikan inai, tapi hanya 9 jari. Karena 10 berarti sempurna, sedangkan kesempurnaan hanya milik Tuhan. Inai yang dipakaikan ke masing-masing kuku jari pun punya doa dan makna yang berbeda-beda. Para kerabat yang memakaikan inai biasanya akan membisikkan kata-kata berisi nasihat tentang berumah tangga kepada calon anak daro.
1: Ya terus terang-terang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
2: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ayolah tidur.
1: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
2: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
1: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
2: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
1: Yaudah, iya.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Perompak Rani Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Ya, yalah dengan sanak pandangnya. Banyak Pak Sanmudo.
1: Aduh, labu bunyi lo nak? Laman dari yang lo terengah.
0: Lah dan tu
1: Kalau laman dari yang lo mutia, bisa kita terima lah dulu. Boleh masa nang lo pandangan gitu ah.
0: Iya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iyo, iyo. Pak Nur.
1: Pak Nur Tanjung. Pak Nur Tanjung yakin bukan?
0: Tanjung.
1: Iyo, iyo, iyo, iyo, iyo. Pak Nur Tanjung orang lama nanti
0: ya? Lama ya?
2: Amu dulu, Mak Setamu Doa.
1: Iya.
2: Waktu kartu pos jolai.
1: Iyo, iyo, iyo, iyo.
2: Itu 6869 kan?
1: Itu waktu Mama Sumarni itu, Mak.
0: Iya.
2: Sudah itu, tak putih kan, sudah taman dari di bawah Karajo kan, ya, kenyen kan, tak putih. Yeah. Baru lo masuk ke perampek tadi.
0: Iya,
2: waktu lo untuk perampek leh, masih gelombang 75 je leh kan.
0: Iya, yeah, masih MW je mah, AM.
2: SW.
0: SW, ya.
2: Itu lah baru-baru ke, ada perampek baru. Ya. Mungkin setahun, dua tahun kalau mau masuk tu
1: perampek. Iya, iya, iya, iya.
0: Ya, yalah, apa Pak Nur. Anan kelama ada lagu ni benar?
2: Dia lah dua orang nanti ya. Ratuk dan tau Ratuk Dagang ti.
0: Oh, Ratuk Dagang mana ya?
1: Dia Ratuk Dagang. Itu Sam Samber mah. Mutia.
0: Iyalah.
1: Itu kalau dulu penyiar Radio Bintang.
0: Iya.
2: Kau dua orang ni pun amu kan dulu dahulu nak baraja matematik tadi. Kini korang lah matematik. Amu dulu pasti aljabar yang berpelajari. Anda tahu pun nak nunggu dah. Nak nampak ganji limau ganduk.
0: Itu limau lebih bintang tu.
2: Nak bersuruh lo. Mau tanya lo kebetulan menantu lo guru matematik. Mau tanya lo tak ada tahunya.
0: Iya. Ke profesor lo tanya lo tahu dah. Iya. Iyalah Pak Nur. Sian, assalamualaikum Pak Nur.
2: Pertama mesti aja ya, Pak Setamu Dua dulu kan.
1: Terima kasih Pak Nur.
2: Sudah tu untuk masuk tadi saya dua
0: ya. Jadi lah
2: cik-cik tu kan. Sudah tu untuk Bunda Queen, Julmi.
1: Ya.
2: Orang Ancak Tunggu Hitam belum masuk
0: lah
2: itu.
0: Alun lah. Nyonya spesial siang ni Pak.
2: Sudah tu Sianu Ulan kan. Akan Kang Asep di tak di Sumpang Tabiang kan?
0: Yep.
2: Sudah tu terakhir lo 9 Roni Cenanggo, Roni Jambia,
0: yeah.
2: Angkura Jokaci, Madin Sampono. Ajo lo masuk tadinya, Ajo jadinya lo masuk tadi kan?
1: Yalah,
2: sudah tu Bujang Tarusan, Oyon Tanjuang, Aldi Tanjuang, Ramudo Widya. Widya itu Tanjuang nyoti ya?
0: Yap, ya.
2: Sudah tu Pitro. Sado saya lati ya?
0: Sado ya Pak Nur ya.
2: Koko dah dapat dari awal tadi nak masuk kan?
0: Ya, ya, ya.
2: Kecil orang tu simpang sampai di Kota Padang. Simpang jalan ke Muaro. Yuk, di telpon
1: Dimpi orang.
2: Dimpi
1: dia orang.
2: Jadi keuntungan ada pik dua.
1: Itu aja lah.
2: Terima kasih dia.
1: Yo Pak Nur.
2: Mak Setemudo.
1: Yo Pak Nur.
2: Mungkin Mak Setemudo ke tua jombo dari Mak Setemudo.
1: Yo, yo mungkin teman.
2: Kamu waktu membuat antena itu mak apa cek acok kan nama.
1: Iyo iyo.
2: Antena di RRI, antena di pemancar dia nu kan.
0: Betul.
2: Terima kasih dia.
0: Yo benar.
2: Mustamu do.
1: Yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Tanjuang.
0: Kau nampak Nur Tanjuang. Jadilah apa pula deh. Bapulo ke Bapak Hitam Sekumbang dah.
1: Kita terima lo lah telpon dulu.
0: Iya. Kita cuba. Surang lain empat misalnya.
1: Jadi, nak bagi yuk tu dah. Pokoknya.
0: Soalnya lagu Ratuk Dagang kau lumayan panjang lah. Jadi. Kita terima lah di 08 Sabalih Lena. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ondi. Yo. Kau lebih teragak suara. Nanti kamu tahu mana kau
0: masih. Iya, kau
1: kaya. Kalau nak salahnya kok. Si kumbang je di belakang.
0: Ah, si kumbang belakang.
1: Cuma nyari piaman.
0: Nama sampai tadi mana?
1: Oh, iya, iya. Mah hitam si kumbang.
0: Panjang mulia, ya.
1: Iya, hitam si kumbang, ya.
3: Sarasong
1: kini yo
3: tamu
1: doyo mutia. Kan yo ndak lupo mbok soror.
3: Iya. Kalau menang suaro yo tadi lah tarana tadi we jam mulo sampai ka Bu Enda. Sampai ka tamu do tapi nambah jawe dalam jawe kona nampar luar.
0: Tua yo yo. Lagu tu nomor 3 wale hitam.
3: Oh nomor 2002 tuiro.
0: 2002 tuiro.
1: Nampar luar ka prampe nama hitam.
3: Iya. Jawan do jawan do hitam kalau dicupo ini dah.
0: Iyalah.
3: Alhamdulillah dah talo pasukan berani mati yo kada masuk apa yo orang lain. Iya. Tak kawa lagu dan iya.
0: Alah alah.
3: Kalau betul dia di siko yo babi dia kata mudo tadi bang. Ha. Kosong apa zaman ni lekok kan dia kalau dia wai kurang.
1: Iyo iyo iyo.
3: Maka seluruh nusantara berapa rompet? Kemudian siapa yang mesti ini siapa senter kaya?
1: Iyo iyo iyo iyo.
0: Boleh rompet sih kau tersakit
1: deh. Tersakit. Ah tersakit.
3: Alat kerja yang kedua tadi lah tiga kali mas tuh.
1: Iyo iyo.
3: Mutia. Kau tujuan motor.
1: Kalau hitam ku mutia. Kalau mitra bernyanyi dulu. Tiba tadi dia.
0: Iya.
1: Iya
0: jadi. Dari piaman wae.
1: Dari piaman wae kemari.
0: Wayoy.
1: Katanya ke mitra.
0: Iya. Wayoy. Jo apa mitra ke siko?
1: Tua.
3: Oh bagai. Nah nudunya ndak mitra tu namunnya kini lah pun yang lain. Nah kena mebu.
0: Iya.
3: Adi buah nak kengilai. Agarai iya. Alah lalai mau tahu nak temu dona.
1: Alah lalai biar mau tahun.
0: Labir mau tahun.
1: Dulu no Mutia. Ada koboi India nyo.
0: Wah iya, apa koboi India malah cerita.
1: Koboi India tu tadi malam ini ya.
0: Iyo, itu lah.
1: Ia cuma hitam kalau kau sobo.
3: Lain di perakaraka nyo lain.
1: Oh lain perakaraka ya.
3: Ada banyak jah. Maka tanya perakaraka deh.
1: Iyo.
3: Mama wawa tu deh bapa. Iyo kijok selayang itu.
0: Kijok selayang kau nata.
3: Nopong yo tapai tu lah.
1: Iyo.
3: Lebih hebat ya, kau dong nuara lah itu.
1: Iya.
3: Wah, kau dah ada pelak, kau dah ada temu dua.
1: Iya.
0: Dah lagu dah ada.
3: Pasal ini nak berturian dah, pasal dua nak bunyian dah.
0: Nah, jadi kalau saya nak masuk tadi bakar dah.
1: Bisa diterima celena untia.
0: Saya celai pun entah lagu lo.
1: Iya, nak minta lagu, minta mana? Minta lagu kurang deh.
0: Dah,
1: menumpang saja minta apa hari itu.
0: Iya.
3: Ada 3 tahun, kalau kau bila lagi bermain,
1: ada TikTok
3: ada.
1: Nampak minta. Jarang lo bersobo baca lote untuk kau yang minta.
3: Jarang.
1: Aku lebar ala mau tahu nama minta.
3: Kamu tu dia dari untia, mana telefon dia dari untia, anak terengah.
0: Ah, jadi pertama minta. Basan Tuhan juga di Padang kau tahun berapa dulu?
3: Iya, dia cuma lo perdua, apa satu?
1: Iya, perdua, apa satu? Lo masih,
3: itu mah. Dalam perempet bagaimana? Jom mulai tu barang.
0: Iyo.
3: Detong terjam terbang lagi.
0: Iyo, dah detong jam terbang lagi. Iya. Kau detong apa? Kau jam teleponnya kau telah berapa jam agaknya?
3: Telah berapa? HP lah, bulu HP. Dia bulu kah HP kecil-kecil muniang kaya bulu HP kah HP kecil.
0: Muniang.
3: Kalau kini itu dia baju itu, itulah jadi pemegang lo.
0: Muniang sedang sebelah gini tu mah.
3: Mana no bot lah.
0: Muniang sedang siaran lu sebelah.
1: Iya, di Pro 1.
3: Ada buat Pro 1.
0: Iya, ruang rindu gitu.
1: Ruang rindu.
3: Oh, ya macam mana?
1: Bisa minta telepon ke nyo mah?
0: Iya.
1: Iya.
3: Ya lah, awak kadang nyoba sini dia aku kadang sepuluh orang. Kadang kadang jawab malu atau
0: kadang-kadang. Kadang-kadang tak kili lidah deh.
3: Iya. Kalau tak tahu sih nanda luar.
0: Iya. Betul.
3: Abis ini siaran ya, tapi bisa aja lo jawab aja.
1: Jadi.
0: Maitam kau mau nanan salut apa cieknya apa? Ada ciek bukan cieknya, ada ciek. Sumangai liau gua.
1: Oh iya.
0: Liau gua energik tarif pak deh boh. Satio masuk. Mudah dengar. Kok kok kok lamu idu ima lah lah lah jauh tembok ah.
1: Iyo lah kepala tujuh ini tu. Iyo
0: dia teh pastan lah kan.
1: Iyo kepala tembok lah kepala tujuh ah.
0: Tapi energik itu luar biasa. Kalau kecerang kini hitam eh. Apa hitam cerang kini tu ah?
3: Iya.
0: Apa sih rahasianya?
3: Rahasia ini anu ya betul ya.
0: Atau.
3: Berpikir memang ya berpikir awak. Dah berfikir kan, tak ada orang tu lah.
0: Iya, betul.
3: Tapi jangan kalau berfikir kan, banyak yang kuno dia, banyak yang buang.
0: Iya. Berfikir sepanjang pengenal ya.
3: Sepanjang tu buah sekiru, tu buah sekiru mayang ya.
0: Iya, betul. Itu rasio ya.
3: Syukuri apa dan ada kan.
0: Kalau kecek-kecek orang nama-nama pandai kan, iya mah. Penyakit ke banyak dari fikiran je nak.
1: Iya.
3: Kalau buang tak, dia nanya dia.
0: Iya, betul.
3: Kolesterol tak, dia nanya dia. Kekecian dia makan anggas.
0: Kira pikiran nanang mana bau bola ya.
3: Piti ibu je bang, kalau beli es krim nan mula ibu.
0: Iya. Itu la pokok padang nak keluar tu.
1: Asli
0: pokok padang nak keluar tu dah. Jole tu. Tapi tu
3: harus dia leh makan aja muda. Dah kedua lah, kau lai.
0: Yo betul. Yo kalau pikiran
3: dalam B kan durasi lalu kau kan dah kalau kami ni mana tu dua jam kan.
0: Iya. Yo kalau pikiran kau lai sepanjang bayang badan, ni nak. Anak matu kau, nambah matu kau capek lalu mah.
3: Jadi banyak utang nak doa, tu dah mula lalu
0: matu. Yo.
3: Dan berdo, jadi banyak utang merumput lalu. Abang kami timbang sudah lain.
0: Iya. Nama hitam kan lain dah ada timbangkan dah.
1: Oh, nama hitam lalu.
3: Oh, tapi ya, waktu dah lalu. Ya, makan malam-malam. Iya.
0: Tiba musim duyan lah. Walau mana minta duyan lah.
3: Iya. Kau dia tu, ya. Iya, durasi itu lain, weh.
0: Iya, durasi, ya.
3: Hanya sepuk duyan tu alkoholnya tinggi paling kurang 6% kan.
0: Iya, betul.
3: Itu dah lebih dia tu, mah.
0: Ayo lama hitam dah itu dah hitam. Kau sunan niat kau dia nama yang panjang ni hitam kau mah.
3: Ya niat dia sampai dia tadi ni kau tak berlagu kan.
0: Iya betul tu ah. Ayo tempat surat dia terdagang hitam di antan dengan pemain lihat. Ah,
3: dah jalo tadi lagu tu awal terus itu dah lain mana ngah dia.
0: Iya.
3: Ada jarak gua tamu dojo jojo mendole.
1: Baca sampai ganji limun dengan no tu tanda jadi
0: hitam.
3: Ayo, di tambah di pena kan dua jadi 9 jadi dia.
0: Ayo betul.
3: Ada tang tamu do, kakak jajau mendo, kakak ulang itu aja.
0: Hari kami petang jumpa untuk itu.
3: Mau atau bawa kau bayar 1000.
1: Jadi minta tenang minta.
3: Ayah salam dulu sakit ya.
0: Jadi minta.
3: Salam dan lama suatu tadi kan aku nenek bergabung kau kau dia kau FC Sosro gitu lah.
0: Iya.
3: Mama Jidan kau yang lotik kau dah bayar atau berdua.
1: Iya ada memandang ke ya semalai.
3: Memandang aku indah tadi.
0: Iya.
3: Salam dia lah tuan. Arjo Sleman.
0: Dan dia pokok cia di para karakas ya.
3: Dan Rojo Pagoh.
0: Nah,
3: untuk
0: Taylor, nyak Taylor, nyak Taylor,
3: malam malam kelas kebas dia selalu.
0: Iya. Selfie ya lupa.
1: Selfie itu meninjau tu mana? Tu ada mandeh ke dia meninjau tu mana?
3: Mandeh, kau lelang lah tu boleh wati buta, boleh riri dalam.
1: Ada si Riri si Kumbang lo di situ kalau tidak salah. Kau dulu meninjau.
3: Si Kumbang lah bakal tele terus perempat pegawai.
1: Iyo. Ada jolali.
0: Iya.
3: Jolali. Saya sebab pasti pemancar perempat itu ada kau kemari
0: mula. Ayo lah, dah itu
3: nampak. Satu pro dua dah dapat.
1: Dah sampai lo lagu di pentas.
0: Sampai lo. Lepas dari Tanjung kau.
1: Besok kita ulang lagi sama.
0: Kita ulang lihat.
1: Besok kita ulang lagi.
0: Sama dogo macam.
3: Di prolimole pun kau buat aja.
0: Prolimo, yo lah, yo tak doa mah.
1: Kalau macam
3: yo,
0: macam
1: yo, macam.
3: Mau nuri dah lagu, nak lain mana ngabliannya lagu itu macam terwea, jom macam ni.
0: Iya.
3: Terlebih atau kurang, terdemokrasi atau malah ke telefon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu mama kitur dulu tu.
1: Iyo rancak je bercelute, wah. Kalau di pikir-pikir naya, yo mutiara nak, dak. Lah lewat hari nampaknya kan.
0: Iya.
1: Tapi bawa katujuh nang kamu batik
0: gitu. Batik nak.
1: Jadi kau ado.
0: Kau ado mencukup dah.
1: Kau ado kato nanti sorong kan. Nendak lama di danga atau panjang kami baca loteh tadi.
0: Iya.
1: Ya dimaafkan.
0: Tuah.
1: Kini ko kita dalam rangka menyambut hari radio ke 81
0: tanggal Sabalih
1: September.
0: Paham ya? Iyalah, Pastan. Ambo itu terima kasih banyak, Pastan.
1: Iyo.
0: Lah namo ngaran ambo ko ya. Kayak lah kan tuh tuh. Habis wisu Pastan nanti bos ko lihat.
1: Ya, dia aman tuh.
0: Jangan kena pertama untuk terakhir ko.
1: Tenang ya, aman tuh.
0: Ah, iyalah, selamat dengar. Sampai di siko kami ngendu sana di Selamat Jawa ko. Nah, dan kawan-kawan di sana sajam kemuka masih jo lagu-lagu Minang ya. Untuk itu terima kasih banyak atas atasnya yang telepon bagai dari Mbak Yul tadi sampai Pak Mama Maitam ya. Dan saya dengan jauh kecil Pak Pastan mundur tadi ya. Kau ada terlantung kena naik tenaga ke turun dia nak.
1: Iya.
0: Besok kau jangan begitu tegak. Masuk ke dalam.
1: Nah, mana yang tidak masuk besok tunggu.
0: Besok tunggu ya. Yalah, mohon maaf lahir batin. Terima kasih banyak Ambo Mautiah.
1: Ambo Stamudo.
0: Mohon pamit. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.

Batu Batikam adalah sebuah situs budaya yang berada di Limokaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Batu Batikam, atau disebut juga batu yang ditikam, merupakan sebuah batu yang berada di atas susunan batu berbentuk hampir seperti segitiga terbalik. Jenis batuan ini adalah andesit keras dengan lubang pipi penembus batu di bagian atasnya. Lubang itu memang mirip bekas tikaman senjata tajam. Menurut kepercayaan, batu itu ditikam oleh nenek moyang orang Minangkabau yang tengah berseteru perihal adat, yakni Datuk Parpati Nasabatang dan Datuk Katumanggungan. Perseteruan itu berujung pada kedamaian dengan menikamkan keris pada sebuah batu. Wujud dari kedamaian itu pula, sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu di Minangkabau menjadi warisan budaya dari kedua tokoh tersebut.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya loh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Apa budaya? Salah satu senjata tradisional Sumatera Barat yang populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Saking mematikannya, senjata ini bahkan diadopsi oleh US Marshal sebagai senjata wajib setiap tentaranya. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkungan siku pada bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat senjata ini dapat melukai lawan dengan efek fatal. Banyak sejarawan mancanegara yang telah meneliti senjata khas masyarakat Minangkabau ini. Catatan dari Asian Journal British di tahun 1827 menyebutkan bahwa tentara Minang di masa perang kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang dan tombak di tangan. Sedangkan kerambit digunakan sebagai upaya terakhir ketika senjata lain habis atau hilang dalam pertempuran. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk jarak dekat.
1: Orang muda, napa karuyung?
2: Kakek!
3: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
2: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
3: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
2: Iya dong.
3: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
2: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
3: Oh ya? Kenapa?
2: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
3: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
2: Ya.
3: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
2: Enggak dong, kek.
3: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
2: Ya.
3: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
2: Oke, kek.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kapan terakhir kali Anda benar-benar merasakan nafas Anda? Tanpa memikirkan apa yang terjadi kemarin atau mencemaskan apa yang ada di depan. Hari ini, dunia bergerak begitu cepat. Pikiran kita kerap melompat dari satu beban ke beban lainnya. Kita ada di sini, tapi pikiran kita tertinggal di tempat lain. Mindfulness bukan tentang menghentikan pikiran, tapi tentang hadir seutuhnya di saat ini. Menyadari apa yang kita rasa, mendengar apa yang ada di sekitar, tanpa buru-buru menghakimi. Mari coba bersama, tarik nafas dalam-dalam, rasakan udaranya memenuhkan dada, lalu hembuskan perlahan. Lepaskan semua ketegangan di bahu Anda. Di detik ini, Anda aman. Di detik ini, Anda cukup. Selamat kembali melanjutkan hari Anda. Jaga ruang damai di dalam diri.
1: Yeay, nyampe juga nih di pantai. Nyebur ah.
2: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
1: Oh. Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
2: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
1: Ih, bawel, emang Eke paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
2: Dibilangin gak mau denger.
1: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada kuku snack sih?
2: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
1: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
3: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah, semenjak bangun tidur hingga sore hari, Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya kami panjatkan padamu, ya Allah, atas semua rahmat dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat, sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat.

memohon kepadamu, duhai Allah, jadikanlah tidur kami malam ini tidur yang lelah, selalu berada dalam penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu.

Dan sangat perangkat di mana-mana Anda berada. Sampai di sini tentu sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 4 September 2026 dari pagi hingga malam ini. Dan kita akan kembali bersama esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Hat Warman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sana, selamat berjumpa kembali. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

04 RRI Padang, telepon 0751 812 414, WhatsApp 0811 66 09 240, Twitter, Facebook, Instagram, dan channel YouTube RRI Pro 4 Padang. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Selamat pagi Dun Sanang Padanga. Inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan program 4 yang akan mengudara sepanjang hari ini mulai pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat di frekuensi 92,4 MHz untuk edisi hari Sabtu 5 September 2026. Selamat pagi Dun Sanang Padanga. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami di program 4 RRI Padang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

92,4 MHz Perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sarang paraga di mana saja berada. Bakabanya semoga dalam keadaan sehat. Ya di subuh hari kini ko baso babalia bersama Riri Antika di Rana Minang pagi jo siang dan sarang paraga untuk edisi hari Sabtu 5 September 2026 dan sarang paraga yo. Dan tentunya Beko kita akan mengawani di sarapan dengan Beko sampai ke jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Dan kita informasikan pula waktu salat subuh kita tadi alam masuk pada jam 5 waktu Indonesia Barat. Selamat menjalankan ibadah salat subuhnya dan sarapan dengan. Semoga amal ibadah salat subuh yang kita lakukan pada hari ini kok bisa diterima oleh Allah SWT. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah dan sarapan dengan untuk memulai pajumuan kita di subuh hari ini kok seperti biasa. Kita akan mendengarkan dulu pembacaan suci Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6 sampai 9 yang dibacakan oleh Kori Budi Henry jo terjemahan Rika Sandra. Sesudah itu kita pula akan mendengarkan ceramah subuh dari Ustaz Syukri Yeti dan bajudukan kejujuran membawa kita ke surga. Dan setelah itu dan senang padanya kita akan mendengarkan pula beberapa lagu-lagu hiburan, lagu-lagu religi serta juga informasi sampai beko ke jam 6 waktu Indonesia Barat.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pendengar RRI dimanapun berada, pada kesempatan kali ini, marilah kita sama-sama mengucapkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah, yang mana Allah telah menimpahkan adanya rahmat dan nikmat yang kita terima. Maka jangan lupa bersyukur kita kepada Allah. Selawat beriringan salam kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah uswatun hasanah, contoh teladan yang baik bagi umatnya. Nabi untuk keselamatan umatnya dia tinggalkan dua pusaka. Apa itu pemirsa? Al-Qur'an dan Sunnah. Hadis mengatakan, barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, insya Allah tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Pendengar RRI dimanapun berada, kami seorang penyuluh agama di Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, pada saat ini akan menyampaikan ceramah agama yang berjudul, Kejujuran Merupakan Orang Yang Dirindukan Oleh Allah. Jamaah Muslim yang selalu dalam perlindungan Allah, jujur merupakan bentuk dari keserasian antara ucapan dan perbuatan, kesesuaian antara informasi dan kenyataan, bentuk ketegasan dan juga kemantapan hati, serta sesuatu yang baik dan tidak dicampuri dengan kedustaan. Sebagai umat Islam yang beriman, nilai-nilai kejujuran merupakan salah satu hal yang sangat penting. Bahkan dalam Al-Quran pun juga ditegaskan tentang arti pentingnya kejujuran. Ini bisa kita lihat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 119. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal kunu ma'as-sadiqin. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Seorang imam besar, Imam Al-Ghazali, telah membagi kejujuran dalam 5 bentuk. Yang pertama, jujur dalam ucapan. Artinya apa? Jujur dalam ucapan mengandung arti tentang tiap kata yang meluncur di mulut kita sebaiknya selalu mengandung kebenaran. Bahkan dalam hadis Nabi telah disebutkan, barang siapa di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata benar. Kalau tidak bisa berkata benar, lebih baik diam. Hadis Bukhari Muslim. Yang kedua, jujur dalam berniat. Niat merupakan salah satu langkah awal yang paling penting dalam melakukan sesuatu perbuatan. Dan bentuk dari jujur dalam niat adalah berbanding lurus antara apa yang kita niatkan dengan perbuatan yang kita lakukan. Jujur dalam kemauan. Bersikap jujur terhadap kemauan merupakan salah satu usaha agar dapat terhindar dari berbagai kesalahan dalam menyampaikan sebuah kebenaran. Pada waktu seseorang telah jujur dengan kemauannya, maka tidak ada hal yang akan dicapai kecuali melakukan segala perkara telah dibenarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Seterusnya, jujur dalam menepati janji. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa janji adalah hutang. Karena ini adalah hutang, tentu wajib kita bayar dan harus senilai dengan hutang. Menepati janji juga merupakan bukan sembarang sikap. Dengan menepati janji juga merupakan salah satu perwujudan perbuatan yang mempertaruhkan harkat dan martabat dirinya di hadapan orang lain hanya untuk memberikan keyakinan kepada orang lain tersebut bahwa ia sanggup membayar hutangnya. Dengan melakukan sikap jujur, maka janji tersebut akan dapat dilunasi dan amanah pun juga bisa dijalankan. Seterusnya, pendengar yang berbahagia, jujur dalam perbuatan. Tentu dengan segala bentuk jujur dalam hati, dalam niat, dalam kemauan, dan juga janji. Semua itu takkan lengkap jika kita hanya mewujudkan dalam bentuk perbuatan. Jujur dalam perbuatan mengandung arti memperlihatkan sesuatu apa adanya sesuai dengan apa yang terjadi. Jujur merupakan salah satu pondasi untuk kita dalam berakhlak mulia. Dengan selalu membiasakan berperilaku jujur, maka secara tidak langsung juga kita telah menunjukkan akhlak baik seorang muslim. Minimal, marilah kita untuk jujur terhadap diri sendiri. Dan juga Allah menjanjikan, orang yang tidak berbohong dalam hidup, dia jujur, Allah akan menjanjikan mendapat surga di sisi Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Dalam kehidupan, masalah dan kesulitan adalah dua hal yang pasti terjadi. Tidak ada satu orang pun yang bebas dari segala masalah maupun kesulitan. Tidak peduli kaya atau miskin. Setiap kita menghadapi kesulitannya masing-masing. Ibnu Abdil Barr dalam kitabnya Bahjatul Majalis wa Ansul Majalis menyebutkan tiga kesulitan dalam hidup yang tidak bisa disembuhkan, yaitu kemiskinan beserta kemalasan, permusuhan yang dirasuki kedengkian, dan sakit yang disebabkan faktor usia. Jadilah muslim yang bijak dengan berusaha, berdoa, dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun kita berada.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: utama dari kehidupan yang bahagia terletak pada tiga perkara, yakni bersyukur dalam keadaan apapun, bersabar atas kesulitan, dan ikhlas menerima segala ketetapan atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh. Dan tidak ada satupun cara yang ampuh menjadi ikhlas, melainkan dengan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: tidak ada alasan bagi seorang makhluk Allah di muka bumi ini untuk tidak bersyukur kepada Allah, meskipun dirinya mendapatkan berbagai kesulitan hidup atau kekurangan hidup. Mari kita renungi sejenak apa yang kita lalui dalam kehidupan ini. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan untuk kita, baik berupa nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Namun dari kesemua nikmat itu, apakah kita sudah bersyukur? Allah telah melimpahkan nikmat-Nya dari ujung rambut hingga ke bawah telapak kaki. Kesehatan badan, rezeki yang cukup, udara dan air yang berlimpah, semuanya tersedia untuk hidup kita. Begitulah nikmat yang Allah berikan, yang terkadang kita tidak menyadarinya. Masihkah kita belum bersyukur? Padahal begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Quran Surat Ibrahim ayat 7 menyatakan, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih." Kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah, bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur tidak sekedar mengucapkan alhamdulillah, tetapi dengan wujud syukur adalah tunduk dan patuh kepada Allah, menjalankan semua aturan Allah. Terkadang ketika kita diuji, banyak di antara kita yang mengeluh. Beratnya tantangan hidup, tidak sedikit di antara manusia yang mengeluh. Keluhan itu pada dasarnya adalah bagian dari fitrah manusia. Namun bila keluh kesah dijadikan bagian dari setiap masalah, itu adalah kesalahan manusia. Keluh kesah sama sekali tidak akan dapat menyelesaikan suatu masalah. Quran Surat Al-Ma'rij ayat 19-23 yang artinya, "Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan, dia kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya." Ketahuilah, setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Dan setiap masalah pasti ada solusinya. Sikapi setiap masalah dengan hati yang jernih, lapang dada atau bersabar, dan pikiran yang sehat, serta selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Abah Sakile, jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sora padanga Gubernur Lemhanas Tu Bagus Aceh Hasan Syahsat Syizil menilai radio tetap memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan bangsa. Menurutnya radio perlu beradaptasi jo perkembangan digital tanpa meninggalkan fungsi kebangsaannya. Tu Bagus Aceh Hasan menyampaikan pula, radio tetap strategis menjaga ketahanan bangsa. Perkembangan teknologi digital dinilai indak menghilangkan peran radio di tengah perubahan pola masyarakat memperoleh informasi. Aceh Hasan juga menyampaikan hal itu dalam dialog interaktif RRI Padang bertemakan radio dan ketahanan bangsa. Ini mengatakan radio perlu beradaptasi juga perkembangan teknologi digital agar tetap mudah diakses masyarakat. Aceh Hasan juga menyoroti tentang

0: daerah dan direkam untuk kemudian ditayangkan melalui Produo RRI Padang. Penanggung jawab Bintang Radio 2026 RRI Padang Nadia Restu Auvina mengatakan, seluruh peserta hadir ke RRI Padang untuk merekam penampilan Urangko. Satu peserta membawakan satu lagu pop dan satu lagu daerah dalam proses perekaman Tasabuy. Nadia menjelaskan proses perekaman penampilan peserta berlangsung selama 2 hari dari tangga 3 hingga Kapatang. Perekaman dilakukan secara terbuka juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan RRI Fest yang berlangsung di RRI Padang.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo dun sana padangnya, selamat pagi Bali. Dun sana padangnya, nanala jago, ayo jago, ayo beraktivitas yo. Ingi ke masih hari Sabtu, mungkin ada yang masih beraktivitas pergi sekolah, kuliah. Tapi kalau ada yang kerajo, mungkin Sabtu kok lah hari yang paling dinantikan gitu dun sana padangnya yo. Dan tentunya di program sebagai pagi, di pagi kini kau, kita akan berbagi informasi di lagu-lagu yang berminang yang sangat spesial untuk menemani dun sana padangnya di Sabtu pagi ke dun sana padangnya. Dan tentunya jangan lupa pula beko dun sana padangnya di dalam rangkaian RRI Fest ya. Hari kini kau, kita masih ada agenda acaranya dan sana padangnya ya. Ada layanan kesehatan, jadi sehat bersama hidup lebih bermakna. Jadi bagi dun sana padangnya dan yo berdonor darah, cek kesehatan gigi gratis sama tes kesehatan umum, silahkan beko bisa hadir ke RRI Padang dun sana padangnya yo. Jadi bisa lah yo mencek-cek kesehatan kita secara gratis di siko dun sana padangnya. Dan tentunya dun sana padangnya kita pula akan berbagi informasi ringan untuk dun sana padangnya di pagi hari ini kok. Tapi sebelum berbagi informasi, kita akan beralih dulu ke Celagu Minang dari Ayu Amanda, Cilaku Jalan Basimpang.

Falsafah Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, yang merupakan filosofi dasar kehidupan orang Minangkabau, menggambarkan harmonisasi antara kehidupan sosial orang Minang yang berlandaskan adat dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan nilai-nilai toleransi atas kesadaran adanya perbedaan dalam kehidupan yang juga diisyaratkan oleh falsafah alam takambang jadi guru, di mana unsur alam yang berbeda-beda kadar, sifat dan peranannya itu saling berhubungan tetapi tidak saling mengikat, saling berbenturan tapi tidak saling melenyapkan, dan saling mengelompok tapi tidak saling meleburkan. Unsur-unsur itu hidup dengan eksistensinya masing-masing dalam suatu harmoni. Karena itu sejatinya orang Minang tidak akan pernah memaksakan, meleburkan, dan melenyapkan perbedaan, melainkan mengayomi dan menjaga keharmonisannya sebagaimana alam telah mengajarkannya.

0: Alhamdulillah. Alah, pulang pulu mak wak dari Makkah.
1: Alhamdulillah, Pia. Oh, you, Pia. Apa mak balu nama lupa ko, ha? Kawana nama bisuak di menukan rial ko ke rupiah, ha?
2: Jadi mak ka money changer, wak, yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banap.
2: Iya, kalau ka manuka falas tuh, awak harus katampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kufa BB alias money changer nan berizin, mak. Makanya lo diupiak, mak adik capek banap, mak manukan piti rial tuh. Ndak ka mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
1: Mangga lo awak ka mama enggak an matu uang murang, Pia. Awak orang Indonesia, tuh bangga awak jo rupiah. Kalau ndak awak nan bangga jurupiah kok gak sial.
2: Iyo tulu tuh mak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Pada suatu ketika,
5: ya masuk.
6: Pak, tolong dong musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih pak.
5: Ya suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar ya pakai headset sana, kamu.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
6: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
4: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian kan?
7: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perombot RRI Padang Sumber Budaya Sumatera Baradun Sanang Pandanga merasa cukup tadangnya sederhana ya. Tetapi prakteknya bisa jauh lebih rumit daripada sekedar memiliki penghasilan dan memenuhi kebutuhan dun sanak pandangnya. Dan tentunya dun sanak pandangnya ketika lingkungan kita taruh mendorong seseorang untuk punya lebih banyak piti barang jo pencapaian standar kecukupan itu pun masih bisa bergeser tanpa kita sadari itu secara pandangnya. Abonan kita dulu itu terasa Allah memadoi tapi tak caliak kurang ketika dibandingkan jo kehidupan orang lain. Jadi dun sarang pandangnya mengejar penghasilan nan gadang jua cobana terasa lebih mudah karena hasilnya dapat diukur jo angko jo pencapaian nan jale. Sebaliknya dun sarang pandangnya rasa cukup merupakan kondisi batin nan sangai dipengaruhi oleh kebiasaan lingkungan serta cara seseorang untuk memandang keberhasilan jo kebutuhan. Jadi supaya inda terjebak dalam perlombaan tanpa garis akhir dun sarang pandangnya, ada beberapa alasan bahwa kita merasa cukup justru bisa terasa lebih sulit. Yang pertama yaitu keinginan taruh berkembang setelah kebutuhan terpenuhi. Nah, salah satu alasan merasa cukup terasa sulit adalah karena manusia iko cenderung memiliki keinginan baru setelah kebutuhan sebelumnya terpenuhi dun sarang pandangnya. Betul banda. Jadi ketika penghasilan kita meningke standar hidup ke acok bana yo ikut menyesuaikan sehingga jumlah pitinan dulu terasa gadang perlahan dianggap biasa saja. Pada akhirnya kenaikan pendapatan yo indak selalu menghadirkan rasa aman nambah tahan lamo. Jadi pola tasabuh itu dapat membuat seseorang ya dusara padanya itu tarik mengejar angka barikunya tanpa batu-batu menikmati pencapaian dan Allah di kita peroleh. Jadi setelah bahasnya kita mencapai target tertentu, muncul target baru berupa rumah nan lebih gadang, kendaraan nan lebih mahal, atau gaya hidup nan lebih tinggi. Jadi siklus seperti kau itu membuat kata cukup kau terasa semakin jauh. Ya meski kondisi finansial sebetulnya kau ala jauh lebih banyak gitu dan sana padanya. Lalu seperti ya informasi lainnya untuk dan sana padanya di pagi hari kini kok seputaran mbak alasan gitu merasa cukup kok lebih sulit daripada mengejar penghasilan nang gadang. Baik kok kita akan berbagi informasinya setelah Cia Lagu Minang Joy Informasi Barikiko.

0: Pan Jundi Dayuang.
1: Salah satu momen yang ditunggu saat HUT Kemerdekaan RI adalah pengibaran bendera merah putih saat upacara kemerdekaan yang dilakukan oleh Paskibraka dan Paskibra. Meskipun sama-sama bertugas mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih, ternyata keduanya memiliki perbedaan. Paskibraka merupakan pasukan yang bertugas mengibarkan duplikat bendera pusaka dalam upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tugas utama ini diselenggarakan di 3 tempat, yakni tingkat kabupaten atau kota di kantor bupati atau wali kota, provinsi di kantor gubernur, dan nasional di istana negara. Paskibraka pertama kali dicetuskan oleh Hussein Mutahar pada 1946. Pembentukan tim ini diperintah langsung oleh Presiden Soekarno sebagai bentuk dari upaya kreatif memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada awalnya istilah Paskibraka berarti pasukan penggerek bendera pusaka, namun diubah menjadi pasukan pengibar bendera pusaka oleh Idik Sulaiman pada 1973. Sementara itu, Paskibra merupakan ekstrakurikuler yang membentuk karakter siswa agar menjalankan peran baik di sekolah maupun di masyarakat. Sama hal dengan Paskibra, Paskibra merupakan pasukan pengibar bendera, namun tidak bertugas sebagai pengibar bendera pusaka di tingkat kota, provinsi, dan nasional, melainkan hanya bertugas di sekolah. Selain itu, Paskibra bertugas untuk mengatur jalannya upacara bendera di setiap sekolah. Misalnya, mengatur baris berbaris, mengatur jalannya upacara bendera, termasuk menjadi petugas upacara di sekolah.
2: Enak banget deh denger radio malam-malam gini.
3: Hai dek, malam-malam gini jangan ngelamun dong.
2: Bukan kak, aku lagi denger radio nih.
3: Kenapa dengernya di radio tip sih? Gak zaman kali dek, kan bisa pakai radio digital.
2: Aku tuh cuma mau mengulang kenangan masa lalu. Kadang ada hal yang tidak bisa dikembalikan oleh teknologi, yaitu kenangan.
3: Kenangan adalah bagian dari kita yang membuat kita menjadi siapa kita sekarang.
4: Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026 ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Nah, puncaknya nih yang paling ditunggu-tunggu, Minggu 6 September 2026. Diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
5: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarapananga. Kita masih lanjut berbagi informasi seputaran basi alasan merasa cukup kok lebih sulit daripada mengejar penghasilan yang gadang dan Sarapananga. Yang kedua alasannya itu ada perbandingan sosial membuat standar hidup kok taruh bergeser dan Sarapananga. Jadi media sosial membuat kehidupan orang lain kota caliak baik itu dake jo kehidupan sehari-hari. Jadi unggahan tentang liburan, rumah, kendaraan, pakaian hingga pencapaian karir itu dapat membuat seseorang merasa kehidupannya masih kurang meskipun kebutuhan utang moko Allah tak penuhi dan sarang pandangnya. Jadi perbandingan seperti kok cobana terjadi secara halus karena standar keberhasilan tak bantuan dari aponan keto caliak bukan hanya dari kondisi pribadi kita dan sarang pandangnya. Gitu ya. Dan untuk alasan yang ketiga, itu penghasilan gadang dianggap sebagai bukti keberhasilan. Nah, PT itu tidak hanya memiliki fungsi yang memenuhi kebutuhan saja, tetapi juga acobana dikaitkan yo di sana pandangnya juga status juga pencapaian. Nah, penghasilan yang gadang itu dapat membuat seseorang merasa lebih dihargai, lebih aman, juga lebih berhasil dibandingkan sebelumnya. Ketika dinilai diriku mulai tahu buang arek jo jumlah pendapatan berhenti mengejar penghasilan lebih tinggi itu bisa terasa seperti kita kehilangan sebagian identitas gitu dan sana padanya. Jadi situasi tasabuy itu membuat rasa cukup menjadi persoalan yang lebih kompleks daripada sekedar menghitung kebutuhan bulanan kita. Ada dorongan psikologis untuk tarik membuktikan bahwa kemampuan itu melalui pencapaian finansial barikinya. Padahal ya dun sarang pandangnya, seseorang ku tetap dapat memiliki kehidupan yang bermakna meskipun tidak selalu berada pada tingkat penghasilanan tak tinggi di lingkungannya gitu dun sarang pandangnya. Jadi dun sarang pandangnya, merasa cukup itu bukan berarti kita berhenti memiliki ambisi atau menolak kesempatan ya untuk meningkatkan penghasilan. Nah, lebih penting itu adalah kita memiliki batas nanjaleh agar pencapaian finansial kok tetap menjadi sarana untuk kita menjalani kehidupan, bukan satu-satunya ukuran keberhasilan gitu dan sarang pandangnya. Ketika kebutuhan, keinginan, juga ambisi itu dapat ditepatkan secara proporsional, mengajar penghasilan yang gadang pun indah harus mengorbankan ketenangan hidup kita gitu dan sana pandangnya. Oleh ke informasi terakhir kita di kesempatan kini ko, karena beko di jam 7 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan kabar selingkuh negari untuk hari kini ko dan sana pandangnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

Di mana bumi dipijak, di sinan langi dijunjung. Bumi melambangkan tampe kita bapijak, tampe mencari kehidupan. Sedangkan langi adalah lambang dari nilai-nilai luhua. Segala aturan, jo norma nan menaungi idui kita. Makna mendalam dari pepatah ko, mengajarkan kita untuk menghormati jo mematuhi tatanan sosial. Serato kearifan lokal dimanapun kita barado. Kita indak boleh memasukkan langi kita surang dia teh bumi urang lain. Iko adalah pelajaran tentang adaptasi jo toleransi. Sarupo parantau Minangkabau nela sukses babawa di babagai balahan dunia. Parantau Minangkabau bakarya, badagang, tanpa kehilangan jati diri. Tapi tetap menghormati tata krama jo budaya satampe. Tahu bilo wakatu membawa tradisi luhur, serato bilo wakatunya menundukkan kapalo pada aturan ditampe manompa. Papatako indak tantang kehilangan identitas. Iko adalah pelajaran kepandaian batahan hidui, serato toleransi, sehingga menjadi individu nan baetika.

0: Sobat Ekonomi, tahukah kamu bahwa mengelola keuangan keluarga dengan baik bisa membantu ketahanan ekonomi kita loh?
1: Benar sekali, krisis ekonomi global bisa datang kapan saja. Tapi dengan perencanaan yang matang, kita bisa menghadapinya.
0: Caranya gampang, mulai dengan mencatat pengeluaran harian, membuat anggaran bulanan, dan yang terpenting, menyisihkan uang untuk ditabung atau berinvestasi.
1: Jangan lupa juga untuk menghindari uang konsumtif yang tidak perlu. Bijak berbelanja ya.
2: Oke.
0: Ekonomi kuat, keluarga sehat, masyarakat sejahtera.
3: RRI.co.id.
4: RRI.co.id. Complete.
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
4: RRI.co.id.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

usah takaji kok mandanga bunyi malun badantang jo bunyi ganto lah balega kaba dinan rami kaba salingka nagari para luju.

Selamat pagi dan salam padangnya. Tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita sampaikan kabar salingan negari perang PRRI Padang untuk hari ini ke Sabtu 5 September 2026 bersama Rir Antika.

0: Dun Saraparaga Dinas Pendidikan Jo Kebudayaan Kota Padang sedang mempertimbangkan pilihan untuk melaksanakan pembelajaran online apabila kualitas udara di Kota Padang kolabia buruk dek kabui. Namun untuk sementara kegiatan pengajaran jo pembelajaran masih dilakukan tatap muka. Kepala Dinas Pendidikan Jo Kebudayaan Kota Padang Yopi Krislova mengatakan kondisi kualitas udara saiko masih memungkinkan sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Yopi menjelaskan pembelajaran online ke dilaksanakan jika tinggi kabui mencapai tahap berbahaya dan menimbulkan risiko kesehatan baik kepada murid maupun guru.
1: Kalau ada persoalan tetap, saya masih masuk ya sampai sekarang, tidak ada persoalan. Tapi kalau nanti kita lihat kondisinya lah, kalau memang ada membahayakan nanti kita pertimbangkan untuk daring bagi yang mereka